0: aku agak ini ya, awkward sama istilah PDKT nih. Hah? PDKT penuh dengan Kathy?
1: Penuh dengan ketertawaan mungkin.
0: Ya kan ternyata, oh pendekatan.
1: Ternyata pendekatan.
0: Oh gitu. PDKT. Lu udah PDKT belum sama dia gitu lah. Karena biasanya momen PDKT ini adalah momen yang memang apa ya,
1: krusial juga sih sebenarnya. Apalagi buat kita yang belum mengenal terlalu dalam. Kan bisa aja ya, kita PDKT sama teman sendiri mungkin kan.
0: Benar.
1: Kalau itu mungkin agak lebih mudah, kita udah tahu kebiasaannya dia apa.
0: Nah itu dia.
1: Nah kalau sama orang yang benar-benar gak tahu nih, pokoknya mungkin dari, kalau masa sekolah dari sekolah lain banget nih,
0: ketemunya pas di event tertentu.
1: Wah, wah itu jaimnya luar biasa sih biasanya.
0: Tuh cewek cantik banget. Boleh kali dideketin awal-awal.
1: Awal-awalnya.
0: Biasanya, anu siapa tuh yang bebinian yang itu tuh yuk ngaran yuk. Anu namanya ini aja. Adalah nomor HP-nya.
1: Nah kan? Itu biasanya sih kalau zaman dulu sih gitu sih.
0: Biasanya kan gitu
1: nomor
0: ya.
1: HP-nya. Nomor HP-nya minimal mungkin sosmed, kalau pas SMA sosmed ya.
0: Bener.
1: Udah ya Facebook ya dulu ya.
0: Facebook.
1: Bener. Tapi susah di Facebook langsung ke intinya aja.
0: Bener. Karena kita pengen deketin kan.
1: Bener. Gitu. Langsung spesifik ingin mendekati.
0: Iya. Terlalu kayak ngegas banget nih.
1: Tapi kalau kita ngomongin tentang masa-masa PDKT, kamu pernah nggak sih mempertimbangkan itu ya hal-hal tertentu? Kapan kamu kayak harus jaga image banget nih selama masa PDKT? Nah, berapa lama sih idealnya kita tuh boleh jaim pas PDKT?
0: Jaim ya?
1: Iya, untuk menjaga image.
0: Aduh.
1: Tapi ada juga tipe orang yang gak jaim dari awal.
0: Langsung aja.
1: Gaspol.
0: Terabas aja bos. Kalau kamu yang mana nih?

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Kita masih ngobrolin soal PDKT nih. Sung-sung benar kita sudah ngobrolin PDKT lah jam 8. Tapi kita gak ada apa-apa.
1: Bener.
0: Karena biasanya PDKT ini memang perlu juga untuk dibahas.
1: Aduh ya. Ada telepon dulu deh. Ah, aku angkat ya dari Kakak Rafif. Halo, selamat pagi Kakak Rafif.
2: Pagi.
0: Lagi di mana Kak Rafif?
2: Baru nyampe di Trikora, Kak.
1: Oh, di kerjaannya Kakak Rafif nih ya.
0: Semangat kerjanya.
1: Kak Rafif, gabung ya di topik kita ya.
0: Boleh.
1: Kakak, berapa lama sih idealnya kita tuh boleh jaim pas PDKT? Widih.
2: Kalau boleh jaim tuh biasa pas baru kenal, Kak.
0: Oh, ini emang iya banget.
2: Sudah jadi dasar.
1: Bener. Terus pernah selama apa emangnya kalau PDKT sama cewek tuh? Sebulan?
2: Kuliah, Kak. Waktu kuliah kemarin, Kak. Waktu lu pernah cerita di chat.
1: Yap. Sama gitu. Si cewek itu ya.
2: Iya.
1: Kalau sekarang ini lagi ada nggak sih deket sama orang?
2: Aduh, Kak, nggak ada, Kak.
0: Aduh, pas banget nih kita punya ada dua cewek. Mau.
2: Maaf, umurnya jauh.
1: Umurnya jauh. Jadi kamu nggak suka sama yang lebih muda banget gitu ya?
2: Kalau lebih muda, paling kisaran ulun itu 25 tahun lah.
1: Oh, 25 tahun tuh udah paling muda banget buat kamu yang bisa kayaknya ketemu sama kamu gitu ya?
2: Udah matang lah.
1: Kalau tipe ceweknya gimana sih Kakak Rafif? Harus apa nih? Mungkin tingginya harus sekian misalnya atau beratnya harus gimana gitu. Kan ada orang yang spesifik itu di...
0: Ya.
1: Ada.
2: Secara spesifik itu tingginya ya sepantaran ulun lah.
0: Oke.
2: Terus? Kalaupun enggak, enggak apa-apa.
1: Visual?
0: Visual.
2: Kalau visual paling umum rambut panjang, Kak.
1: Nah, suka rambut panjang ya.
0: Kada bakarol? Bakarol kada nih panjangnya?
2: Ada, Bang.
1: Oke. Tapi mau request apa nih? Ada yang mau request atau kirim salam?
2: Kirim salam enggak usah, Kak. Langsung request lagu aja, Kak.
1: Apa tuh?
0: Dengerin
1: apa tuh?
2: Dewa 19 ada.
0: Ada dong.
1: 19. Mau yang mana?
2: Mistiko Cinta ada.
1: Oke. Kalau enggak ada apa nih?
0: Kalau enggak ada
2: yang paling enggak usah apa? Elang.
1: Boleh. Kita cariin ya, Kak. Makasih ya Kak Rafif. Ya. Have a good day.
0: Semangat kerjanya Kak Rafif ya. Wow.
1: Makasih Kak Rafif. Tuh. Benar setia kita banget ya. Setiap hari dengerin terus tuh dia.
0: Keren juga.
1: Keren lah. Nah, kita mau puterin dulu kali ya.
0: Ini pas banget nih tadi karena Kak Rafif juga kayaknya udah request tadi ya. Dewa 19 katanya. Kita puterin nih spesial buat Kak Rafif.
1: Yep.
0: Yang lagi bekerja dan juga sahabat suara ada Dewa 19. Elang.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Halo sahabat suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT 4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
3: Itu
4: Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
3: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
3: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
6: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
3: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
6: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
7: Sahabat suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
8: Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
11: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
12: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
11: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
12: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
11: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
12: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya.
13: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
12: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
13: Gampang,
12: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
13: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
12: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
13: Baby Happy, Mom Happy.
14: Wings Care.
0: Suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara masih bersama Ardian Kama dan juga Akseisa Putri.
1: Yes, kita akan mengundang kembali Magangers untuk bergabung.
0: Hey yo, what's up Magangers, mana suaranya?
1: Gitu dong gaya. Gitu dong. Mereka ini kayak hari-hari harus ditingkatin terus volume suaranya.
0: Iya. Yeah. Kita akan membuat kalau ini kan kita ngebahas PDKT ya. Bener. Tapi kita akan membuat tingkat kepedean kamu akan yang darinya 30% menjadi at least 70%.
1: Betul, meningkat lah. Yes. Ya.
0: Oke, okay. Apalagi kan kamu dari anak-anak broadcast ya.
1: Tuh bangun dong. Kamu kayak harus lah ya.
0: Betul.
1: Nah, kalian tahu istilah jaim enggak?
2: Tahu kayak malu-malu gitu.
0: Jaim. Aku suka banget nih kayak konten yang aku kirim kemarin bahasa Inggris. Aku suka kayak gini.
1: Jaim, kamu tahu nggak Asma? Jaim.
0: Asma, jaim.
1: Jaim itu sebenarnya ada ke.
0: Pikiran kamu kemana?
1: Jaim tuh jaim.
0: Kamu di sini tapi
1: kepanjangannya tuh loh.
0: Ya apa? Tahu nggak?
1: Tahu nggak? Tapi istilah ini populer nggak di kalangan kalian?
0: Kalau tadi kamu siapa namanya nih?
1: Jia.
0: Kalau tadi Jia apa bilangnya?
2: Kayak malu-malu gitu
1: kan. Kayak malu-malu
0: okay,
1: gitu.
0: Oke, kita tangkap dulu.
1: Ini kan
0: kalo
1: persepsi.
0: Kalau kamu, jaim.
1: Jaim menurut kamu aja, enggak usah yang dalam arti yang kamu tidak tahu yang kamu. Nah, benar-benar enggak tahu dia berarti.
0: Berarti dia benar-benar tidak tahu.
1: Enggak apa-apa. Kita akan bahas dulu. Kita kan enggak mungkin nanyain orang kalau orang enggak ngerti ya.
0: Betul. Jaim itu artinya adalah jaga image.
1: Nah, jaga image itu
0: bukan malu-maluin juga,
1: bukan malu-malu,
0: tapi jaga image, jaga kita kayak orang itu jangan harus tahu
1: siapa diriku sebenarnya. Nah, karena gitu. Ada rasa takut orang yang akan ngeliat itu mungkin enggak suka atau mungkin takut dia ilfeel. Jadi dijaga dulu nih image-nya.
0: Iya. Yeah.
1: Saya tuh branding kita kalau bahasa sekarang ya.
0: Iya benar.
1: Personal branding. Yang kita bangun di publik, misalnya kayak Zia nih di sekolah nih ya kan. Yeah. Kamu terkenal misalnya adalah orang yang kalem, suka nari dan lain sebagainya. Yeah. Terus kamu mungkin kenal sama cowok ya, mungkin dia ekstrim, gak suka sama cewek yang nari misalnya.
0: Misalnya ekstrim, atau misalnya suka. Nih, Najma kan suka main game tuh. Game FF. Ya kan? Mungkin ketika kamu orang taunya, oh Najma suka main game FF.
1: Tiba-tiba
0: lagi mau PDKT nih.
1: Ternyata
0: ada cowok yang mau PDKT sama kamu. Tapi dia ternyata tidak begitu familiar dengan game. Jadi kamu jaga image dulu.
1: Kamu gak ngasih tahu kalau kamu suka main FF.
0: Nah gitu.
1: Atau kamu gak suka gak kasih tahu dia kalau kamu sebenarnya udah penari profesional banget gitu misalnya.
0: Itu
1: gitu.
0: Itu arti dari jaga image.
1: Kamu nutupin untuk takut kalau dia ternyata gak suka.
0: Wah,
1: gitu. Padahal belum tentu.
0: Dua SKS gak selesai.
1: Gak nih. Selesai. Tapi kan harus dijelasin dulu.
0: Secara harfiah.
1: Karena mungkin si jaim ini udah gak terlalu populer di kalangan mereka.
0: Benar. Lebih ke apa ya kalau istilahnya yang sekarang ya?
1: Mungkin ada kali bahasa-bahasa Gen Z-nya apa ya gitu ya. Gen Z atau Gen apa gitu.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi kita kenalnya istilahnya jaim. Sorry ya, karena kita angkatan tua.
1: Iya, jaim itu jadi jaga image. Jadi kayak aku gak mau deh orang-orang tahu kalau aku tuh sebenarnya ini. Nah gitu deh simpelnya gitu.
0: Tapi kalau dari kalian nih berdua, aku pengen nanya si Najma dulu deh. Najma, kamu pernah gak PDKT atau di-PDKT-in sama seseorang?
2: Pernah.
0: Apa yang kamu lakuin pertama ketika orang ada yang PDKT sama kamu?
2: Sokul.
1: Nah itu jaim.
0: Itu jaim.
1: Sok-sok gak butuh tapi butuh misalnya gitu kan.
0: Dapat kan ya, poinnya, udah dapat nih.
1: Sokul, kenapa kamu sokul?
2: Sok jual mahal.
0: Boleh masuk sok jual mahal.
1: Kamu nggak pengen terlalu terlihat kalau kamu juga sebenarnya suka sama dia, mungkin gitu ya.
0: Gitu.
1: Nah itu termasuk jaim juga.
0: Nah itu masuk tuh termasuk adalah bagian dari jaim.
1: Udah pernah jalan bareng atau makan bareng mungkin sama PDKT-annya atau

0: Pernah.
1: Makan.
0: Pernah enggak makanan yang enggak kemakan?
1: Biasanya nih kebiasaan aja mungkin makannya pakai tangan kan
0: pas sama berhadapan. Kan kursi kan ini ya kalau kita pertama kali dating atau apa gitu
1: tiba-tiba pakai sendok
0: pakai sendok gitu.
2: Kalau aku enggak mau rugi,
0: jadi ya
2: aku makan aja
0: sih. Mantap, bagus. Nah, bagus sih kan berarti.
1: Ini adalah aja. Prinsip. Ini adalah prinsip. Ini adalah prinsip.
0: Ya kalau kamu mau sama aku terima aku apa adanya.
1: Bah, tapi itu tadi ya. So cool-nya ada.
0: Betul. Jadi kayak tapi enggak extremely.
1: Extremely. Ya, oke.
0: Okay. Oh, bagus-bagus.
1: Itu kalau dari
0: apa Najma, adanya
1: berarti. Apa ya. Adanya berarti. Tapi kalau dari Zia,
0: aimnya masih wajar.
1: Zia, kamu pernah PDKT atau dideketin sama cowok?
0: Atau mungkin kamu punya crush di sekolah tapi kamu kayak aduh.
1: Do you ever fail?
0: Ada lagunya lah.
1: Gua puterin abis ini ya.
0: Gimana Zia, kamu ada crush enggak? Enggak usah di sekolah, di mana aja deh.
2: Kalau sekarang enggak ada sih, tapi kalau didekati pernah.
0: Oh, didekati pernah. Situasinya apa tuh waktu itu?
2: Pas lagi apa ya, latihan gitu. Cuman latihan teater kan lo ikut ekskul teater.
0: Ekskul teater. Okay. Terus
2: didekatin di situ.
0: Cuman sama anak teater juga enggak? Sama anak situ juga.
2: Masih ulet kelas 10.
0: Lanjut.
2: Cuman gitu. Lu di situ enggak ngeh, temen ulun yang ngeh. Kayaknya suka deh sama kamu.
0: Oh, gitu. Lanjut, terusnya?
2: Terus lu iya aja, cuman enggak pernah ngasih harapan gitu
0: sih. Karena kamu emang gak mau pacaran ya Zia? Kamu emang gak mau pacaran atau kamu belum serak aja sama semua yang mendekati kamu?
1: Iya.
2: Gak mau pacaran.
0: Oh bagus, ya sudah lah. Maksudnya semua ada pilihan ya?
1: Iya, semua ada pilihan.
0: Jadi gak ada salah benar, yang penting tahu konsekuensinya.
1: Betul.
0: Aja.
1: Betul. Tapi jangan lupa sama pepadahanku tadi.
0: Nah, hanya secara off air saja.
1: Off air aja. apa jadi yang pada Ardi tuh?
0: Ada deh.
1: Sama aja.
0: Beruntung lah yang magang di sini.

0: dari Wings Food.
1: Halo sahabat suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT 4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.

0: Masih di 90,1 FM, Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Benar, sahabat suara, kita hadirkan kembali topik hari ini. Betul. Yaitu kenapa sih kita juga kok bisa jadi kayak orang jaim ya biasanya di hadapan orang yang mungkin kita suka gitu. Yes. Nah, jadi menurut psikologi klinis dari University of Kansas ya, Jeffrey Hall, wajar banget kalau manusia itu mau kelihatan lebih positif di mata orang lain.
0: Yaps.
1: Yes, apalagi di hadapan orang yang kita taksir. Ini juga disebut sebagai impression management.
0: Okay.
1: Yaitu usaha kita membentuk kesan tertentu di hadapan orang lain.
0: Nah,
1: tuh kan kesannya gue brandingan begini nih.
0: Brandingannya bagus dulu nih.
1: Benar.
0: Jangan dibuka dulu aslinya gimana.
1: Ntar aja surprise.
0: Surprise.
1: Nah, yang jadi masalah itu kalau jaimnya kebablasan sampai akhirnya memberikan versi, membentuk apa ya, versi baru dari diri sendiri yang gak sustainable.
0: Betul.
1: Nah, jadi kayak palsu lah, palsu parah gitu.
0: Malah kebawa jadinya. Ya, malah ngerubah.
1: Gak jadi diri sendiri.
0: Diri sendiri.
1: Nah,
0: jadinya gitu.
1: Bahkan ada penelitian juga dari The Journal of Social and Personal Relationship yang bilang kalau hubungan yang dibangun dengan topeng di awal cenderung punya konflik yang lebih tinggi di tengah jalan.
0: Nah, seperti itu adik-adik.
1: Benar. Ih, saya dulu pernah ya.
0: Ini saya, cewek banget nih, harusnya cewek nih yang jaga image nih.
1: Tapi saya tipenya sama juga kayak Nazma. Saya tuh nggak yang jaim juga. Okay. Tapi memang ada attitude.
0: Batasan dulu.
1: Yang jangan harus terlalu, saya tutupi ya.
0: Jangan terlalu langsung nyablak ya.
1: Bener.
0: Kalau itu juga yang dirasain sama mungkin istri aku ya.
1: Iya.
0: Ini awal-awal ngedate banget nih. Jadi awal-awal ngedate banget. Awal-awal ngedate banget. Aku tuh kan tipikal orang yang nggak suka pakai parfum. Sebenarnya. Jadi aku tuh cuma pakai ini aja. Deodoran.
1: Ih, kita sama banget lagi. Aku juga enggak suka pakai parfum.
0: Dulu kan, dulu.
1: Oh, sekarang suka ya?
0: Suka.
1: Ih, sekarang aku sumpah si istri kamu tuh wanginya parah mampus. Wangi banget. Sahabat suara wangi banget beneran deh.
0: Aduh, gitu. Jadi aku harus memunculkan first impression yang baik nih
1: terhadap doi.
0: Terhadap doi. Dan ternyata doi pun begitu.
1: Oh.
0: Makannya simpun benar.
1: Oh, rapih ya, say.
0: Setelah apa ya, kita pacaran. Masih menjaga image tuh. Di atas 6 bulan baru
1: terlihat.
0: Terlihatlah
1: keakuratan keasliannya.
0: Wah, makannya sudah kayak wah.
1: Gimana
0: wah. Gitu lah, udah disikat semuanya.
1: Arti kata sebenarnya dia udah nyaman.
0: Iya, udah nyaman. Bener. Nah, itu dia. Mungkin juga salah satunya kenapa kita juga harus jaga image. Dan itu tadi, ketika kita sudah mulai nyaman dengan pasangan kita, kita bisa lah tuh memunculkan siapa diri kita sebenarnya
1: secara perlahan.
0: Secara perlahan. Sampai akhirnya sekarang udah yang kayak biasa-biasa aja.
1: Sih kayak semua udah ya aslinya aja lah ya.
0: Aku tuh suka sih. Aku tuh selalu gini ya. Sekarang sama istri tuh kayak ngobrol tuh kayak sama teman gitu loh.
1: Bener.
0: Biar menjaga keharmonisan.
1: Ya, bener.
0: Terus juga biasanya kita tuh kayak ngobrolnya tuh pasti apa gerangem nih kayak itu. Nah, biasanya kayak itu nah. Jadi kayak biar anu aja, biar cair suasana. Ujung-ujungnya kan kita nanti ketawa-ketawa.
1: Benar. Gitu. Nah, tapi kalau saya sama suami saya nih, menurut saya dia adalah pria yang tidak pernah membuat saya jaim dari awal. Saya nggak pernah jaim.
0: Okay.
1: Dari awal dia berbrek. Nah, mungkin karena kenal udah lama di.
0: Benar.
1: Jadi kenal udah lama, udah pesona udah abis terjual.
0: Aduh.
1: Dia mau jual dia drummer, saya udah tahu. Saya jual saya penyanyi, dia udah tahu.
0: Itulah keuntungannya kalau udah sama-sama tahu.
1: Udah
0: ya.
1: Tahu, jadi nggak terlalu repot gitu.
0: Beda kalau misalkan nggak sama-sama tewing ya.
1: Nggak sama-sama tewing tuh, gitu lah.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
5: Enggak ya.
4: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
6: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
7: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
6: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
7: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
6: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
7: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
8: Aku Viva, murni, sehat, alami.
9: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026 dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All.
0: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
10: Yay, masih di semua buku konsep FM. Suara santai. Suara seru, sorry, maaf.
11: Suara seru yang santai.
10: Iya.
11: Terima kasih sahabat suara, kita udah selesai dulu untuk ngobrasnya. Abis itu kita bakal lanjut lagi dengan Banua hari ini. Ada apa ya di Banua hari ini?
10: Ada apa nih? Boleh nanti kita abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol di Banua apa hari ini?
11: Banua apa hari ini?
5: Seru banget kan obrolan hari ini? Besok gabung lagi ya di Ngobras setiap Senin sampai Jumat jam 8 pagi hanya di
12: Iswara. Suara Warga Indonesia.
13: Mau tahu informasi terkini? Dengerin aja Banua hari ini.

0: Is Suara Banjar Masin 90,1 FM Suara Warga Indonesia.
1: Yeah.
0: Hari ini ya.
1: Hari
0: jadi
1: ini.
0: Maura produser kita bilang kayak apa ya? Apa ya? Selain mati lampu apa lagi ya? Terus kita coba cari-cari. Oh iya, ternyata sebentar lagi tuh kita mau menjelang hari jadi kota ya.
1: Hari jadi kota Banjarmasin.
0: Benar, jadi kota Banjarmasin. Besok hari jadi kota Banjarmasin ini biasanya ya kayak pada umumnya lah ya.
1: Benar.
0: Banyak kegiatan-kegiatan.
1: Yes.
0: Dan memang selain juga hari jadi kota Banjarmasin juga bentar lagi mau hari kemerdekaan lagi.
1: Yap, ini sebenarnya hari jadi kota Banjarmasin itu akan jatuh di tanggal 24 September.
0: Oh, 24 September.
1: Tapi untuk rangkaian-rangkaian acaranya
0: biasanya udah mulai dari sekarang.
1: Udah mulai dari Agustus.
0: Benar. Biasanya kalau pemilihan naga itu juga dari sekarang ya?
1: Benar, udah kan?
0: Udah ya?
1: Nanang Galuh ya?
0: Kayak
1: kemarin tuh yang
0: Cili.
1: Itu Nagalik.
0: Nagalik.
1: Benar.
0: Biasanya menyusul tuh yang kayak gitu-gitu tuh.
1: Iya.
0: Terus apa ya? Kalender eventnya biasanya seru-seru tuh. Nanti September gongnya tuh.
1: Enggak, betul. Benar. Ada juga tuh udah kayak yang wali kota kap tuh.
0: Bener.
1: Udah mulai.
0: Pokoknya pas gongnya nanti MC-nya Ardi.
1: Amin.
0: Mention.
1: Mention dulu.
0: Betapa.
1: Oke, baik. Buat teman-teman yang dari Kota Banjarmasin, memerintah Kota Banjarmasin.
0: Ini saatnya kamu bersuara. Kamu pengen diulang di hari jadinya Banjarmasin nanti mau ada apa gitu.
1: Aku mau nanti dress code-nya apa ya? Nanti dress code-nya apa ya? MC-nya ya.
0: Oh, kita udah jauh kesana ya, Di. Namanya juga orang punya visi misi udah gitu. Dibangun dari sekarang, Di.
1: Mohon maaf ya, kita pede banget.
0: Tapi kalau enggak pede enggak bisa.
1: Yeah.
0: Kita harus ada pede di situ.
1: Iya. Yeah. tapi kita enggak balik lagi nih. Di Bandung hari ini kan bentar lagi kan juga akan menuju ke hari jadi Kota Banjarmasin.
0: Benar.
1: Ya kan? Tentunya juga dengan rangkaian-rangkaian acara yang luar biasa.
0: Betul.
1: Diadain di Kota Banjarmasin dalam memperingati hari jadi Kota Banjarmasin yang ke-500 loh.
0: Wah, ya Allah ya. Udah sejauh itu banget ya, 500
1: betul.
0: Tuh udah bukan jauh lagi, udah lama banget
1: tahun
0: ya.
1: Tahun kemarin pas 499 kan tahun. Ini pas banget 500.
0: Cantik banget.
1: Angka yang pas gitu untuk kita
0: untuk Banua kita ini ya.
1: Lebih ke tepatnya Kota Banjarmasin.
0: Kota ya. Banjarmasin.
1: Betul. Tapi kira-kira nih, sahabat suara, bentar deh. Apa hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan ya?
0: Iya, makanya antara dua itu deh.
1: Soalnya aku ingatnya itu
0: yang mana yang duluan sih gitu loh maksudnya.
1: Hari jadi Provinsi.
0: Coba hari jadi Provinsi
1: Kalimantan
0: Selatan.
1: Kita coba cari dulu ya, guys. Aku akan ngechat. Nah, benar.
0: Oh, berarti bener. Kalimantan dulu.
1: Kalimantan dulu, Beb.
0: Nah,
1: oke, jadi nih kalau apa hari jadi Provinsi Kalimantan Selatan itu ditetapkan tanggal 14 Agustus.
0: Nah, ini yang mau deket nih.
1: Benar. Jadi usianya udah ke-76. Ya, pada tahun 2026.
0: Yes.
1: Berarti kita ngebahasnya secara provinsi deh.
0: Benar. Wah, lebih bagus lagi, lebih besar.
1: Iya, benar.
0: Skalanya.
1: Tapi kan juga dekat-dekatan tuh sama yang hari jadi Kota Banjarmasin.
0: Benar.
1: Beriringan kan?
0: Beriringan.
1: Berarti kalender eventnya tuh hampir dekat lah.
0: Jadi padat banget.
1: Padat
0: sih.
1: Banget.
0: Kita akan bahas. Wah.
1: Kira-kira ada.
0: Bahas, nanti kita yang akan bikin acara.
1: Boleh deh.
0: Bikin acaranya menjadi lebih meriah begitu.
1: Nah,
0: dan makin menambah lah, pokoknya kita menambahkan lah kemeriahan itu. Namanya juga warga Banjarmasin.
1: Nah, aku Kalimantan cinta Selatan. Kalimantan Selatan.
0: Lop.

0: bawakan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok
1: @iswara.official.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semurgiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klobedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.
0: Itu
5: Bang Boril, Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
6: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
5: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
7: Iya, Bang.
5: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
6: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
9: Suara di Bandung,
10: Banjarmasin,
9: Jakarta,
10: Jogja,
9: Makassar,
10: Medan.

0: Transit 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Banua hari ini.
1: Yeah.
0: Ya. Banua hari ini kita akan ngebahas tentang mie ayam.
1: tapi
0: mie ayam di Banua ini yang paling top tier
1: ya. Ini ya, gak apa-apa ya.
0: Per mie ayaman.
1: Enggak dimsum dulu apa?
0: Ah, itu kan udah pasti. Kita gak usah omongin lagi. Nanti kita omongin per dimsuman.
1: Iya, iya, iya.
0: Kita ngomongin mie ayam Banjarmasin dan sekitarnya dulu ya.
1: Iya, mie ayam. Kalau mie ayam tip top tier-nya ya. Kalau aku lebih, karena aku kalau aku tuh suka mie ayam
0: Yang teksturnya
1: itu, maksudnya tuh gini loh. Aku tuh gak suka kalau makan mie ayam yang agak benyek.
0: Cara masaknya kebenyekan.
1: Cara masaknya kelamaan. Jadi terlalu matang.
0: Overcook.
1: Oh, no.
0: Overcook.
1: Aku tuh lebih suka mie ayam yang al dente.
0: Yes. Jadi dia tuh diantara.
1: Diantara mau masak tapi belum matang.
0: Bener.
1: Aduh, kayak apa sih? Pokoknya kayak itulah.
0: Pokoknya enak. Nyoy.
1: Iya, benar. Aku lebih suka kayak gitu.
0: Terlalu benyek, mungkin ini gak satu selera kita ya. Kalau
1: yes,
0: terlalu benyek itu akhirnya tuh kayak bumbunya jadi gak kerasa.
1: Betul. Nah, dan fun fact-nya juga nih, aku setiap kali makan segala sesuatu nih kayak bakso yang selalu menggunakan tomat. Kayak mie goreng, kan ada juga tuh yang pakai tomat kan, yang berpisah tuh biasanya. Nah, itu tuh aku selalu enggak mau pakai tomat kecuali kalau mie ayam. Entah kenapa, mie ayam itu harus pakai tomat dan kecap.
0: Settingannya udah gitu.
1: Settingannya harus kayak gitu. Mau kayak gimana pun. Karena aku pernah nyobain makan mie ayam enggak pakai tomat, enggak pakai kecap, beda, agak beda. Agak beda gitu loh.

0: lakuin
1: tepatnya aja. Di samping Puskesmas Cempaka Putih.
0: Oh itu mah udah. Ah, saya pernah ada orang yang announce itu juga. Rima, kamu tahu Rima yang
1: tahu
0: yang baru-baru ini nikah juga?
1: Yes.
0: Yang tinggal di
1: luar negeri.
0: Nah,
1: yang yes. membawa kasam ke
0: ya salmon di
1: salmon dibikin macam-macam.
0: Nah, itu bilang juga yang di Cempaka Putih itu mie-nya.
1: Iya. Cempaka Putih karena harganya sangat-sangat valuable. Betul. Merakyat sekali.
0: Dengan Puskesmas.
1: Yes, tepat bersampingan. Mm-mm. Nah, di situ. Itu yang tiga.
0: Yang ketiga.
1: Dua, aku ada mie ayam. Sebentar deh. Mie ayam yang ada di ini. Jalan Pramuka, aku lupa namanya apa.
0: Nah, itu juga terkenal.
1: Itu juga terkenal.
0: Itu oke.
1: Yes.
0: Satu nih.
1: Mie ayam Surya.
0: Tetap di hati.
1: Tetap. Karena mie ayam Surya itu menurut aku porsinya pas. Mm-mm. Ayamnya juga pas. Mm-mm. Potongannya gede-gede. Mm-mm. Terus aku lebih suka di situ tuh karena ada tetelan.
0: Oh.
1: Jadi aku bisa request. Tambahin ke mie ayamnya tuh pakai tetelan. Al dente banget. Kalau kamu?
0: Aku makanya nanya, soalnya aku kalau mie ayam tuh cuma kayak miskin recommendation.
1: Oh gitu.
0: Maksudnya yang aku suka itu enggak terlalu ini ya. Kalau mie ayam ya, kalau bakmi maksudnya kayak
1: ya.
0: Itu mungkin aku ada kayak bakmi buncit.
1: Nah, aku malah bakmi yang ini, aku taunya bakmi GSD.
0: Nah, itu kemana sih bakminya? Maksudnya
1: aku tuh kangen banget itu.
0: Nah, itu kalau bakmi aku suka. Kalau mie ayam itu maksudnya aku akan ngikutin yang orang yang suka mie ayam. Maksudnya yeah. Suka mie ayam bilangnya Surya enak ya. Oh berarti emang mie Surya enak gitu.
1: Iya yeah. Tapi kalau yang belum pernah aku coba nih. Mm-mm. Mie ayam sampai hari ini. Mm-mm. Sampai detik ini adalah mie ayam jangkung.
0: Nah, aku pernah sih waktu itu.
1: Aku belum pernah nyobain.
0: Kamu belum pernah?
1: Belum.
0: Karena
1: pernah.
0: Karena gak pernah ke arah sana apa?
1: Benar. Tapi kan kalau sekarang kayak tempat-tempat bakso ya.
0: Yes.
1: Kayak bakso bambu kuning.
0: Benar.
1: Itu kan sudah ada mie ayamnya juga. Mm. Nah, aku juga belum pernah nyobain mie ayamnya.
0: Mm.
1: Karena kalau ke situ tuh pasti, kan namanya juga bakso ya.
0: Benar.
1: Aku nyarinya bakso.
0: Benar. Tapi kalau kamu pernah cobain bakso Budi gak sih?
1: Bakso Budi ya?
0: Iya, itu.
1: Bakso Budi di mana ya?
0: Itu di mana yok? Bakso Budi yok. Ah, kagak denger tuh orangnya.
1: Bakso Budi di mana sih, Pak?
0: Bakso Budi itu di mana sih? Pak Oman.
1: Bakso
0: dia
1: Budi.
0: Dia baksonya modelan bening ya, kayak bening tapi enak.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Itu
3: Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring, Bang Boring. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Ben vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjep deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
5: Tenang!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Jangan lewatkan semua keseruan Iswara. Dengan follow TikTok @iswara.official.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Dengarkan iSuara di mana?
2: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.
3: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih. Kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
4: Enggak ya.
3: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's Milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond Oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu benar-benar lembut dan manjain aku banget. Pakai Give White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Give White Skincare Body Wash Goat's Milk dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.
5: Segernya kelewatan! Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
6: fresh banget rasanya.
5: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Teh lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Dengarkan iSuara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iSuara.id.

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Yeah, tadi kita sudah ngebahas-bahas
1: bener
0: Banua hari ini, mulai dengan dari hari ulang tahun Provinsi Kalimantan dan Zulbisbahis
1: beliau. Agenda-agendanya sekiranya ingin Zulbisbahis, kemudian juga makan-makanannya. Makan-makanan yang populer ya di sini ya, barangkali ada yang baru datang ke sini terus pengen cobain. Rekomendasi terakhir untuk patin bakar.
0: Patin bakar. Kalau patin bakar ya, patin bakar kalau menurut aku top tier nomor 3-nya dulu deh. Top tier nomor 3-nya itu ada di warung ini yang di samping Stinas, Acil Manohara.
1: Ah, kayaknya itu populer juga.
0: Acil Manohara.
1: Acil Manohara.
0: Karena di situ
1: Acil Manohara emang mirip
0: namanya. Enggak tahu, ada orang tuh bilangnya gitu, Acil Manohara.
1: Ya udah aja gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Enaknya kenapa tuh?
0: Karena patin bakarnya. Cara dia dipanggangnya itu, patin bakarnya berbeda dengan yang biasa-biasa. Kalonnya yang
1: pada umumnya
0: kan pakai bumbu tomat, bumbu kecap ya.
1: Iya.
0: Kalau dia tuh pakai bumbu kuning.
1: Oh, berbeza.
0: Berbeza, Beb.
1: Dibakar boleh sama, tapi betul, marinasi beda.
0: Marinasi beda, Beb.
1: Bener.
0: Iya,
1: jadi
0: sama.
1: Jadi pemainnya di bumbu kuning.
0: Benar. Dan di situ juga ini ya, maksudnya apa sih namanya? Ikan patin itu tebel.
1: Tebel. Ya, benar.
0: Tebel.
1: Jadi nah, kayak merasuk banget ya bumbunya.
0: Yes.
1: Obviously. Terus kalau nomor 2?
0: Nomor 2 ada di tetap ya, aku lebih suka patin yang ada di mana? Aduh, lupa lagi nih.
1: Lokasi?
0: Yang ini nih. Apa sih Baras Mayang ya?
1: Ah, saya enggak tahu.
0: Aduh, pokoknya ada tuh di kilometer 7 atau 8 itu. Unus Mayang tuh rumah makannya, Unus Mayang.
1: Unus Mayang.
0: Yes.
1: Oke.
0: Kamu tau gak?
1: Belum pernah sih.
0: Itu sebelah kiri tuh.
1: Oh.
0: Dari sini.
1: Unus Mayang namanya ya?
0: Nah, kalau gak salah.
1: Kalau gak Beras Mayang, Unus Mayang.
0: Benar, dia ada unsur nama berasnya.
1: Oh, ya Unus kan maksudnya.
0: Benar. Itu.
1: Oh, itu gimana? Kecil besar warungnya?
0: Lumayan.
1: Oh, lumayan. Berarti ya, sangat,
0: dan,
1: sangat ini ya.
0: Dan ramai juga dikunjungi.
1: Berarti insya Allah gampang aja dicari kalau mau coba.
0: Kalau yang pertama, aku tetap patin bakar.
1: Hah, patin bakar
0: rumah
1: mana?
0: Rumah makan patin bakar.
1: Oh, bukan yang mana nih?
0: Yang ini, yang dekat kita, yang
1: di jalan
0: yang ada cabangnya di sini, yang di yang ada Babang Reza Arab.
1: Pondok
0: patin bakar, betul. Bener. Nah, itu aku
1: udah paling populer.
0: Itu ya, populer banget. Dan emang kalau misalkan
1: dari segi bumbu, cara bakar dan lain sebagainya.
0: Kalau misalkan memang bener-bener yang kayak BM banget, kamu pengen makan patin bakar gitu ya.
1: Insya Allah nggak kecewa di situ ya.
0: Insya Allah nggak bakal kecewa di situ.
1: Udah,
0: sumpah deh.
1: Standarisasinya udah ini banget.
0: Ah, udah.
1: Ya. Secara SOP-nya udah oke. Okay.
0: Izin. Mohon maaf dulu, kita disclaimer dulu. Kan berarti patin-patin yang di lain itu enggak enak ya.
1: Yang pernah kita coba, yang pernah Ardi coba.
0: Semuanya enak.
1: Aku yang memang masuk sama selera Ardi.
0: Aku pecinta patin banget soalnya.
1: Jadi ini rekomendasi Ardi yang ya, barangkali kamu belum pernah coba, cobain.
0: Kayak
1: saya ini belum pernah coba yang Unus
0: Mayang
1: tadi, coba deh gitu kan.
0: Manohara.
1: Aduh, magitnya aku Manohara tuh, aku kan ada kepikiran kesana kalau Sidin berjual
0: Acil Manohara, dicoba.
1: Sambalnya enak juga.
0: Sambalnya enak?
1: Nah, kan itu kunci ya.
0: Kunci? Patin bakar tapi sambalnya enak. Ah.
1: Bah.
0: Degin.
1: Ya udah, kita habis dikirim salam.
0: Habis dikirim salam ya sama suara ya.
2: Udah tahu kan info terkini seputar Banua? Minggu depan dengerin lagi ya di Banua hari ini. Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Kangennya jangan dipendem aja dong, yuk sampaikan langsung di kirim salam.
1: Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia.
0: Sama-sama
1: kita udah ada dikirim salam.
0: Betul.
1: Ya. Jadi buat kamu yang pengen berkirim salam, menyapa-nyapa siapapun boleh di 0811-993-9901.
0: Atau kamu juga bisa langsung teli-teli, kita boleh juga.
1: Boleh teli-teli.
0: Boleh banget. Langsung di WhatsApp kita juga di 0811-993-9901.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.

0: Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang!

0: Masih di 90,1 FMI, suara Banjarmasin, suara warga Indonesia.
1: Yes. Eh, Ardi.
0: Bon.
1: Ya, kita, ini aku kemarin tuh sempat baca ya.
0: Apa tuh?
1: Tentang, ini nih, aku cari dulu sebentar ya. Nah, okay. Ini. Nah, kalau katanya HP tiba-tiba jadi 2G di tempat ramai, katanya jangan buka mBanking, tuh bener gak sih?
0: Oh gitu.
1: Nah, jadi ini saya ambil dari sebuah account namanya Detektif Penipuan. Ini udah banyak banget di repost ya. Jadi misalnya kita lagi ada di mall, konser, stasiun, tempat-tempat yang dipenuhi sama orang, biasanya 4G sama 5G tuh hilang kan?
0: Yes,
1: nah,
0: betul.
1: Nah, berarti jadi 2G kan? Nah, justru ternyata saat itulah SMS resmi itu bisa muncul, pesan yang tiba-tiba masuk dan anehnya muncul di thread SMS resmi bank atau e-wallet kita.
0: Oke.
1: Karena tampilannya meyakinkan, banyak orang yang biasanya langsung percaya. Nah, biasanya pelaku menggunakan perangkat seperti IMCI Catcher atau Fake BTS. Perangkat ini dapat membuat ponsel tertentu terhubung ke jaringan palsu, lalu mengirim SMS yang tanpa berasal dari pengirim resmi.
0: Oke.
1: Jadi termanipulasilah banyak korban.

0: karena mungkin salah satunya mereka tuh mengambil kesempatan di saat jaringan lagi ngadat.
1: Betul.
0: Iya gak sih?
1: Bener.
0: Karena kan jaringan lagi ngadat nih kan.
1: Terus orang jadi panik.
0: Orang jadi panik kan. Otomatis jaringan ngadat, loading lambat.
1: Betul.
0: Disitulah dia mulai bermain.
1: Bener.
0: Nah, tapi ya berarti apa ya, sarannya nih, kalau misalkan kita berada di tempat kerumunan, contohlah at least di sebuah konser deh.
1: Konser, ya,
0: karena kan paling umum deh. Berarti kita harus sedia uang cash.
1: Betul.
0: Paling enggak. Tapi tidak menutup kemungkinan juga sebenarnya, kalau misalkan memang kamu atau kita itu melek sama yang namanya soceng ya. Itu kan namanya modus soceng kan.
1: Soceng.
0: Social engineering dalam istilah perbankan. Yang mana memang itu biasanya selalu bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Betul. Gak mesti harus jaringan 2G juga.
1: Bener.
0: Tapi kadang biasanya, ini mohon maaf disclaimer dulu, kita bukan maksud untuk mengkotakkan usia ya. Tapi betul, biasanya kebanyakan yang saya temui,
1: Yang terkecoh
0: itu adalah biasanya
1: kisaran
0: umurnya yang di atas 45. Betul. Yang di atas 50. Betul. Gitu loh. Karena aku juga sempat nemuin itu.
1: Betul.
0: Dan ya mau gimana lagi?
1: Bener, karena kurangnya akses informasi juga.
0: Betul.
1: Ya dari mereka-mereka yang
0: betul
1: sudah berumur.
0: Tentunya itu kan bukan kesalahan dari perbankan, tapi human error sebenarnya.
1: Bener.
0: Jadi ya itu tadi caranya adalah kita harus melek sosial media.
1: Betul.
0: Kita harus melek sama informasi.
1: Update lah ya.
0: Apalagi juga nih kalau misalkan saya nih misal punya orang tua yang memang dia orangnya gadget banget nih, tapi agak biasanya suka buka-buka TikTok.
1: Betul.
0: Buka-buka apa.
1: Betul.
0: Gitu kan. Kelihat ada link diklik. Jangan juga, karena sekarang modus penipuan itu macam-macam banget.
1: Bener, jadi bukan masalah si jaringan 2G atau apa ya.
0: Yes, tapi
1: cuma
0: kembali lagi,
1: memang kebanyakannya seringnya mereka masukkan pesan tuh di saat-saat itu.
0: Bener.
1: Karena biar kita kepengen ada rasa atau trigger untuk ngeakses itu biar cepat gitu.
0: Betul. Jadi ya itu tadi ya sahabat suara, kalau bisa apalagi kamu yang pengguna mobile banking, untuk terlalu berhati-hati.
1: Bener.
0: Apalagi kalau misalkan ada tautan-tautan, apalagi biasanya sekarang modus penipuannya kan bisa pakai undangan.
1: Aduh, macam-macam ya, APK.
0: Benar. Undangan itu kalau misalkan ke-download, sebenarnya modus aplikasinya itu dia bakal dia enggak ada, Sa. Jadi aplikasi itu dia enggak ada. Cuman dia nempel di HP.
1: Itulah yang akan mengakses.
0: Itulah
1: gitu ya.
0: Yang kalau misalkan kamu pernah nonton salah satu drama Korea, aduh aku lupa lagi namanya, yang di situ memang kelihatan banget cara kerja seorang penipu itu memanipulasi atau mengambil alih handphone kita. Jadi dia bisa ngakses apapun, kamera semuanya, kita dia bisa lihat aktivitas kita lagi ngapain dengan kamera kita, walaupun kita nggak pakai kamera itu, Sa. Itu.
1: Saking
0: jadi
1: ketempelannya tuh.
0: Saking ketempelannya banget. Tiba-tiba aja ada yang ngeposting di IG kah?
1: Iya.
0: Tiba-tiba aja ada
1: yang nge-DM secara itu.
0: Betul.
1: Sering banget nih sekarang ada
0: yang
1: nge-DM.
0: Itu juga. Bener. Salah satunya ya. Jadi lebih berhati-hati ya.
1: Lebih aware aja ya.
0: Lebih aware aja ya sahabat suara ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscan.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Akhir pekan ini jangan sampai kelewatan salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan, yaitu Pamor Borneo 2026.
1: Yes, mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value-Added Potential for Economic Prosperity, Pamor Borneo 2026 hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, membuka peluang investasi, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
0: Selama 3 hari, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti Export Talks, Banua Beyond Border, Bincang Kopi, Workshop Fotografi, Talk Show Kolektor, Uang dan Numismatik, Talk Show Jiswah Produktif, hingga berbagai kompetisi seru seperti live selling, kompetisi inovasi sasirangan, fashion show, Borneo Inframe, dan kreasi konten.
1: Gak cuma itu, tersedia juga berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan slik OJK, layanan Ziswaf, sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung sama pengunjung.
0: Selama acara berlangsung, kamu juga bisa berkesempatan memenangkan 4 paket umroh melalui promo belanja di area event ya. Sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku, ditambah juga dengan banyak games yang pastinya dengan hadiah yang menarik.
1: Yes, acaranya gratis dan terbuka untuk umum, dan langsung aja catat tanggalnya 7 sampai 9 Agustus 2026 bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin, mulai dari jam 10 pagi sampai jam 9:30 malam.
0: Pamor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value-Added Potential for Economic Prosperity.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Lagu ini untukmu.
7: The Icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize a night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 9987 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Presented by Global Borneo Entertainment, where great events begin.

0: di Suara Banjarmasin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeah, dan kita sudah di penghujung dari suara seru pagi hari ini. Nah, kita pengen bacain dulu kirim salam udah masuk di WhatsApp kita. Ada Dennis di Banjarmasin. Nanti mau kirim salam buat semua sahabat suara, semangat bekerjanya hari ini.
0: Terus juga ada Latif. Wah, Latif nih.
1: Latif.
0: Zaman kita dulu nih.
1: Yep, iya. Akhirnya akhirnya bisa ngedengerin kakak Age dan kakak Ardi lagi.
0: Wah,
1: terima kasih banyak Latif.
0: Terima kasih Latif ya. Terima kasih juga buat kamu yang udah nemenin kita dari jam 7 pagi ya.
1: Yoi.
0: Sampai sekarang udah jam 11 nih ya.
1: Wah.
0: Saatnya kita berpamitan dulu.
1: Betul.
0: Kita ketemu besok lagi ya.
1: Iya. Yeah.
0: Jangan kemana-mana sahabat suara ya. Tetap dengerin
1: 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Warga Indonesia.
2: Gimana? Udah plong belum hatinya? Kalau belum, besok gabung lagi ya. Dikirim salam.
3: Udah mulai cerah kan hatinya? Biar hari kamu warna-warni, dengerin terus suara seru. Senin sampai Jumat, jam 7 sampai 11 siang. Hanya di Iswara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, Suara Warga Indonesia.
6: Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Ini dia 10 lagu baru Iswara. Suara Warga Indonesia.
1: 90,1 FM Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Hai, selamat pagi sahabat suara. Dilanjut lagi bersama Ardian Kama di 10 lagu baru Iswara menemani pagi kamu. Langsung aja kita hajar di 5 lagu pertama. Lanjut sikat di reviewnya dulu. Ada siapa aja, ini dia reviewnya. Di lagu yang pertama ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang. Lagu yang mengangkat cerita tentang lelahnya menjalani hari dan kerinduan akan sosok yang mampu menghadirkan rasa tenang, sahabat suara. Peluk Aku Sekarang, Bernadia featuring Perunggu.

Di lagu yang kedua ada Good Morning Everyone featuring Firsa Besari dengan Salah. Lagu yang luar biasa banget dikemas dengan lirik yang sederhana tapi sangat mudah terasa dekat dengan kehidupan.

Di lagu yang ketiga ada Aruma, Pura-Pura Hidup Lagi. Wah, ini sih kalau lagu ini kayaknya dalam banget sih sahabat suara. Apalagi lagu ini juga menggambarkan proses menyembuhkan diri yang tidak selalu berjalan dengan mudah.

0: Dan di lagu yang kelima ada Vanessa Z, Menjauh. Lagu yang ngajak kamu buat pahami kalau ngelepas itu terkadang jadi pilihan terbaik. Makanya kamu harus stay away atau menjauh. Dari itu tadi 5 review pertama di 10 lagu baru Iswara, langsung kita sikat. Di lagu yang pertama ada Bernadia featuring Perunggu, Peluk Aku Sekarang.
1: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, Suara Warga Indonesia. Masih bersama Ardian Kama. Dan kita sudah dengarkan 5 lagu pertama di 10 lagu baru Iswara. Dan kita akan langsung lanjut lagi untuk ke lagu ke-6 sampai ke-10. Tapi kita sikat dulu untuk reviewnya. Ini dia

soundtrack film Operasi Pesta Copet yang kayaknya bentar lagi juga bakal tayang, dibintangin sama Iqbal Ramadan dan juga teman-teman, patut banget kamu dengerin dulu lagunya sebelum nanti kamu bisa nonton filmnya yang bentar lagi bakal tayang.

Di lagu yang ketujuh The Overtunes dan juga Nadine Amizah, Makhluk Cahaya. Kolaborasi yang luar biasa dari The Overtunes menceritakan tentang sosok yang mampu membawa harapan dan menjadi cahaya di tengah perjalanan hidup.

Yang ke-8 ada Enes, Sembunyi Dari Bumi. Lagu yang kayaknya kalau menurut aku sih, kayaknya kita ketika lagi down banget, kayaknya kita perlu harus sembunyi juga deh. Sembunyi Dari Bumi. Waduh, kemana tuh? Bukahnya ke planet lain kah?

Ramadan. Di lagu yang ke-10 ada Andin, Naksir. Pas lagu ini buat kamu yang lagi naksir banget sama seseorang, kayaknya bisa jadi buat ya tawa-tawa hahaha lah kalau ngingetin masa-masa PDKT atau sekarang lagi naksir sama seseorang.

Kita langsung hajar sahabat suara di lagu yang keenam. Tapi sebelumnya juga Ari pengen ngucapin thank you banget buat kamu yang udah dengerin suara seru tadi pagi bersama Aksesa Putri. Habis ini juga masih dilanjut lagi sama 10 lagu baru Iswara. Tapi sebelumnya Ardian kamu juga sambil pamit dulu ya. Terima kasih udah dengerin Iswara Banjarmasin dan kita lah.

0: Suara hanya di 90,1 FM. Suara, suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia.

0: 10 lagu keren. Sikat.
1: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Halo, Farah Fairu, sahabat suara. Seperti biasa, hari ini sudah ready kembali untuk lanjut temenin siangnya kamu sampai jam 2 nanti.

6 Agustus 2026, selamat berhari Kamis, sahabat suara semua ya. Semoga apapun agenda di hari ini bisa terrealisasi dengan lancar dan bisa berbuah manis, cie. Para virus nemenin kamu sampai nanti, lagu-lagu enak juga udah ngantri. Ini nyaman Paul, tunggu apa lagi, tapi mau perjumpaan kita saya mau puterin dulu nih. Karena kamu lagi dengerin Radio Isuara. Biar kita makin semangat memulai harinya ya, anthemnya. Salah satu anthem sebenarnya nih, dari radio yang cukup umum, Shilon 7, Radio.

Agnes mau karena kesanggup. Sambil lanjut nih menemani siang ya. Ini sambil lanjut nih menemani siang ya. Ini

Satunya yang sebentar lagi banget kamu dengerin ini adalah salah satu banget. Ini berkolaborasi dengan banyak musisi dan lagunya enak banget. Langsung aja kita dengerin ya, Seperti Angka 8. Enjoy.

That was Bernadia dengan Laut. Di sana lagi panas, kemudian juga berdebu banget gitu ya. Kayaknya hampir rata ya sahabat suara di beberapa lokasi di Indonesia, cuacanya memang lagi panas banget. Tapi kalau kita ngelihat di perkiraan cuaca hari ini, kabarnya ada potensi diguyur hujan loh nanti malam nih, sekitar jam 6 sore gitu ya. Entah ini karena memang ada modifikasi cuaca atau memang hujan aja gitu. Tapi kemarin sempet tuh hari Selasa pas beres siaran ya sahabat suara, saya kan ada kegiatan lagi di daerah Jagakarsa. Terus tau-tau pas di Fatmawati hujan deras banget, ih serem. Tiba-tiba banget, abis itu panas lagi. Jadi benar-benar berapa menit doang hujannya. Nah, hal-hal kayak gitu biasanya yang mudah memicu sakit. Makanya kita harus banget jaga imun ya. Jangan sampai kita malah terpapar penyakit-penyakit seperti ISPA, infeksi saluran pernafasan atas itu, karena gak nyaman banget. Pokoknya tetap hati-hati, vitaminnya diminum, dan juga jaga kesehatan sahabat suara ya. Sambil lanjut kamu lagi dengan lagu-lagu yang sudah ngantri di 10 lagu keren. Kita masih ada 2 lagu lagi nih. Salah satunya nih dari Jazz Hayat ya, Bersamamu. Nemenin sahabat suara di 10 lagu keren.

0: Keluarga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Masih bareng sama Farfairuz di suara That Was Raisa featuring Barsena Bestan di awal kisah selamanya. Jadi, apakah hari ini kita mulai awal dari kisah selamanya, sahabat suara? Karena kalau ngepoin di TikTok ya, ada banyak sekali, ada banyak sekali sahabat-sahabat suara yang benar-benar first timer baru bergabung di TikToknya Iswara hari ini. Jadi salam kenal semuanya. Semoga ini adalah awal dari kisah selamanya kita ya. Walaupun sekarang ada banyak sekali suguhan-suguhan radio yang bisa kamu nikmati, sahabat suara. Semoga Iswara tetap ada di hati kamu semua. Kita bisa selalu menyenangkan kamu dengan lagu-lagu enak dan juga obrolan-obrolan seru. Salah satunya bareng sama Farah hari ini akan nemenin kamu sampai jam 2 nanti ya. Selain itu lagu-lagu enak juga masih saya mau lanjut nemenin siangnya, sahabat suara nih. Kalau lagi pengen cerita, lagi pengen ngobrol gitu, kamu bisa langsung aja menuju ke live TikToknya Iswara di iswara.network ya. Karena di situ kita lagi ngobrol ngalor ngidul, ngomongin tentang nama, tau-tau ngomongin tentang Indonesia. Penasaran kan kayak gimana? Nah, langsung aja meluncur ke TikTok ya iswara.network. Sambil saya mau lanjut lagi muterin lagu untuk nemenin siangnya kamu, ada Pasto dengan Tanya Hati. Kurang lebih semenit dari sekarang, so stay tuned.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: Pagi Ilham, dulu pernah bohong sama istri, bilangnya kerja, padahal sebenarnya mancing di laut dari pagi buta sampai malam. Ketahuan karena Doi nelpon tapi nggak pernah nyambung. Jadi khawatir dia nyamperin ke kantor dan akhirnya tahu saya mancing sama temen. Pasti tahu dong reaksi istri saya kemana.
1: Ilham, kamu tadi persis kayak yang aku ceritain. Tapi kan kalau kamu kan sama temen. Kalau suami aku itu gak mancing ke laut, dia lihat peternakan kambingnya. Tapi sama mantan yang tadi aku cerita itu loh, katanya udah putus, tapi ternak kambingnya dilihat terus
2: bareng, ya kan? Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus Suara Seru
2: setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Masih barengan sama Farah Fairuz di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Kaget, ini ternyata udah hampir jam 12 ya, kurang 8 detik lagi menuju jam 12 siang. Dan sekarang saatnya saya menanti untuk kamu sahabat suara, kita saling sapa via udara. Mau request lagu boleh, kirim salam boleh, absen aja juga boleh. Atau kalau mau yapping-yapping di TikTok lebih boleh lagi. Bisa langsung aja kamu meluncur ke TikTok suara.network atau merapat ke WhatsApp 0816 114 1014 ya, karena kita akan seru-seruan sampai nanti jam 2.

ya. Ini adalah Peter Pan version. Bakal nemenin siangnya kamu sebentar lagi. Kita karaokean nih lagu ini bentar lagi ya. Kalau lagunya Noah Di Balik Awan, tapi kalau kamu mau tahu Di Balik Layarnya Iswara, bisa langsung aja ke TikTok. Karena sekarang saya masih live di sana ya. Sambil nemenin siangnya kamu sebentar lagi, Noah akan saya putarkan abis bara suara dulu. Terbuang dalam waktu.

Yes, lakukan apa yang kau mau sekarang, sahabat suara ya. Karena hidup ini tak ada artinya, marilah kita buat artinya. Cie. Dan salah satunya dengan mengirim pesan ke Isuara dong. Kayak Nastu yang selalu stay katanya di Isuara, gokil banget ya. Nastu adalah salah satu sahabat suara yang bergabung dari Korea Selatan, dimana dia streaming di sana, lagi kerja di sana Nastu ya. Katanya mau bilang selamat hari Kamis buat penyiarku yang paling manis, asik deh. Jangan lupa senyum tipis-tipis. Terus katanya Nastu, Far mau request lagu Lomba Sihir apa aja boleh. Oke Nastu, karena kamu udah kasih pantun yang bagus banget. Gitu, ada sebab akibatnya ya. Terus Nastu katanya mau infoin juga bahwa ternyata nih sekarang ini di Korea Selatan itu pecah rekor panasnya. Suhunya tembus 42,5 derajat Celcius. Aduh, panas banget Nastu di sana. Feels-nya berapa Nastu kalau boleh tahu? Kalau di Jakarta sih ini emang masih dalam musim panas ya. Panasnya juga kadang bikin kulit perih ya gak sih sahabat suara ya, terutama kalau kamu di Jakarta dan sekitarnya. Tapi tadi sempat ada yang mention juga Kalimantan udah selain panas berdebu gitu ya, jadi kondisinya agak kurang kondusif kalau misalkan mau berkegiatan di luar ruangan tanpa masker. Ada banyak juga yang sudah menghimbau kalau mau kita keluar rumah, intinya berkegiatan di luar ruangan maskernya pakai dulu deh. Ini selain cuacanya yang panas, terus juga polusi udaranya ya kan yang gak bisa kita hindari. Pokoknya stay safe buat sahabat suara semua ya. Terus juga saya mau menyapa untuk yang bergabung di TikTok. Halo, banyak banget yang gabung di TikTok siang hari ini. Terima kasih loh. Ada yang dari radio menuju ke TikTok. Ini salah satunya Awidia. Di mobil seneng banget nonton live TikToknya. Akunnya di Pontianak. Akunya apa akunnya ini ya? Gak bisa denger. Oh oke, bisa streaming kok Awidia. Tenang aja. Buat sahabat suara yang agak kesulitan kalau mau nyari frekuensinya Isuara, kamu bisa langsung aja menuju ke browser di handphone kamu. Tinggal diketik aja isuaranetwork.com/streaming. Langsung deh bisa ketemu sama saya siang hari ini ya. Sambil lanjut temenin siangnya kamu, saya mau putarkan lagu-lagu enak. Dan sebentar lagi kita akan karaokean di lagu ini ya. Di request juga sama sahabat suara yang bergabung di TikTok In Football. Ini dia TikTok. Tiktak, hanya kamu yang bisa ya dari tiket nih. Tiktak jadinya tuh. Hanya kamu yang bisa, let's go.

Masih bareng sama Farfairuz di Suara Dewa Spotret dengan Bagaikan Langit. Wow, sangat throwback sekali ke 2000-an awal ya, luar biasa. Masih menemani siangnya kamu sampai nanti jam 2, sahabat suara. Saya mau mengingatkan juga buat yang rutin banget bersosial media, jangan sampai kita mudah kemakan sama yang namanya hoax. Karena di tengah kondisi seperti sekarang ya, yang detailnya gak perlu saya kasih tahu lah ya, tiap hari selalu ada berita-berita yang kurang mengenakan gitu, terkait dengan negara kita. Ada yang beneran valid, ada yang beritanya tuh dibuat-buat. Ini salah satunya yang lagi rame tuh adalah soal konten demo. Tahu gak sih sahabat suara? Saya sih sebenarnya udah ngeh dari beberapa hari kemarin gitu ya. Terutama nih kalau lagi buka Threads. Jadi di Threads itu lagi rame postingan-postingan baru yang memperlihatkan suasana demo. Sempet sih kepikiran gitu ya, tapi memang kondisinya pada saat saya ngelihat konten itu lagi gak siaran. Jadi saya pikir gak perlu digging terlalu banyak gitu soal kevaliditasannya gitu. Fakta yang muncul bahwa ternyata konten-konten yang bermunculan di Threads baru-baru ini ngomongin soal demo itu adalah video-video lama yang dilakukan, bener memang pernah ada demo ini di bulan Juni lalu gitu. Jadi kayak digoreng lagi gitu loh sahabat suara. Beberapa media konvensional juga mengangkat ini ya, media masa konvensional. Jadi ngomongin tentang hal-hal yang terkait di sosial media beberapa waktu terakhir nih, konten demo rame lagi di sosial media gitu ya. Bahkan Monash University juga meneliti bahwa ternyata ini ada pola nih, ada dugaan pola tertentu untuk menaikkan video lama aksi demo mahasiswa tersebut gitu. Jadi ada seolah-olah ada tujuan tertentu nih yang ingin dicapai, entah itu satu orang atau banyak oknum lainnya gitu ya, yang menggoreng berita ini lagi. Bahkan artis-artis, salah satunya tuh saya tadi sempat lihat Denny Sumargo, itu dia juga sampai bingung sahabat suara, kayak ini tuh beneran gak sih ada demo tapi gak di up sama media-media besar gitu, jadi kayak seolah-olah dibungkam gitu ya. Kalau

That was High Vibe Main. Satu lagi yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara, masih barengan sama Farah Virus yang mau lanjut lagi nih menyapa untuk kamu yang sudah bergabung ke 0816 114 1014. Halo, ada Ojan di Bandung yang katanya mau request lagu Perunggu dong, Pikiran Yang Matang. Ini Bandung juga minggu-minggu ini siangnya lagi panas banget, tembus 30 derajat lebih. By the way, Kak, baju lorengnya keren katanya. Jadi siang ini sahabat suara, saya tuh lagi menggunakan baju kemo ya, loreng-loreng gitu. Pas tadi dari rumah sih saya pede banget nih, kayak wih keren nih outfit aku, kayak army-army US gitu kan. Terus pas tadi live TikTok ada yang bilang, Kak, aku kaget, kirain perwakilan Kopdes. Oh iya juga ya. Walaupun itu aku juga seneng pas dibilang gitu, cuman agak shock aja. Tapi ya keren lah, pokoknya semua ternyata memang punya preferensinya masing-masing. Makasih loh atas responnya ya sahabat suara ya. Buat yang di TikTok juga, terima kasih. Tuh ada yang mau request lagu, silakan langsung aja drop di kolom komen ya. Tadi juga ada yang katanya mau kirim salam nih dari Zira Kurniawan, mau titip salam buat adik Linda Kurnianti. Katanya kalau sekarang lagi dengerin ini suara, cepet pulang ya, ibu lagi sakit. Waduh, semoga cepet sehat ya. Atau bisa di WhatsApp mungkin lebih cepet jadinya ya, pesannya nyampe Zira Kurniawan. Tapi terima kasih, semoga adiknya lagi dengerin ini suara juga, jadi pesannya bisa tersampaikan. Buat sahabat suara yang pengen juga saling sapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung aja melipir ke 0816 114 1014. Atau kalau mau ke TikTok juga, let's go banget ya, ke iswara.network. Satu lagu, kita akan karaokean sebentar lagi dari Juliet, Bukannya Aku Takut, semenit dari sekarang. Don't go anywhere, stay tuned.

0: semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Bling apa artinya?
1: Bling ngedip.
0: Kedip.
1: One satu
0: eye
1: mata.
0: Kalau bling one eye?
2: Kedip satu mata lah.
3: Salah.
1: Apa tuh?
0: Kelilipan, Pak.
2: Kelilipan.
1: Bling one eye, Pak.
2: Kucek. Ayo.
0: Tuh, itu aduh ilmu, coy.
1: Kucek. Gua tahu banget lagi itu.
0: Oke. Ibu apa?
2: Ini, Pak ya. Fruit apa?
0: Buah.
4: Buah.
2: Oke. Terus abis itu punch itu apa artinya?
4: Punch.
2: Punch.
4: Oh, punch. Pukul.
2: Pukul. Jadi fruit punch?
0: Buah yang dipukul-pukul.
2: Salah. Salah. Minuman fruit punch.
1: Frutang. Ah, gua ada nih contoh nih.
2: Frutang lagi.
4: Frutang itu frutang.
2: Frutang bukan
3: bukan. Frutang.
2: Salah,
3: ada,
2: salah, udah enggak ada.
4: Makanya enggak ada.
2: Iya, bukan.
3: Apa?
1: Kalau kotoran apa?
2: Kotoran. Kotoran. Ii.
0: Apa sih maksudnya? Kotoran?
2: Ii, because in Indonesia
0: Kotoran gue juga lupa lagi.
1: Kotoran apa sih? Kotor deh, kotor.
2: Dirty.
0: Nah, dirty.
1: Kok nasty
0: sih, nakal ya kalau nasty.
1: Terus? Mata. Kalau kotoran mata.
0: Belek.
1: Belek. Bener.
0: Ada yang belum? Jangan diem aja.
1: Jangan diem aja.
0: Jangan diem aja.
1: Ayo, lima.
0: Ada. Harus bisa.
1: Kalau enggak pusap nih, lima.
2: Ada.
0: Tipis-tipis aja, Om Indra. Jangan ragu.
1: 22 ribu, Bang.
0: Tipis-tipis.
1: Nyari.
2: Ayo,
4: bahasa
2: apa?
4: Inggrisnya berpikir.
2: Think.
1: Thinking.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki.
0: Man.
2: Man.
4: Bahasa Inggrisnya laki-laki mikirin yang manis-manis.
1: Ah, tahu gue nih.
4: Diam lu.
1: Diam lu. Masa pertanyaan gue gak boleh jawab.
0: Iya.
2: Ayo,
0: apa jawabannya?
1: Ting-ting bukan permen.
3: Ting-ting bukan biskuit.
2: Ting-ting bukan permen. Ting-ting bukan biskuit.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Iswara.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Kamu masih bareng sama Farah Fairuz di Nongkrong Barengi Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya, kota-kota lain, dan juga negara-negara lainnya di luar Indonesia yang sekarang sedang mendengarkan Suara. Hai, selamat siang lagi ya. Satu jam kebersamaan kita. Ini sebentar lagi saya bakal ngobrol berangan sama salah satu penyanyi wanita yang baru saja merilis karya terbarunya. Namanya Dominique Adadia. Seperti apa nanti lagunya, cerita di balik lagunya, langsung aja nanti kamu dengerin obrolan kami di siang hari ini ya. Setelah beberapa lagu dulu yang mau saya lanjut mainkan nih untuk temenin siangnya kamu. Salah satunya ada lagu ini, Malik and Essentials, The One.

0: virus di suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Seperti yang sudah saya sounding tadi sahabat suara ya, di jam ini kita akan ngobrol barengan sama salah satu penyanyi yang baru saja merilis lagu di studio. Kalau misalkan kamu kepoin live TikToknya suara, udah bisa melihat visualnya secantik apa. Kita langsung aja ngobrol bareng sama Dominic Adadias. Hai.
1: Halo.
0: Apa kabar Dominic?
1: Hi, I'm good.
0: Fresh banget ya, yes, siang hari ini luar biasa loh. Congrats ya atas perilisan lagu terbaru kamu yang catchy sekali.
1: Wow.
0: Tapi sebelum ngebahas tentang lagunya kamu, boleh gak sih kita throwback sedikit?
1: Boleh.
0: Ke masa-masa kamu baru mau memulai berada di industri musik, itu ceritanya gimana sih Dominic?
1: Oke, okay. Sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu, aku juga bingung ya jawabnya. Karena aku tuh nyanyi udah dari kecil banget ya.
0: Oke.
1: Okay. Dari bocil aku udah kayak sebelum TK kayaknya ya di rumah.
0: Serius?
1: Gue tuh korban ini ya, mama yang kayak
0: oh ambisnya nyokap.
1: Semuanya lomba
0: gitu.
1: Iya,
0: dari kamu kecil.
1: Dari sebelum masuk sekolah gue.
0: Oh,
1: wow.
0: Oke. Okay.
1: Iya, terus aku korban ambis, tapi aku bersyukur korban ambis ya daripada enggak ya.
0: Karena enggak tahu hasilnya nanti. Kan lo udah ada di bisa dilihat ya.
1: terus akhirnya kalau yang kayak professionally with label itu kayak baru aku tuh signnya 2024.
0: Okay.
1: Dan debutnya di 2025.
0: Nah, kalau ngomongin tentang dari awal tuh nyokap udah ambis banget kamu diarahin ke entertain, tuh spesifik nyanyi kah atau masih lebar scoop-nya?
1: Sebenarnya mungkin karena aku suka nyanyi tuh dari bocil ya, nyanyi mulu gitu kan. Ya udah nyanyi udah pasti gitu.
0: Okay.
1: Terus kayak yang lain-lain.
0: Model-model juga.
1: Oh iya, udah pasti dong.
0: Ya. Itu kayaknya paketnya
1: semua,
0: ya.
1: Itu paket lengkap ya. Yang mana yang gua enggak mau, yang udah buang gitu.
0: Okay.
1: Jadi ternyata yang aku suka tuh
0: nyanyi. Gitu. Terus di SD juga sama SMP. Terus maksudnya gini, kamu pernah punya band-bandan kah atau seperti apa tuh?
1: Ada. Iya.
0: Ada. Ini kayak udah pasti ya.
1: Kayak itu pasti ya. Kayak tuh ini apa fase-fase anak-anak yang rebel cari duit gitu.
0: Oh,
1: ya.
0: Okay.
1: 100.000 kan dulu ya bocil kan SMP SMA boleh.
0: Oh ya, kamu iya. SMP SMA tuh.
1: Iya,
0: udah bisa menghasilkan?
1: Iya dong.
0: Dan, oh, keren.
1: Butuh duit ya. Kan buat jajan ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku sama teman-teman aku bikin band. Awalnya cuma manggung-manggung di sekolah doang. Kalau lagi ada acara doang.
0: Ya bisa kan pensi ya.
1: Iya, okay. Panggilan-panggilan sekolah doang ya.
0: Terus
1: sama lo kayak ikut lomba kali ya? Ikut lomba luar gitu.
0: Ikut lomba akhirnya menang dapat hadiah
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, paling cuma 300.000 bagi berempat, berlima.
0: Tapi kan udah seneng pasti kan.
1: Seneng banget dong.
0: Oke, dari dulu vokalis udah.
1: Vokalis, karena gue gak bisa apa-apain ya. Selain bernyanyi ya.
0: Itu vokalis itu bukan satu hal yang ini. Bukan cuma loh, itu kalau gak ada vokalis tuh apalah, ada sebuah band ya.
1: Bener,
0: kan?
1: Bener.
0: Nah terus habis gitu kamu SMA selesai kuliah-kuliah?
1: Kuliah, aku baru lulus tuh tahun lalu, November.
0: Oke, kamu kuliah ngambil apa jurusannya?
1: DKV.
0: DKV, anak, iya. Anak desain komunikasi visual.

0: yang ini ya, kalau kalian lihat di jalan-jalan ada poster, nah itu harusnya gue tuh.
1: Tapi dari kuliah ini memang kamu yang mau kah atau seperti apa ngambil DKV?
0: Jujur iya, dan aku sedikit menyesal ya karena berat banget.
1: Enggak, sebenarnya berarti kamu jiwanya tuh ke seninya tuh yang kayak DKV-DKV gini?
0: Lumayan, aku emang suka. Aku emang suka ngedesain, aku suka ngedesain gitu-gitu. Terus akhirnya kayak decide, plan B kali ya. Maksudnya kalau misalnya gue gak berhasil ngapa-ngapain, gue setidaknya bisa kerja kantoran gitu kan.
1: Oh iya, make sense.
0: Ngedesain kayak apa kayak yang menyenangkan gitu. Akhirnya masuk deh desain.
1: Oke, dan menyenangkan gak?
0: Kalau enggak di
1: apa nirmana ya, fase-fase itu ya guys.
0: Gila.
1: By the way, ini buat yang lagi nonton di TikTok, hai selamat siang sahabat suara ya.
0: Hai.
1: Selain nemenin kamu di on air, masih live TikTok di suara.network, dan buat yang punya pertanyaan mau disampaikan ke Dominic bisa langsung aja drop di kolom komen, nanti kita bacain ya.
0: Yes.
1: Terus kemudian dari kamu kuliah beres, itu nyanyi masih terus dijalanin atau gimana tuh Dominic?
0: Nyanyi jujur pas kuliah agak anggot-anggotan ya.
1: Oke, okay. Itu belum join di label?
0: Belum.
1: Oke.
0: Okay. Cuma aku tuh sebelum kuliah, aku lumayan aktif ngover-ngover di IG, di TikTok gitu.
1: Okay.
0: Jadi dulu tuh aku anggapannya kayak artis cover gitu lah. Terus akhirnya aku kuliah ternyata enggak punya waktu ya. Gila banget.
1: Gila, DKV kan padat banget.
0: Padat banget.
1: Tidur aja syukur ya, bisa tidur syukur ya.
0: Aduh. Puji Tuhan itu bisa tidur ya. Kalau lagi enggak bisa ya udah, ya makan tuh pilihan lu sendiri kan.
1: Biasanya temennya mau kopi tuh anak-anak di kafe ya,
0: sama
1: asam lambung.
0: Terus akhirnya ya udah setelah udah mau lulus akhirnya kayak kayaknya bisa sih udahan kalau mau ini lagi.
1: Mau serius dinyanyi
0: mau
1: nih gitu.
0: Mau pursue nyanyi, konten creating lagi gitu.
1: Terus sampai akhirnya join di label tuh gimana prosesnya? Di approach kah atau gimana?
0: Awalnya di approach, tapi lucunya tuh aku waktu itu kan mau magang. Jadi udah semester akhir-akhir tuh aku mau magang. Nah, A&R aku tuh, A&R label aku tuh ngasih tahu, emang gak join di label nih anak-anak perusahaannya Naga Suara lah.
1: Okay.
0: Gitu kan? Kayak menarik banget ya, tapi aku bilang kayaknya nggak bisa sih kak, soalnya aku mau magang abis ini, bakal sibuk banget. Terus mereka kayak, gimana kalau kalian, kamu magang aja di kita dulu gitu. Akhirnya magang, dibantuin. Terus kayak ya udah, akhirnya kita kayak barter gitu. Lu magang di gua, lu sign di gua gitu.
1: Okay. Gitu. Berarti pas sembari magang udah sign tuh, apa nunggu beres kamu magang lu?
0: Pertengahan.
1: Ah, tapi proses magangnya udah berjalan dulu.
0: Udah berjalan. Oh. Terima kasih loh, dibantuin loh gue.
1: Emang jalan Tuhan gak ada yang tahu ya?
0: Iya benar, tapi lucu banget sih itu, seru banget.
1: Nah udah abis dari situ baru creating, mulai bikin lagu, nulis lagu gitu?
0: Iya, itu sambil jalan tuh workshop-workshop gitu. Jadi kadang gue pas lagi magang gitu kayak ditarik, workshop dulu ya kita. Ya,
1: jadi secara konsen agak terpecah ya.
0: Iya,
1: ada juga sisi dari jadi anak magang, ada sisi jadi artisnya.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Sih.
1: Oke, wow. Dan karyanya dari Dominic ini udah sahabat suara bisa nikmati di seluruh DSP ya.
0: Yes.
1: Abis ini masih bakal ngobrol lagi bareng sama Dominic, jangan kemana-mana. Sekali lagi selain nemenin kamu di on air, kita sekarang lagi live TikTok. Buat yang mau ngobrol-ngobrol, bertanya bisa langsung drop di kolom komen iswara.network ya. Satu lagu dulu nemenin siangnya kamu dari Nona dengan Honk.

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Semarang, Surabaya. Siang ini kita masih bareng sama Dominic Adadias yang baru saja merilis karya, di mana lagu ini sudah bisa kamu nikmati ya, berjudul Fokusku Kedile.
1: Iya, benar, aneh ya.
0: Keci banget itu. Aneh maksudnya ya? Kayak memo bikin orang jadi keinget gitu loh. Memorable ini judulnya.
1: Gitu ya.
0: Kedile. Itu tadi sempat kamu cerita juga bahwa akhirnya sembari kamu magang, kemudian kamu sign juga sebagai artis dari label kamu yang sekarang ini. Terus sampai proses buat lagu dan bisa dirilis, dinikmati sama semua sahabat suara tuh gimana tuh ceritanya, Dominic?
1: Ceritanya. Jujur ya, Fokusku Kedile ini agak lucu sih. Karena waktu itu kan kita kayak mikir R&B kan banyak ya.
0: Kamu emang suka R&B? Genrenya?
1: Aku emang suka R&B 2000-an, aku tuh suka kayak
0: Mio. Pantes. Oke. Terus ini benar-benar terlihat banget dari music video kamu. Tadi iya kan? Pas aku nonton,
1: Jadul, dia gitu ya.
0: Konsepnya early 20s.
1: Yes.
0: Ya. Oke, terus.
1: Aku suka banget. Playlist aku sampai sekarang masih 2000-an.
0: Masih puterannya itu ya. Terus
1: iya, terus akhirnya kayak kita coba deh bikin yang kayak gitu-gitu, tapi agak beda dikit kali ya. Terus waktu itu aku tuh lagi kangen banget sama New Jeans. Nah, terus kita kayak iya, New Jeans bikin kali ya yang mirip-mirip New Jeans gitu ya. Karena kan kita pada suka banget kan, kangen banget nih. Terus kan mereka lagi ada masalah ya, jadi enggak rilis gitu kan. Kayak ayo bikinlah yang kayak mereka gitu kan. Akhirnya bikin. Ternyata itu genrenya adalah New Jack Swing. Yang which is tuh kayak banyak artis zaman dulu pakai kayak si Bruno Mars, siapa Janet Jackson, ya tuh. Terus akhirnya kayak bikin setelah bikin kok bagus banget sih, tapi pas dikasih ke label, maksudnya bukan di label ya, ke tim aku yang ada di label. Ini kan tim yang workshopin sama tim yang kreatif dan lain-lain beda ya. Dilempar ke mereka, waduh kayaknya
0: agak sulit, susah.
1: Agak niche ya. Niche banget ya. Terus kayak itu hampir aja gak dirilis karena terlalu niche. Kayak agak susah kalau di Indonesia ya, karena gak terlalu familiar kan ya di Indonesia gitu kan. Tapi nggak ada lagi, yaudah itu dulu deh karena belum workshopin lagu lain gitu loh. Saya udah, kita ini deh, kita yang bikin mah suka ya.
0: Karena tapi, kan ya udah sepakat nih mau kemana arahnya.
1: Enak nih,
0: gitu
1: enak,
0: kan.
1: enak. Masih kasih ke orang. Gimana ya ini nanti ya promonya ya?
0: Familiar nih gitu
1: ya. Promonya gimana ya? Terus akhirnya ya udahlah berjalan aja, kita lempar aja gitu kan. Pas dilempar, ternyata pas rilis banyak yang suka gitu. Kayak ini fresh banget gitu, kayak berarti banyak yang suka ya. Ya udah, good. Jalanlah akhirnya banyak yang streaming gitu.
0: Oh, jadinya ini tuh sebenarnya project alter egonya kamu juga, bisa dibilang gitu ya. Karena kan kamu mau yang kayak referensi dari salah satu musisi atau band atau tadi girl band yang udah lama kamu gak denger, bikin yuk gitu kan. Terus cara lirik gimana tuh prosesnya?
1: Kalau lirik kita jujur nyari-nyari TikTok ya, karena waktu itu udah kayak aduh bingung banget deh mau ngapain lagi ya, apalagi ya yang diceritain gitu kan, lagi gak ada apa-apa gitu di hidup gitu kan.
0: Gak ada yang gebrakan apa nih
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya kan musisi gitu ya, butuh gebrakan ya. Tapi kita lagi gak ada gebrakan apa-apa nih bareng-bareng, kayak apaan lagi ya, cari TikTok. Ternyata banyak yang ini lagi ngomongin love language waktu itu. Terus akhirnya kayak aku sama salah satu yang bikin lirik dan komposing juga namanya Mandy Robbins, itu juga penyanyi dia. Nah itu kita kayak, kita kan ada pasangan ya, pasangan kita love language apa sih? Terus kita sama-sama act of service gitu, kayak apa-apa tuh nggak perlu diminta tuh udah dilakuin gitu. Terus kayak iya, so sweet ya, kayak gitu ya, bikin kayak gitu kan. Terus akhirnya ini kali ya, lucu kali ya kalau love language act of service. Terus akhirnya kita bikinlah jadi lagu itu, jadi kayak
0: ide
1: pertemu sampai midnight textmu semua aku suka lah gitu kan. Jadi kayak adore someone yang nggak perlu diminta tapi ngasih terus gitu loh, karena dia sayang sama kita gitu.
0: Terus pertimbangan judulnya jadi Fokusku Kedile itu gimana tuh?
1: Jadi karena ini ya, sebenarnya tuh gue emang rada-rada aja sih waktu itu bikin lagunya, bikin lirik itu kayak gue sih kalau dikasih sesuatu tanpa gue minta, gue jadi kayak gak fokus ya. Jadi kayak lihat orangnya kayak wow, Nira.
0: Oh, jadi speechless kan? Gitu
1: speechless
0: beberapa
1: gitu.
0: Saat.
1: Wow, gitu kan. Ini cowok gue gitu kan. Wow, ya itu. Jadi akhirnya kayak
0: fokus amazed
1: aku,
0: gitu ya.
1: Fokus aku enggak fokus gitu. Apa sih fokus atau nggak fokus ya? Fokusku ke delay gitu lah. Akhirnya
0: ya ampun,
1: gak
0: ampun.
1: Jelas aja gue waktu itu. Apa ya fokusku ke delay? Aneh banget. Tapi kayak lucu ya gitu.
0: Lucu ya, emang lucu. Ini catchy sih. Maksudnya ear catchy ya. Fokusku ke delay. Fokusku ke delay. Apa pesawat? Apa gimana gitu.
1: Betul kan? Okay. Itu banyak di YouTube banyak yang bilang kedelai. Kayak kedelai. Apa sih kok kedelai?
0: Salah ejaannya juga beda kali ya kan, nggak pakai i, pakai y kali.
1: Tapi
0: guys,
1: tapi
0: nggak
1: banget gitu ya. Kayak ya kedelai udah deh.
0: Oke. Dari situ. Nah tapi ternyata begitu dikasih tahu ke tim itu ada sempat ada sedikit keraguan nih.
1: Iya, akhirnya kayak okay. Ya udah,
0: tapi ya udah bisa dinikmati anyway dan orang pada senang-senang aja. Ya. Keren banget. Dan ini sekali lagi sahabat suara udah bisa nikmati ya di seluruh DSP kesayangan kamu nih, mungkin sambil lanjut lagi nemenin siangnya kamu, Farah Virus mau puterin lagu dari Andin Moving On, mungkin sambil juga bisa kamu kepoin lagu dari Dominic ya, search aja langsung di DSP. Habis ini kita akan lanjut ngobrol lagi, jangan kemana-mana, stay tune.

0: musik pilihan. Pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara warga Indonesia.
3: Kamu sangat berarti.
2: North Star Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia, lagu-lagu hits, dan momen tak terlupakan. Catat tanggalnya, 8 Agustus 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Dapatkan tiketnya sekarang juga hanya di loket.com. Jangan sampai kehabisan ya. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram at northstarentertainment.id dan @project.pop. Dan at

0: Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Balik lagi bareng gue Dom dan Farah di Nongkrong Bareng.
1: Yeay, gokil Dominic Dom.
0: Oh iya, kangen banget gue.
1: Aduh, luar biasa. Apakah setelah ini dia toto jadi penyiar radio?
0: Seru
1: dinantikan
0: loh.
1: Aja sahabat suara ya, iya kan?
0: Karena gue kayaknya kalau ngomong 10.000 kata ya per hari.
1: Nah itu cocok, itu udah memenuhi salah satu syaratnya ya. Siapa tahu abis ini ya sahabat suara. Tapi
0: ya,
1: sekarang Dominic mau ngasih tahu dulu karyanya dia yang sudah bisa kamu dengarkan, berjudul Fokusku ke Delay. Jadi ternyata itu ceritanya tentang
0: Love language
1: yes, gitu ya. Kayak eme sama pasangan,
0: yes.
1: Ini kayak lagu apresiasi buat ke pasangan juga, yeah, berarti ya.
0: Bener.
1: Nah pas lagu ini udah jadi, kamu kasih dengar ke pasangan kamu, gimana respon dia?
0: Ketawa-ketawa dia. Dia ketawa-ketawa sih kayak, ini aku beneran.
1: Yeah, yeah. Salting-salting gitu ya.
0: Iya,
1: yeah, biasa lah. Aduh, luar biasa. Emang biasanya kalau pieces-pieces tuh sering bikin salting orang ya?
0: Iya dong.
1: Langsung bawa pieces gitu sahabat suara, mentang-mentang sama
0: zodiaknya. Ya,
1: tapi ini, by the way, ada titipan games dari produser saya ya. Dimana dong bisa langsung menjawab secara jujur, ya walaupun kita juga gak tahu kamu jujur apa.

0: enggak. Tapi kita harap ini kamu jujur ya. Ada beberapa pertanyaan yang kamu harus jawab.
1: Oke, baik.
0: Sambil sahabat suara juga, selain kamu bisa dengerin di on air, sekali lagi kami sekarang, saya ini lagi live TikTok ya, jadi bisa muncul ke isuara.network. Kita akan mulai gamesnya yang pertama. Siapa orang pertama yang biasanya kamu chat saat lagi seneng banget atau dapat kabar baik?
1: Cowok gue. Oh,
0: itu udah number one tuh.
1: Udah number one. Gue apa-apa dia lagi ngomong.
0: Sekarang gitu ya.
1: Gue lagi apa ya? Gue lagi aduh kebelet lagi. Ah, itu ngomong juga tuh. Gue apa aja deh. Iya, gue ngomong apa aja deh.
0: Kayak kadang-kadang oversharing ya.
1: Oversharing jujur.
0: Oke, next. Kalau lagi suka sama seseorang, kamu tipe yang langsung kasih kode atau justru nunggu dia duluan? Aku yang jawab sebagai Pisces. Nunggu dia duluan ya enggak?
1: Iya. Enggak usah ditanya, valid.
0: Pisces valid. Pisces geng.
1: Bener.
0: Ya, ini kita enggak ngomongin Pisces doang, bisa jadi hampir semua perempuan kayak gitu kali ya.
1: Iya.
0: Apa enggak juga ya?
1: Iya, tapi kalau aku udah gemes banget baru ngomong kayak banget gitu kan, kayak udah gua aja lah gitu.
0: Iya. Mungkin posisi itu terjadi ketika kamu ngelihat peluangnya juga udah ada ya kan.
1: Iya, benar.
0: Pasti kayak kamu ngerasa sebenarnya dia kayak suka dia sama gue. Yaudah deh, kita omongin aja kali ya.
1: Benar.
0: Berarti kita hampir sama ya kan.
1: Iya,
0: coba
1: dong.
0: Deh, sahabat suara sama enggak nih yang cewek-cewek lagi dengerin? Kalau misalkan kamu suka sama seseorang, kamu tipikal yang confess gitu ya, mengakui atau kayak
1: nunggu dulu?
0: Justru nunggu sampai si orang ini ngerespon. Boleh sampai sharing juga ke WhatsApp 0816-114-1014 ya. Sambil lanjut lagi, kita games-nya. Kalau ada seseorang yang bikin kamu fokusnya ke delay, lebih milih ketemu langsung atau video call semalaman? Kamu tipikalnya yang kayak better ketemu atau kayak gak apa-apa video call?
1: Karena gue tuh dulu berangkat dari orang yang LDR 2 tahun setengah jadi awalnya mungkin kayak video call dulu gak apa-apa ya. Tapi kalau bisa ketemu mah ketemu lah.
0: Ini hubungan yang terbaru apa yang sudah lalu?
1: Terbaru
0: yang
1: LDR dong.
0: Oh yang ini yang sama yang sekarang LDR 2 setengah tahun.
1: Yes.
0: By the way, Dom ini hubungan sama pasangannya sekarang udah 5 tahun.
1: 5 tahun.
0: Ih, gokil.
1: Pisces
0: semoga,
1: guys.
0: Dia langsung gitu, Pisces guys.
1: Kalian kalau cari pasangan yang Pisces
0: Karena setia,
1: setia.
0: Walaupun bikin sakit hati ya kadang
1: Tapi kalau cari yang selamanya itu lama, ya itu ya Pisces ya guys.
0: Bukan sakit hati, lebih ke apa tadi namanya?
1: Gemes aja sih.
2: Gedekin.
0: Ya ampun, gedekin ya. Katanya emang iya sahabat suara.
1: Tapi kita imut.
0: Oke, terakhir nih. Harus jujur ya. Sekarang lagi ada seseorang yang bikin fokusnya ke delay banget gak? Ya ini mah gampang, pasti jujur dia.
1: Cowok aku ya, Ella.
0: Selain cowok kamu,
1: kucing aku boleh gak?
0: Ada juga kucing.
1: Aku lagi ini, baru nambah kucing baru, satu, ngambil di jalan.
0: Oke.
1: Jadi kasihan gitu.
0: Kamu rescue.
1: Iya, dia kayak ke rumahku terus, terus kayak yaudah lah. Yaudah masuk sini, masuk.
0: Jadi, jadi kucing kamu sekarang udah ada temennya ya?
1: Iya, ada dua.
0: Wow, luar biasa. Abis ini kita masih bakal ngobrol barengan sama Dom ya, ngomongin tentang karya terbarunya. Sahabat suara jangan kemana-mana. Satu lagu dulu untuk nemenin siang kamu, kita karaokean bareng Zigas, Sahabat Jadi Cinta.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Masih dengerin ini suara barengan sama Farah dan Dominic, sahabat suara ya. Yang baru saja merilis single terbaru berjudul Fokusku ke Delay. Yes. Ini music videonya kan catchy banget ya. Kamu melibatkan salah satu TikTokers yang suka berjoget-joget, siapa namanya? Mulyadi.
1: Mulyadi yang nah, berkutang itu.
0: Itu gimana pertimbangannya Dominic? Kayak ya gue ajak dia deh nih ya buat music video gue. Itu gimana tuh ceritanya?
1: Sebenarnya itu tim kreatif aku sih sama head aku kayak, ih kenapa ya yang bikin gak fokus ya orangnya, gitu kan. Ada dua kandidat, terus kayak salah satunya tuh Mulyadi itu. Terus kayak kita kayak, wah gila sih, ini sih gak fokus banget sih pasti.
0: Pas proses penggarapannya, kondusif gak? Enggak maksudnya, kamu ketawa?
1: Ketawa banget, dia tuh bener-bener yang kayak jogetnya di luar syuting juga joget dia. Gue kayak wow, keren banget, tapi seru banget orangnya.
0: Tapi ada yang satu frame bareng dia gak?
1: Ada, banyak.
0: Terus kamu nahan ketawa dong?
1: Lumayan.
0: Apa aman aja?
1: Aman sih tapi, dia lucu banget, bener-bener lucu banget. Terus dia kayak orangnya humble banget sih. Dan jago banget ngedance. Dia tuh lulusan seni tari atau enggak sih?
0: Oh gitu, pantesan lulus banget ya, skrupnya kendor banget tuh.
1: Iya, skrupnya kendor banget. Ini nyoy-nyoy gitu. Lucu banget, keren banget.
0: Oke, kalau misalkan sahabat suara penasaran bisa langsung dikepoin kayak ke YouTube ya.
1: Yes.
0: Ada Dominic, ada Dias nih, Fokusku ke Delay official music video yang udah bisa kamu nikmati. Benar-benar luas banget. Tapi by the way, dalam waktu dekat adakah panggungan atau upcoming project yang bisa di-share ke sahabat suara Dominic?
2: Abis ini aku ada single terbaru.
0: Wih, mantap banget.
1: Ini ya, tolong di nantikan ya. Karena ini seru banget sih.
0: Okay.
1: Lagu yang baru ini seru banget.
0: Secara genre apakah sama atau justru berbeda? Kalau boleh di-spill.
1: Masih pop R&B sih.
0: Okay.
1: Cuma lagi gak new jack swing aja. Kalau yang ini kan fokusku ke delay ini new jack swing.
0: Gitu. Okay. Jadi tapi benang merahnya masih R&B yang cool. Kita nantikan, mungkin nanti juga sahabat suara bisa kepoin ke sosial media kamu ya. Untuk kesehariannya di mana bisa diaksesnya, Dominic?
1: Di Dominic Athadias di TikTok aku, di IG aku semuanya sama, YouTube aku juga sama Dominic Athadias. Kalau susah, nih aku spellin ya. D O M I N I Q U E. Pakai Q ya, bukan pakai C.

0: Kalau okay. cowok biasanya, kalau okay. cewek nih gue nggak tahu nih ya. Dominic Adhadias, Adhadiasnya susah ya, tapi ingat aja Idul Adha gitu.
1: Adha, oh Adha, gitu. Ya. Yeah. Oh wow, gitu. Oke, okay. bisa langsung dikepoin ya. Dominic, thank you ya udah main ke Iswara.
0: Thank you so much.
1: Dinantikan karya berikutnya, ditunggu kedatangannya lagi buat Sahabat Suara, biar makin afdol siang harinya. Langsung aja kita dengerin nih satu lagu dari Dominic Adhadias. Fokusku ke delay, enjoy.

0: Mau nyari yang seru kayak gini.
1: Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika. Pagi Bang Satrio.
2: Kakak Satrio.
1: Senang banget lihat ini apa aktif pagi-pagi.
3: Ih, senang banget ada idola gua, Bang Satrio.
1: Zaman-zaman dulu.
3: Iya, asli.
2: Zaman dulu yang mana nih Kakak Satrio? Iya.
1: Kan kita begitu jadi perempuan.
2: Lagi ngomongin restoran kan. Kan aku penasaran, aku mah anaknya kan kepo, nama juga Mak.
3: Waktu di lapangan padel ya.
1: Makan soto aja di kantin depan tuh.
3: Mengulang masalah.
2: Karena kakak Satrio kakak kelas aku diem aja takut. Kan kata Gina juga apa.
3: Langsung aja Om Sat, apa nih yang boleh disiapkan di restoran tapi gak boleh pas lagi sama pacar?
1: Yang sebelah kayaknya kelihatannya lebih menarik ya.
3: Aduh.
2: Yang sebelah kelihatannya lebih menarik.
3: Ini ya. Kalau di restoran maksudnya sebelah apa nih? Menu sebelah atau
2: kan
3: restoran sebelah?
2: Kan bisa jadi restorannya nempel kanan kiri. Kayak yang sebelah lebih menarik ya gitu. Kan pengen pindah
1: restoran.
3: Iya iya iya.
2: Langsung ditampol sih kalau sama kalau lagi berduaan gitu ya. Lagi dinner atau apa ngomong begitu langsung kena tampol kata aku, Mam.
1: Iya.
2: Apa lagi ya kita jadi mikir
1: terus,
2: lagi.
1: Apalagi? Ini, apa namanya?
3: Apalagi?
1: Bagi minum versi yang lebih segernya ada enggak sih?
3: Aduh, cari yang lebih segernya.
2: Yang lebih segernya.
3: Kalau ke pacar gimana? Kalau ke pacar gimana? Maksud kamu aku enggak seger?
2: Maksud kamu aku udah peyot.
3: Enggak gitu. Peyot, keriput.
2: Iya, maksud lo gue kisut. Gitu. Apa gimana? Gitu kan?
3: Iya, iya, iya.
1: Tuh. Ibu Tika lagi ngapain sih di situ? Ibu Tika makin langsing aja loh, Ibu Tika.
2: Iya. Bisaan ini kakak Satrio ini.
3: Deket nih kayaknya nih.
2: Nih.
3: Akrab nih.
1: Saya duda loh.
3: Tuh. Pas banget. Sikat Bu Tika.
0: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara. Iswara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
0: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, terus pas pulang akhirnya gue tanya kayak, lah gak juara dong gitu.
0: Dia mah nungguin hadiahnya doang, sebel iya, banget. Bukan nanya kamu gak bawa mas?
1: Banyak hampers.
0: Alhamdulillah yang penting kamu selamat ya mas gitu.
1: Lah kan biasa ya, kalau habis tanding
0: gak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya, bawa apa-apa, voucher gitulah. Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa, maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Oh. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut.
0: Wow.
1: Ya salah, keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa lah, dia lambangnya.
0: Kenapa dikeluarin ya?
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
0: Ya aku mau pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2.
1: Idi.
0: Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke banget.
0: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih, si itu oke. Si itu Tom Cruise.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: 100% mata air alami.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90.2 FM Semarang, 95.1 FM Palembang, dan 89.7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

Gresik, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Tar dulu. Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara.
2: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
3: Gamelan Banjar. Gamelan Banjar adalah seni karawitan dengan alat musik gamelan yang berkembang di kalangan suku Banjar dan sudah ada sejak zaman Kerajaan Negara Dipa pada abad ke-14 yang dibawa oleh Pangeran Suryanata ke Kalimantan Selatan. Gamelan Banjar ada dua jenis, yaitu gamelan Banjar versi keraton dan versi rakyatan.
2: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
4: Indonesia.
0: Suara santai akan dimulai. Pastikan sinyal radio dan internet aman. Saldo rekening jangan dicek dulu. Adi dan Rama siap jadi teman pulang kerja hanya di Iswara Banjarmasin.
5: Suara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sore hari ini? Di sore yang cerah ini, sahabat suara, apakah ada yang mati lampu hari ini? Semangat sahabat suara ya. Dan jaga kesehatan kamu juga sahabat suara di fase-fase kayak gini. Saya jujur tadi siang pilek sahabat suara, sampai sore ini mampet juga sahabat suara ya. Buat kamu yang juga lagi dalam keadaan gak fit sahabat suara, jaga kesehatan kamu lah. Ya kan? Lebih baik mencegah daripada mengobati, ya enggak sih sahabat suara. Dan kali ini seperti biasa, kita mulai dengan request di Suara Santai sahabat suara. Buat kamu yang mau request, boleh sekali di 0811-9933-901 sahabat suara. Bisa juga di Instagram, tapi mohon maaf ya, belum bisa untuk TikToknya kita. TikToknya biasa, lagi maintenance, pemeliharaan juga. Di TikTok kita Iswara, Instagram iswara.bjm sahabat suara. Kita tungguin ya. Dari sekarang sampai 1 jam ke depan, buat kamu yang lagi menerobos sorenya Banjarmasin, spesial untuk kamu Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beast.

Balik lagi sahabat suara, ada Adi Febrian di sore hari ini menemani kamu di tanggal 6 Agustus 2026, sahabat suara. Jadi sahabat suara ya, kalau ngomongin tentang Agustus ini, nah ada namanya Kalsel Expo 2026 yang akan digelar lagi dalam memeriahkan hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan, sahabat suara. Jadi sahabat suara ya, rencananya ini juga sahabat suara akan dibuka di hari Rabu 12 Agustus dan akan berakhir Selasa 18 Agustus, seperti itu. Dari Dinas Perdagangan juga menyebut nih, kalau tujuannya adalah menggerakkan perekonomian masyarakat Kalsel ya, dengan transaksi yang targetnya 15 miliar rupiah. Ini di Banjarbaru tempatnya sahabat suara ya, untuk Kalsel Expo. Jadi dan untuk tahun ini ada 100 stand dalam gelaran Kalsel Expo, dan seluruh stand disebut sudah dipesan untuk mendukung pelaku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi pas tuh ya, bisa kamu datang sahabat suara tanggal berapa? 12 Agustus.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Tahukah kamu, hidup sehat itu dimulai dari kebiasaan sederhana yang dilakukan setiap hari.
7: Mari terapkan perilaku hidup bersih dan sehat bersama keluarga.
6: Persalinan ditolong tenaga kesehatan.
7: Berikan ASI eksklusif untuk buah hati.
6: Timbang balita setiap bulan.
7: Gunakan air bersih dan biasakan mencuci tangan pakai sabun.
6: Gunakan jamban sehat dan berantas jentik nyamuk.
7: Konsumsi buah dan sayur setiap hari serta rutin beraktivitas fisik.
6: Dan yang tak kalah penting, jangan merokok di dalam rumah.
1: Mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, wujudkan keluarga sehat, lingkungan sehat, dan Indonesia yang lebih sehat.
7: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengajak masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat demi masa depan yang lebih baik.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM. Kita sambut ini dia, Rama Joplay.
1: Hai hai, saya Wilgos, sampai jumpa nanti di tanggal sekian untuk
0: lain.
1: Hai,
0: mau masak apa hari ini?
1: Saya Roni Parulian.
0: Lagi sibuk ya? Atau lagi lembur?
1: Ah, putar di lagu aja.
0: Aku temenin ya, jarilah.
1: Gimana kondisi hari Kamis kamu? Sahabat suara.
0: Panas banget di luar.
1: Panas banget asli.
0: Terus aku masuk ke dalam kan ber-AC ya ruangan. Jadi kayak mampet langsung. Jadi aku pacul AC-nya, aku andak di luar.
1: Bagus. Rasakan situ kehumpapan kami itu.
0: Di apa namanya, gak enak lah ya masa-masa kayak gitu.
1: Cuacanya memang lagi gak bersahabat kan. Aku masih bete nih dengan handphoneku.
0: Kenapa jadinya
1: handphone kamu? Baterainya gak ada solusi kemarin datang situ.
0: Jar, aku nukar casan kodok aja.
1: Kodoknya kan aku dicocok. Jaka aku dicocok kodoknya aku cas banar.
0: Betul gingdar kan? Iya, uyuh lah.
1: Uyuh kodok.
0: Iya.
1: Gak ada solusi nih.
0: Tapi masih panas jadinya?
1: Masih.
0: Baterai healthnya tetap nggak kelihatan.
1: Tetap
0: nggak kelihatan.
1: Tetap nggak kelihatan, nggak terbaca.
0: Oh.
1: Kadada juga tuh yang memadahi. Oh, ini kadada tuh. Sangat solutif sekali. Pentingnya komunikasi antara pemilik usaha dengan pelanggan tuh.
0: Iya, itu kan termasuk bagian service excellence ya.
1: Iya.
0: Jadi orang mau balik lagi.
1: Betul. Kalau memang kamu ada produk yang dipakai itu nomor 2, nomor 3, jelasin aja gitu. Enggak usah sok-sokan ini, sok-sokan nomor 1. Kualitasnya nomor 6.
0: Nanti deh kita.
1: Aku kayaknya anak ganti aja kalau luar.
0: Apa yang diganti?
1: Casannya.
0: Kan masalahnya di HP-nya.
1: Tawet. Tawet ya Allah. 50 juta aja dah.
0: Handak juga. Sahabat suara, ada gak sih yang pilek juga kayak aku sore hari ini? Gak enak pilek di cuaca panas kayak gini, meler langsung.
1: Iya, soalnya kalau misalnya kita pilek di cuaca panas kayak gini, sakitnya langsung ke tenggorokan.
0: Iya, betul.
1: Aku aja batuk nih. Pilek gak cuma batuk.
0: Karena asapnya kali ya.
1: Iya, jadi kayak itu semacam.
0: Tadi diantar gak sih?
1: Ada.
0: Oh, hari ada diantar.
1: Hari Kamis, Jumat. Mama kok ke majelis ya, suruh ku suruh mantan juga.
0: Iya.
1: Nah, Senin sampai Rabu aja kok.
0: Diantar ya.
1: Malu tuh antri bensin. Lumayan. Panjang.
0: Di mana?
1: Sultan Adam sini. Benuanyar sini.
0: Panjang ya?
1: Panjang. Dah jauh kok, susah jauh kok. Pertama ya.
0: Bapak dong siapa?
1: Hah?
0: Bapak dong siapa?
1: Oninya dong. Mary
0: ya. Ya kan apa-apa juga sih ya. Bagus aja pertama. Ini kan ada rugi juga.
1: Pertama aja aku
0: kayak Merajo. Merajo. Ini kan peduli juga ada. Merajo kan ada.
1: Tapi tadi
0: tapi masih antri ya berarti
1: macet
0: ya.
1: Macet di sini nih, benuanya macet padat.
0: Orang pulang kerja.
1: Sama di pom bensin juga hibak.
0: Hibak bener.
1: Ketemu.
0: Biasanya aku tuh yang gerbang. Kan ada
1: gerbang. Oh iya,
0: itu
1: sudah.
0: Jadi berhentinya tuh loh.
1: Di situ dulu sempat truk, cuma kan di kategori polisi lo ampi truk.
0: Monggo Mas.
1: Yo. Ya. Nganu, ayo lanjut. Jangan ngetemdek kene yo, ngonjo, yo, monggo gitu.
0: Jadi bisa, apalagi kan sebelahnya itu sebelah kirinya truk. Sebelah kanannya lampu merah tuh.
1: Wah,
0: terhenti tuh semuanya kecuali yang sebelah kanannya hijau dulu.
1: Ya, kapit di tengah-tengah.
0: Kapit.
1: Di tengah-tengah bisa lamanya lagi itu.
0: Sama kiri kanan.
1: Kayak gitu rasanya. Kiri truk kanan truk bisa lamanya lagi.
0: Iya gitu rasanya. Apa namanya kalau udah memacet.
1: Iya. Mudah-mudahan ini ya. Mudah-mudahan ada kembali seperti setia kala lah normal semua.
0: Iya betul
1: semua.
0: Sekali ketika.
1: BBM normal. Listrik normal.
0: Premium ada lagi ya.
1: Premium ada lagi, mantap.

0: Arabia, suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Itu
3: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Bang Boril, apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
2: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
3: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang.
4: Iya, Bang.
3: Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
5: Bang Boril, kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
2: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
5: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
6: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
7: Mau tea juice? Mau.
6: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
1: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food, kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi sahabat suara bersama Adi dan juga Rama di sore hari ini. Sahabat suara, jadi akhir pekan ini jangan sampai kelewatan ya. Karena salah satu festival terbesar di Kalimantan Selatan yaitu Pabor Borneo 2026 hadir.
1: Mengusung tema Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity, Pabor Borneo 2026 hadir sebagai ajang untuk mendukung UMKM lokal, memperkenalkan destinasi wisata unggulan, membuka peluang investasi, sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
0: Jadi selama 3 hari ini sahabat suara, kamu bisa mengikuti berbagai kegiatan menarik seperti Export Talks, Benua Beyond Border, Bincang Kopi, Workshop Fotografi, Talk Show Kolektor Uang atau Numismatik, Talk Show Kompetisi Inovasi Sasirangan, Fashion Show, Borneo in Prem, dan Kreasi Konten, dan juga Jiwa Produktif.
1: Bener, juga ada Borneo in Prem ya. Dan gak cuma itu saja, tersedia juga berbagai layanan masyarakat seperti layanan perbankan, pengecekan S-Slik OJK, layanan Ziswaf, sertifikasi halal, hingga literasi keuangan yang bisa dimanfaatkan langsung. Dan betul, kamu juga jangan sampai melewatkan kesempatan memenangkan 4 paket umroh melalui promo belanja di area event. Syarat dan ketentuan yang berlaku, ditambah banyak games dan hadiah menarik lainnya.
0: Acaranya gratis, sahabat suara, dan terbuka untuk umum ya. Jadi catat tanggalnya 7-9 Agustus 2026, bertempat di Atrium 1 dan Atrium 2 Duta Mall Banjarmasin dari jam 10 pagi sampai jam 21.30 waktu Indonesia Tengah.
1: Pabor Borneo 2026, Unlocking Kalimantan's Value Added Potential for Economic Prosperity.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
5: iya
6: ruam.
5: Tuh,
6: nah,
5: iya
6: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin iya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Balik lagi Sahabat Suara bersama Rama dan juga Adi di sore. Nyawa nih kena berubah.
1: Ridot.
0: Kena berubah. Dari tadi kayak udah 17. Sahabat Suara, kita masih menemani kamu ya. Di request juga Rama, hari ini makan apa sih yang haram?
1: Apa?
0: Siang makan apa?
1: Gacoan tadi aku.
0: Gacoan?
1: Iya. Si tiba-tiba lama kada makan gacoan, kayaknya gacoan.
0: Dimsumnya enggak?
1: Iya.
0: Dari sekian apa edisionalnya tuh kayak dimsum, udang keju, udang rambutan, kamu favoritnya?
1: Udang keju sama udang sama rambutan sama apa? Dimsum tadi aku.
0: Paling suka ya? Hmm. Paling mantap ya?
1: Kada sih paling suka, biasa aja, cuma biniku aja yang suka. Ini tapi kayaknya memang enak itu. Kayaknya kalau yang rambutan agak cocok-cocok kamu.
0: Iya.
1: Mantap tuh.
0: Mantap ya.
1: Untuk mengisi kekosongan perut kan.
0: Jadi enggak makan nasi nih?
1: Kada ada makan nasi ku.
0: Aku tadi makan nasi goreng, Bro.
1: Wis, anjay, di mana?
0: Di sana. Di kantor. Makan nasi goreng.
1: Kita kayaknya cari yang panas-panas oke nih.
0: Iya nih.
1: Apa ya?
0: Martabak.
1: Dia yang panas tuh, kalau pilek tuh yang berkuah, yang cairan kayak gitu, hidung sudah
0: hibak. Bakso yang di sini.
1: Bakso Intel.
0: Lain cuy.
1: Oh yang ini.
0: Kita,
1: ya, ini.
0: Iya yang kita.
1: Bisa tuh, boleh tuh.
0: Yang ada danau di tengah-tengahnya tuh.
1: Iya boleh tuh.
0: Ada
1: boleh
0: Loch Ness dinosaurus di tengah-tengahnya.
1: Iya boleh. Yang ada bekantannya. Bekantannya menyalami pulang. Kayak boleh jep kobul bekantannya menyalami.
0: Assalamualaikum. Bekantannya.
1: Del kah? Singgah kah? Singgah. Pokoknya salami bekantan itu singgah.
0: Ya, harus singgah. Harus singgah
1: pokoknya.
0: Iya, ya, kayak burung beo. Enak tuh enak. Lumayan lah.
1: Boleh deh. Atau lama. Ini. Atau dimsum sepate.
0: Iya boleh. Lama gak kesana kita ngelihat si kakak.
1: Dede
0: ya,
1: atau ada Benny.
0: Benny, kamu nikah mendengar ini Ben. Mana janji-janji manismu Ben?
1: Padahal parak banar.
0: Iya.
1: Ibaratnya Jakarta antar kan masih panas banar itu.
0: Iya Ben. Ben dengarkan ini Benny. Oke, tempat suara udahan dulu ya. Setelah kita bakal lanjut lagi di mana?
1: 10 lagu.
0: Dadah.
2: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.
3: Sahabat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21:30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Mau kuliah di perguruan tinggi negeri yang terakreditasi dan terjamin kualitasnya, sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya, dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @UT Banjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mukti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri, Universitas Terbuka, Making Higher Education Open to All.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

icon, The Voice, The Legacy. Global Borneo Entertainment dengan bangga mempersembahkan an unforgettable evening of music, emotion, memorize. A night with Rosa. Satu malam penuh magis, emosi, dan melodi yang pernah menjadi bagian dari perjalanan hidupmu bersama sang diva, Rosa. Sabtu, 15 Agustus 2026 di Grand Maya by Art Hotel Banjarbaru. Rayakan kembali semua rasa dari patah hati terdalam hingga cinta sejati. Tiket offline bisa dibeli di William Beck dan Hotel Victoria. Tiket online di aplikasi TixID. Informasi Instagram @globalborneoentertainment. WhatsApp 0878 99 87 5029. A Night with Rosa, supported by BRI. Present by Global Borneo Entertainment, where great events

0: 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Ini dia 10 lagu baru
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Iswara Banjarmasin 90,1 FM, sahabat suara. Kali ini kita di 10 lagu baru Iswara bersama saya Adi Febrian yang siap ngasih 10 lagu terbaik, sahabat suara, untuk kamu. Tapi sebelumnya, kita review dulu di lagu pertama sampai kelima. Ini dia. Dibuka oleh Nonda dengan Hong. Bacanya gitu gak sih? Bener gak sih, sahabat suara? Kalau salah maaf ya. Jadi ini menjadi salah satu lagu dari Nona dan jadi single yang akan masuk di album perdana mereka. Jadi sahabat suara ya, diciptakan langsung oleh keempat member Nona. Ini dia Hong.

Di lagu kedua ada NPD, Lupain Aku Please. Ini lagunya lucu dan jenaka banget, sahabat suara. Jadi trio Lukman, Mario, dan Nicky ini merilis single terbarunya lagi, sahabat suara. Ini tentang NPD ketika kita minta mau lupakan. Lupa

lagu ketiga ada Fatin dengan Tidur Siang. Judulnya aja Tidur Siang ya. Jadi Fatin ngajak kita nih, kalau tidur siang ini sekarang hal yang mewah banget, khususnya pada fase dewasa. Tidur Siang di lagu ketiga.

0: Dan ditutup di lagu kelima ada Ungu, Utara Selatan. Jadi bertepatan dengan 30 tahun perjalanan Ungu di industri musik Indonesia, Ungu merilis single Utara dan Selatan, di mana lagu ini diciptakan langsung oleh gitaris Ungu, Enda Sahabat Suara. Ini dia Utara dan Selatan di lagu kelima. Suara, itu dia 5 lagu pertama yang siap saya putarkan untuk kamu dimanapun kamu berada. Ini dia Nona dengan Hong.
1: 10 lagu baru Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: 10 lagu baru Iswara, suara warga Indonesia.

lagu saya putarkan tadi ya Sobat Suara ya. Masih ada 5 lagu terakhir. Langsung kita gas ya. Ini dia reviewnya lagu ke-6 sampai ke-10. Dibuka di lagu ke-6 ada Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai. Jadi hadir lagi nih dengan nuansa melankolisnya. Lagu ini menggambarkan kondisi ketika memberikan semuanya tapi tidak dihargai. Untuk

7 ada Hi-Fi dengan Main, lagu dengan nuansa cerita dan juga vokalis perempuan terbarunya Keisha. Ya sahabat suaranya, lagu ini juga mengajak kita untuk menikmati hidup kita. Main di lagu 7.

Lagu 8 ada Clara Riva. Kenapa ya? Jadi dengan VOV imajinatif mengenai momen saat seseorang mendadak dihubungi kembali oleh mantan kekasih. Lagu ini diceritain tuh. Kenapa ya? Di lagu ke-8.

Dan di lagu ke-9 ada Caleb J, I Found You. Jadi membuka babak baru dalam mini albumnya. Dan single I Found You ini tentang perjalanan jatuh cinta. Di lagu ke-9, Caleb J.

0: tutup di lagu ke-10 ada Maisha Kana dengan Telat. Bercerita tentang seseorang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari orang yang selama ini diharapkan, tapi ternyata semuanya sudah berubah. Telat di lagu ke-10. Oke, Sobat Suara, itu dia 5 lagu terakhir. Selamat menikmati lagunya. Ini dia Anggis Devaki, Untuk Kau Hargai.
1: 10 lagu baru, Iswara. Suara Warga Indonesia.

0: di 90,1 FM Iswara, suara warga Indonesia.
1: Kisah Jale dan Jane, episode berenang.
2: Aduh, akhirnya kita olahraga juga.
3: Dua.
2: Aduh. Ada yang berpikirnya, Jale? Tapi bintang-bintang masih.
3: Asik juga kita sore-sore berenang kayak inilah.
2: Aku suka.
3: Cuma aku kada wani petajun jani.
2: Abai, kamne.
3: Panas jani higang kena aku jani.
2: Kada mungkin ke mamas kita di kolom satu kayak ini.
3: Di kolom satu sekalinya. Aduh, jani aku.
2: Apa?
3: Wah, ini mata panas berenang. Aku lau sudah kada berenang jani.
2: Meh, bawa aja berenang.
3: Ada nih aku nih.
2: Entah aja berenang, aja patai.
3: Ini aku ada besar lawan Real Madrid nih.
2: Pengandur banget dah. Ada lagi lagu Real Madrid-nya.
3: Aku bikin pinggang.
2: Kenapa bikin pinggang?
3: Iya nih aku nih. Cuna, aman dia kada betah loloi.
2: Iya.
3: Eh, ikam tuh apa tuh baju? Orang berenang kada boleh pakai baju.
2: Pacul baju kah?
3: Pacul baju.
2: Mama badanku yang pandai bakal cacas nih.
3: Ayo pacul, jadi pacul. Ayo pacul.
2: Dah.
3: Bodoh.
2: Gagah kak.
3: Gagah. Betul lah. Naga isinya jadi. Bang ini amun bekunyong jadi.
2: Kamu nak melihat tato naga kok kak?
3: Tato naga? Ada bisa tato ikan?
2: Ada kok.
3: Mana jadi?
2: Nah bakal hintalunya masih.
3: Bah. Aku mawang nak jadi.
2: Apa?
3: Nah, mawang nak.
2: Aku dah.
3: Tangan kiri mawang. Nah akarnya nak.
2: Terajak ya kam. Jali ya.
3: Aduh. Aku himung ba namun di bawah ibu konyong kene aku. Aku hendak menyelam lawas-lawas je dah.
2: Kau mati kam Jali ya. Membawa umur kita semua di sini Jali ya. Jangan membawa umur kita.
3: Ini kada dakan nih menang kolam banyu panas jane.
2: Itu apa jacuzzi kah?
3: Iya, apa tuh jacuzzi?
2: Jacuzzi.
3: Ada
2: sini.
3: Jacuzzi pang ada jacuzzi. Jacuzzi kada ada jacuzzi pang.
2: Coba ikam benang bakaku ja hangat ja kena.
3: Pak itu baju kami jane. Itu ikam bekame mun hangat. Paluput lalu.
4: Nantikan cerita seru lainnya bersama
1: Jali dan Jane.
5: Itu
6: Bang Boril, Bang Boril,
7: Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
5: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
6: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
8: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya. Dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
5: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
8: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI. Lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar. Karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus. Bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.
4: Sobat Suara, siap-siap, Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang! Cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026. Mulai 10 pagi hingga 21.30 malam.
9: Pamor Borneo 2026. Unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Suara warga Indonesia. Indonesia, Indonesia, Indonesia, Indonesia.
3: Dengerin cerita horor tanpa ribet, cuma di Kesambet, Kemis Seram.

Di Suara Banjarmasin masih di Suara Santai bersama Rama dan Adi. Kita hari Kamis malam, aka malam Jumat, kali ini ada di program spesial Kesambet Kamis Serem Bet Bah. Sahabat Suara, siapa yang tidak tahu dengan Nenek Lampir atau Mak Lampir? Untuk generasi 90-an, pasti nggak asing dengan sinetron misteri Gunung Merapi, di mana ada nenek-nenek sihir yang berambut putih panjang, ketawa cekikikan, dan bisa terbang. Banyak orang yang percaya kalau Nenek Lampir itu berasal dari cerita rakyat lama yang awal beredar di Jawa. Dan konon katanya, dia adalah seorang dukun sakti yang punya ilmu awet muda. Tapi dengan

0: syarat harus mengorbankan bayi setiap bulan purnama. Bagaimana cerita kelanjutan dari sosok nenek lampir? Apakah sosok ini masih ada atau hanya cerita belaka? Kita akan kupas lebih jauh menemani kamu di perjalanan di Kesambet.
1: Bye.

0: di suara Banjarmasin 90,1 FM. Hantu apa yang datang malam ini, Rama?
1: Aku tadi sudah berkesah.
0: Apa kesahnya?
1: Jarku, kita malam ini membahas tentang malampir.
0: Malampir? Tapi versi Gatot Subroto, alolah.
1: Iya. Jadi malampir ini kan dulunya memang terkenal di Jawa.
0: Jawa.
1: Memang bisi kajian jernya amun. Yang bisi kekuatan malampir ini bisa awet muda.
0: Nah.
1: Tapi korbannya bayi. Bayinya harus ditumbalkan pada saat setiap bulan purnama.
0: Sangat-sangat menyeramkan.
1: Buset.
0: Itu teklen acaranya. Kok bisa ya teklen acara cuma gitu doang ya? Buset. Semua akan bilang
1: buset.
0: Pasti kayak gitu.
1: Tapi kita kada tahu apakah di Banjar ada bujur-bujur mak lampir jua atau kada.
0: Tapi kan percaya kada tentang nenek sihir. Kan dari dulu mak lampir ini kan jelmaannya nenek sihir ya.
1: Di luar negeri mungkin ada lah.
0: Nenek sihir ya kan?
1: Iya. Nenek sihir.
0: Iya.
1: Lain nenek sihir.
0: No, jangan.
1: Nenek sihir.
0: Nenek sihir.
1: Mau nenek sihir di luar negeri kayaknya ada, cuma di Indonesia kayaknya ada, Bang.
0: Luar negeri tuh berarti mantranya pun beda juga.
1: Mantra ya? Beda.
0: Bahasa Inggris kalau lah.
1: Yeah. Of course. What are you doing?
0: Kayak gitu-gitu loh.
1: Who is this? Let's eat together. Muka itu kayak.
0: Let's eat together. Ayo makan bersama. Tapi kalau zombie kan percaya kada siram.
1: Zombie percaya aku. Zombie itu dari ini. Dari
0: zombie manusia kan.
1: Iya. Yang ada virus.
0: Mayat hidup jadinya ya.
1: Iya. Kadusa manusia nalah. Ternyata hewan memang sudah ada diinformasikan kan. Hewan jadi zombie. Yang
0: siput ya?
1: Apa kemarin bukan siput? Apa ya? Kayak tarantula.

0: ula kayak gitu. Nah, kayak laba-laba terus dalamnya tuh ada keluar parasit kayak ya? Gitu. Sudah ada. Sudah ada, makanya bahaya itu.
1: Zombie-zombie ini bahaya ya.
0: Itu memigut. Oh aja. Aku digut laba-laba aja Spider-Man. Ih. Oh,
1: iya, jadi zombie.
0: Jadi zombie soalnya haro.
1: Zombie ini mah amuk soalnya.
0: Oh, iya, kan? Bukanya laju boy, tergantung zombinya juga.
1: Iya sih.
0: Ada yang kada buka, ada yang buka.
1: Iya, iya.
0: Ada
1: iya.
0: Yang kayak yang The Last of Us.
1: Iya.
0: Zombinya
1: mendengar suara ya.
0: Tahunya bahwa bisa membuka pintu, bisa
1: kayak bakal masih.
0: Kayak bakal masih zombinya.
1: Iya, jujur. Jadi mengatuk dulu kembangan.
0: Bah. Agau. Main zombie. Jambrota. Itu anu kayak semacam
1: parasit jamur
0: gitu. Iya. Bahaya virus kayak gitu loh.
1: Virus. Itu bahaya sih.
0: Bahaya kan? Itu.
1: Berarti kamu kalau zombie ya percaya. Kayak apa ya dunia ya kalau ada zombie itu ya?
0: Kamu nonton World War Z aja.
1: Sudah.
0: Yang 1 sampai 3 tuh.
1: Yang tiba-tiba semua negara. Mana ada 1 sampai 3?
0: Nah, kada tahu. Ada 1 sampai 3 langsungnya. World War Z 1 sampai 3 tulisannya.
1: Bapak diolah. Ada 1 sampai 3 atau satu film aja ternyata. 1 sampai 3 itu sequel-nya harusnya. Satunya ada, duanya ada, tiganya ada.
0: Kadang hendak repot buat produsernya. Pulahkan aja geser boneka buat World War Z 1 sampai 3.
1: Iya.
0: Mana aja. Ini sebutin jajar. Nah, coba lihat itu bujur-bujur. World War Z bawahnya 1 sampai 3.
1: Karena maksud apa-apa ya. Kalau World War Z itu kan akan ada antivirusnya.
0: Iya. Ada ya. Antivirusnya yang sampai ini
1: tapi segala macam. Tapi yang diselamatkan adalah orang yang belum terkena gigitan.
0: Bener. Jadinya kalau ada yang kena gigitan, misalnya di tangan nih, nah. Amputasi.
1: Karena biar nggak nyebar.
0: Biar kan ya. Nyebar. Wah, rumah eh.
1: Ke rumah deh.
0: Dengan kondisi yang kayak gitu, ada sesuatu lagi membius.
1: Tatak dia langsung. Serem sih. Kayak film. Apalagi kalau Rama kalau main Resident Evil nanti serem tuh seru Ram.
0: Asli.
1: Serem, seru gitu.
0: Resident Evil itu inya ini loh, kayak survival bujur loh.
1: Survival kan,
0: asli.
1: Polisi yang harus menyelamatkan.
0: Kayak Walking Dead.
1: Walking Dead.
0: Kan gitu
1: iya,
0: lah.
1: Polisi gitu kan.
0: Awal-awal enggak rame.
1: Awalnya tuh. Rame.
0: Akhir-akhirnya kada rame lagi dah.
1: Kebanyakan kali ya.
0: Ini kalau menurutku kayak semacam akhirannya tuh kayak kisah-kisah ininya.
1: Nah, ini pulang musuh. Dobinya nelpon.
0: Adang. Kita nah. Halo.
1: Halo zombie.
0: Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Bang Encep, niat baik, hasil baik.
2: Cerita serem nih pas nih.
0: Wah, ini selalu punya cerita ini.
2: Ya.
0: Apa nih? Boleh apa nih? Malampir kan zombie kah atau apa nih?
1: Kredit.
2: Ya kan tadi temanya malampir tadi kan.
0: Iya.
2: Ya, kita kalau anak-anak 80-90-an pasti tahu lah itu ceritanya.
0: Iya.
2: Nah, saya kan besar di Jawa. Nah, kita di film Malampir itu kan ada namanya ceritanya hutan larangan. Benar enggak, Bang?
0: Iya. Hutan larangan betul.
2: Nah, itu secara realnya itu ada gitu loh.
1: Oh iya, itu beneran ada ya?
0: Hutan larangannya memang
2: ya,
0: ada.
2: Coba ya secara cerita rakyat dan secara mitosnya orang-orang Jawa bilang itu adalah ada gitu.
0: Oh.
2: Nah, Kakak kalau pengen tahu searching aja Alas Purwo namanya di Banyuwangi.
0: Oke.
2: Okay. Nah, itu masih satu area dengan di yang kita sekarang yang kemarin film rame KKN
0: di desa penari,
2: nah itu masih satu area dengan itu.
0: Alas Purwo ya.
2: Nah itu kalau malam memang, saya merinding ini cerita. Yes. Saya pernah ke sana di tahun 2018 akhir, itu karena acara motor kan touring. Jadi acaranya tuh melewati hutan tersebut. Sebenarnya ada jalan utama, tapi kami dari rombongan Kalimantan itu kami pilih. Coba deh kita lewat situ gitu, itu kan jalur alternatif itu.
0: Iya.
2: Nah tapi sama teman kami yang memang orang asli situ, dia bilang kalau bisa jangan sekarang karena sudah mendekati sore, dia bilang gitu. Kalau mau nanti di atas jam 8, tapi sebelum jam 11 kita lewat situ gitu.
0: Oke.
2: Okay. Nah kita lewatlah situ tuh sekitar jam 7:30 atau jam 8 kita lewat situ. Perjalanan di hutannya tuh hampir memakan waktu 1 jam setengah.
1: Wow. lumayan ya.
2: Iya, itu sepanjangan itu. Nah, kita nggak tahu ya itu dah. Kita pas lewat situ hawanya langsung
0: beda
2: kok ya. Gini gitu kan. Harusnya di hutan kita dengan pepohonan hijau pasti hawanya langsung dingin kan, Kak?
0: Iya.
2: Ini enggak seperti lembab gitu hawanya udah Nih pokoknya ngeri deh dah bilang gitu. Kami terombongan dari Kalimantan ada sekitar 11 orang waktu itu.
0: Satu motor.
2: Satu orang satu motor.
0: Oh iya gitu maksudnya. Satu orang satu motor, betul. Itu maksudnya.
2: Lembab gitu. Nah, di seperempat perjalanan yang awal kami dua orang yang orang situ dia bilang kita rest dulu deh gitu. Kita karena kita merokok semua karena mungkin dia ada nggak tahu ada pikiran apa, kita rokokan dulu semua gitu.
0: Waduh.
2: Nyalain api lah intinya gitu.
0: Waduh.
2: Itu karena jujur Kak, waktu itu baru seperempat perjalanan kami benar ini suara hewan apa sih ini hewan atau apa sih kami dengar gitu. Wah, ini kayaknya di atas normal di suara-suara ini, tetapi ya nggak tahu ya itu hewan atau apa, pokoknya kita sudahlah kami bilang gitu.
0: Iya.
2: Nah, di tengah-tengah perjalanan itu ada satu rumah atau pendopo gitu ya. Nah, teman saya yang orang situ bilang ini dulu sering kejadian di sini, dia bilang gitu.
0: Ya sudah toko disinggahi.
2: bukan menyinggahi ya Kak, kita cuma lewat, tapi setelah lewat itu teman saya orang situ cerita gitu, teman rumah yang tadi di tengah gitu.
0: Oh gitu.
2: Itu sering orang penasaran katanya, tapi tiba-tiba kesurupan gitu. Siang kan rame.
0: Iya.
2: Ya.
0: Waduh.
2: Akhirnya jadi setiap ada orang penasaran toh mau foto atau apa lihat rumah itu orang kesurupan katanya tiba-tiba gitu.
0: Tapi setelah yang merokok tadi akhirnya lanjut lagi dan selesai.
2: Lanjut lagi. Setelah kami lanjut lagi di sepertiga perjalanan sudah mau sampai kita rest rokokan lagi. Katanya nih kata teman saya di situ dengar nggak suara tadi? Saya bilang ya dari tadi memang suaranya gitu-gitu. Nah itu tadi ada suara satu melengking gitu. Nah itu menandakan sebenarnya kita nggak diizinin lewat sini. Katanya gitu tuh kami langsung merinding semua dong. Astaga, ya saya nggak tahu bener atau enggaknya, tapi namanya dia orang situ kan.
0: Iya.
2: Jadi ya kita cepet-cepet aja deh katanya gitu keluar dari arah sini gitu.
0: Tapi alhamdulillah area aman itu, ya.
2: Alhamdulillah aman, nggak ada apa-apa. Tapi memang area itu di waktu jam itu, bang, nggak ada satu sepeda motor pun lewat, mobil aja nggak ada.
0: Padahal seharusnya rame.
2: Seharusnya itu kan jalan alternatif sebenarnya.
0: Paling enggak ada lah ya.
2: Iya, paling enggak ada lah. Saya lihat kok enggak ada kampung juga. gitu. Nah, itulah secuil pengalaman saya di
0: Alas Purwo.
1: Baru tahu loh Bang Cep Alas Purwo ini kami.
0: Iya, ternyata memang ya,
2: tertinggal aja enggak apa-apa, Bu.
0: Iya.
2: Di Banyuwangi ada kok.
0: Bener.
2: Ada namanya Alas Purwo.
0: Memang jadi ternyata menjadi tempat-tempat pertapaan sakral gitu ya.
2: Iya, nah di situ kan katanya mitosnya atau cerita rakyatnya rumah sebenarnya Mak Lampir kan di situ.
0: Oh. Wah.
2: Iya.
0: Keren nih Mas Cep nih, semuanya ada punya pengalaman di setiap lini nih. Mantap. Terima kasih Mas Cep, terima kasih ceritanya.
1: Mas Cep hati-hati, lihat di belakang Mas Cep, lihat di belakang. Lihat di seat 2 atau seat 3.
0: Lihat di belakang sudah parah tuh, mundur parah. Sensornya bunyi. Oke, Mas Cep terima kasih ya.
2: Oke, makasih Bang.
0: Sehat-sehat. Terima kasih.
1: Wah, Alas Purwo nih ternyata jadi wilayahnya Mak Lampir ya.
0: Wis baru keren, tahu ya. Kita ya. Ya, Alas Purwo. Di Banjar di mana lah?
1: Di mana Rama yang harusnya kan ada apa namanya?
0: Di mana Banjar? Tempat-tempat horor?
1: Gak ada ya?
0: Ada kita Mitra, bah sudah jadi satu pintu, pelayanan satu pintu.
1: Jadi rame wah ini.
0: Jadi rame, ya. Mandi angin, kada juga, Tahura, bah jadi udah camping. Di mana? Pada rumah sakit bekas Belanda lagi.
1: Di mana?
0: Ya di mana banyak orang bertakun di mana
1: rumah sakit bekas Belanda.
0: Gua Belanda jadi tempat wisata. Benteng.
1: Jadi tempat wisata.
0: Tempat wisata.
1: Iya.
0: Nggak ada deh kayaknya di Banjar ya. kita tapi, itu kebanyakan.
1: Tapi kalau kamu ada cerita Sahabat Suara dimanjarin mana boleh?
0: Cerita. Boleh deh, siapa tahu memang kitanya ya, kitanya yang kena tahu ya. Ya. Boleh kamu nanti telepon lagi 0811 9933 901.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
4: Aku Viva, murni, sehat, alami.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wingsfood. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wingsfood.
6: Fresh banget rasanya.
5: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM ada For Revenge.
1: Penyangkalan.
2: For Repeng.
0: Penyangkalan judulnya, Ram.
2: Wah, itu bawa minum ya.
1: Dia masih di sini ya, menunjuk rakungan. Dan bernari-nari.
0: Kenapa kada pindah-pindah jalan ya?
2: Bawa minum, boy, ya.

0: kalian tuh.
1: Eh, tahu kan sih kalau ada ketulangan, itu biaya cabutnya sampai 500.000 loh.
0: Biaya cabutnya?
1: Iya.
0: Beh, udah nggak ada tahu ilmu ilmu kuitan ya kayak itu.
1: Masih paham Ram, ilmu kuitan nggak paham.
0: Jadi, amun kita ketulangan, nasi digumpal, taguk.
1: Oh.
0: Jadi tuh 4 tulangnya itu sudah paling cepat daripada kem 1.5 juta keluar mencabut tulang itu aja timbul tercabut tulang tercabut tulang sorang. Ganel nih aja dokter.
1: Salah cabut.
0: Ah rusuk lainnya aja basah-basah ya basah.
1: Salah dok ya pian salah bius juga aja pian bius yang lain ya.
0: Kenapa gunting ya dokter ya. Ada heran-heran asistennya nih tapi asistennya salah bius.
1: Janganlah sahabat suara. Kita masih lanjut tadi cerita dari Encep tentang Mak Lampir.
0: Ternyata memang ada di Alas Purwo.
1: Alas Purwo Banyuwangi.
0: Film-film horor di Jawa itu nyem. Wah ini memakai lokasi-lokasi yang ada sebujur horor tuh nah.
1: Hebat ya.
0: Juara juga ya.
1: Dan konon di Jawa itu makin ke timur makin mistis kayak gitu.
0: Betul, makin ke timur makin mistis. Tujuh aku, ya aku kan? Dulu di pondok tuh dasar bujur mistis bujur.
1: Kan Malang dulu ya.
0: Malang aku, Sudimoro, Bululawang, Parak. Parak ini Merapi, Gunung Merapi.
1: Oh.
0: Jadi dari pondok tuh sudah kelihatan.
1: Bukan di Merapi Jogja.
0: Apa ya? Gunung apa? Gunung Meratus, cek apa gunung apa?
1: Gunung...
0: Gunung ini, selain-selain Merapi itu.
1: Ada, iya benar, Bromo?
0: Bromo. Jadi ya? 3 gunung kelihatan. Dari pondok itu gunung ini. Jadi kalau kalau sudah merak meletus, gempa paling rancak tuh, kerasa di situ.
1: Kerasa ya? Itulah Jawa ya. Tapi di lain juga mistis, Kalimantan juga ya kan?
0: Kalimantan lebih ke ini kan, apa ya?
1: Kepercayaan ya?
0: Kepercayaan.
1: Gitu, kalau Jawa kan kerajaan juga ya dulu ya?
0: Benar, kerajaan juga.
1: Kerajaan, dimana katanya Gajah Mada ini ada sesuatu, kenapa jadi sampai sekarang diperbincangkan?
0: Bujur, Pangeran Diponegoro.
1: Iya.
0: Terus kita ini sebenarnya ada juga, cuma kada terangkat aja. Jika terangkat mungkin sama ya.
1: Harus
0: kayak,
1: ada yang speak up lah ya.
0: Oh iya, harus mengangkat dan diedukasi lagi bahwa pahlawan-pahlawan kita tuh dulunya kini. Pangeran kita, pangeran atau Sultan Suryansah seperti ini ya kayak itu.
1: Nah itu kalau itu oke ya kan. Atau selain kita tahu misalnya beberapa doang. Suryansah, Demang Eman dan
0: lain. Iya.
1: Ternyata ada lagi banyak.
0: Ada lagi banyak yang harus diangkat. Kalau Jawa tuh kan yuk. Banyak
1: sedinastinya tuh. Ada
0: iya, gitu legenda ceritanya.
1: Iya. Kayak gitu. Serem sih ya.
0: Tapi mentok kalau nih lampir ya. Kita tuh mentoknya di Kuyang.
1: Kita ya.
0: Kita tuh mentoknya di Kuyang. Kalau ibaratnya yang paling inilah, paling-paling seramnya lah. Di Kuyang paling seramnya. Yang kajian-kajian kayak gitu kan.
1: Iya ilmu.
0: Orang-orang ilmu ya. Iya ilmu-ilmu hitam kayak itu di Kuyang. Kan nih lampir kayak tujuannya. Supaya awet muda. Sama kan?
1: Lampir ini masa awet muda? Malampir ini kan ceritanya ini keluarganya yang disakiti sampai mati.
0: Oh iya kayak itu kah? Yang bayi tadi pak? Bukannya supaya awet muda itu?
1: Balas dendam.
0: Oh gitu.
1: Sakit hati dulu. Kalau Kuyang kan memang ada tujuannya.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Nah Pirunduk deh, ntar Pirunduk. Uish, coba
1: Pirunduk.
0: Itu Pirunduk tuh dengar itu. Tonton filmnya tuh. Kenapa jadi ada ilmu Pirunduk?
1: Pirunduk ini santet juga ya?
0: Kada tahu aku, ada waris spoiler. Itu
1: sinopsis. Kayak apa udah anak menonton, sinopsis aja kan reda.
0: Sinopsis Pirunduk, gimana sinopsis Pirunduk ini? Aku kada tahu lah. Pokoknya
1: kayak
0: nonton aja kayak apa orang anu.
1: Kayak apa orang menarik.
0: Mbak di Google orang rane kelihatan. Cuma ya ini ajian-ajian kayak gitu juga. Ajian tali asih kayak itu juga mungkin. Tali asih aja. Kasih sayang lah.
1: Iya.
0: Mungkin
1: iya,
0: lah.
1: Iya, ilmu juga.
0: Gitu ilmu lah, juga kayak itu ya. Kayak itu. Mungkin ya.
1: Dulu ilmu yang pernah di Kalimantan.
0: Betul. Gitu. Ini kan ada Piduduk, ada Pirunduk.
1: Piduduk.
0: Piduduk itu syarat jar. Syaratnya tuh Piduduk namanya. Syarat sekira apa, acara lancar kah atau apa.
1: Itu Pinunduk.
0: Piduduk. Kayak kopi hirang, kopi putih.
1: Piduduk.
0: Kopi hirang, susu, air putih, lekatan tuh Piduduk ngerannya.
1: Terus kalau yang sapi runduk?
0: Pirundok itu ajian.

0: Nah, ajennya kayak apa? Nonton filmnya Kena.
1: Betul sekali. Tiketnya 12 juta satu.
0: 12 juta satu.
1: Tapi bonusnya adalah
0: 12 juta tuh popcorn ya. Amun 20 juta rebusan.
1: Iya. Ya. Nabung dari sekarang ya.
0: Nabung dari sekarang.
1: Nabung dari sekarang dululah.

0: RRI Suara, suara warga Indonesia.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Mau kemana, Bestie?
6: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
5: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
6: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
5: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
6: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
7: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Tapi ya, dari sekian banyak cerita hantu, menurutku yang paling seram tuh ya Ram, cerita hantu hantu spanduk bakas.
1: Hah?
0: Hantu spanduk bakas.
1: Hantu spanduk bakas itu luar biasa sih.
0: Seram ya Ram.
1: Seram itu.
0: Harusnya diangkat jadi film ya Ram.
1: Hantu spanduk bakas itu menjangkaunya tuh kada kayak kada lawan tangan tuh nah.
0: Dan biasanya kan hantu tuh jarang ya menyerang ke fisik ya.
1: Jarang. Ini menggatuk.
0: Lawan motor-motornya lah Ram.
1: Itu ikam heh. Seram itu ya, hantu spanduk bakas tuh.
0: Iya makanya.
1: Mana amun tengah malam tuh lah kerda anginnya berguyang.
0: Nah itu bahaya banget lah.
1: Bahaya banget. Apalagi amun spanduk hantu spanduk bakas ini inya begana di muka warung.
0: Itu bahaya lagi ya. Bahaya banget ya.
1: Itu amun sudahnya kan segi panjang loh.
0: Iya.
1: Yang di atas terkait nih.
0: Iya.
1: Tepako nih.
0: Iya.
1: Yang di bawah berjuntai kada ada apa-apa
0: iya, iya.
1: Itu melepak ke muha bisa.
0: Ma, itu
1: bisa menapak ke muha bujuran.
0: Oh, makanya bahar itu biasanya ditahani pakai
1: banyu, pakai aqua atau pakai batu.
0: Iya iya iya.
1: Makanya yang menjahil ikam menapak ke muha itu. Itu hantu spanduk bakas tuh kada main-main. Lawanlah. Atau hantu spanduk bakas nih lah iya. Inya lagi ada di tengah jalan membentang.
0: Iya, ya di tengah-tengah.
1: Tengah-tengah gitu ya. Lah bentang gitu, bentang ya. Kada jalan utama lah, jalan-jalan komplek atau apa gitu nah. Inya kan tali tuh, atas-atas tali ke tiang, bawah tali ke tiang juga. Nanti bisa dia melepas yang tali bawah tuh dia.
0: Oh, padahal sudah diikat.
1: Padahal sudah diikat. Dengarnya hantu spanduk bakas jahilnya dilapasnya menjuntai lo tali sebuting lo lewat orang malam tengah malam behelem talinya tuh nah kena gesek lon helm bunyinya tuh deh takajut takipik itu namul harap gugur tuh
0: hantu
1: bakas. coba ikam tali dadayan tuh nah ikam gesek ke kaca helm nyaring bunyinya
0: melipak gitu lah.
1: Ada melipak. Kayak
0: itu
1: bunyinya.
0: Ih,
1: nah itu.
0: Kayak itu sayat. Hantu spanduk bakas nih sahabat.
1: Spanduk bakas mau maka hantu pada umumnya bau menyan.
0: Ya.
1: Ini bau hapak teh.
0: Iya. Bau pokoknya itu.
1: Ngalih ya.
0: Hantu spanduk
1: bakas. Ada kode ada spanduk bakas hantu spanduk bakas. Hantu kupi hirang lah itu juga.
0: Lain-lain. Kenapa ada edisi lagi kali ya.
1: Kayaknya kita coba.
0: Apa kita bikin satu sesi cerita?
1: Kayaknya kita coba kulik lah. Ini ada ya. Urban kadang-kadang legend ya, urban legend dari lokalan kita nih kayaknya. Ada ini apa?
0: Baru dua kan kita angkat ya.
1: Ada dua kan. Kayaknya ini karena ada yang mengirim kan ajar.
0: Iya kita
1: cuma
0: coba.
1: Cuma kayaknya kita spill gin.
0: Iya betul sobat suara ya. Nanti ini tentang minyak ya. Apa Ram? Minyak atau apa nih nanti?
1: Kada tahu nah. Masih belum kubuka emailnya. Kayaknya gin. Kira-kira ku buka emailnya.
0: Betul. Nanti sahabat suara ya. Tapi udahan dulu untuk kesambetnya. Kita lanjut lagi di kirim salam.
2: Masih ada banyak cerita horor lainnya di kesambet. Dengerin terus kesambet tiap hari Kamis jam 7 malam.
3: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
5: Lagi kepikiran, jangan cuma diam. Buruan gabung di Kirim Salam.
0: Suara Banjarmasin 90,1 FM jam 8 malam.
1: Yeah, di tengah kondisi udara Banjarmasin yang berkabut.
0: Iya,
1: semoga
0: ya, bikin gak enak nih napasin.
1: Buat kamu yang buat kamu yang berangkat subuh. Biasanya subuh tuh mulai berasa tuh kabutnya tuh.
0: Masih menyengat banget.
1: Subuh itu berasa tuh gelap segala macam, hati-hati. Jaga jarak aja. Kalau bisa nyalain lampu hazard aja. Roda 2 gitu.
0: Iya.
1: 4.
0: Bisa kayak gitu ya.
1: Aku tadi baca di thread sempat ada beberapa kejadian di jalan Kayu Tangi.
0: Toyotangi.
1: Iya, jadi ada ada cewek katanya merasa dibuntuti di jalan.
0: Oh iya?
1: Iya, pakai motor.
0: Begal dong jatuhnya nih ya?
1: Iya, nggak tahu begal atau apa, pokoknya merasa dibuntuti lah. Tapi ada orang baik yang curiga, jadi diikutin.
0: Dibantu ya,
1: dilindungin itu ya. Akhirnya enggak. Sampai rumah aman.
0: Ih, serem loh kayak gitu loh.
1: Makanya.
0: Apalagi perempuan ya.
1: Bahaya sekarang, makanya kalau ini bisa, kalau bisa ada temennya, jangan sendirian.
0: Jangan terlalu pulang malam juga, apalagi naik kendaraan misalnya.
1: Mobil pun bahaya juga kan kayak gitu, walaupun kita masih
0: bisa berlindung lah ya.
1: Bisa berlindung ya, cuma kalau kita ada apa-apa juga bingung juga. Bahaya,
0: apalagi perempuan yang naik kendaraan ya kan.
1: Mm-hmm. Bahaya. Makanya kadang-kadang kaca film mobilnya juga jangan terlalu gelap, jangan terlalu terang.
0: Iya.
1: Fungsinya kan selain melindungi dari panas matahari, juga bisa melindungi barang-barang berharga dalam mobil.
0: Betul.
1: Kan itu.
0: Betul, bahkan kalau di Jawa tuh udah katanya ada alat, jadi ada orang keliling pakai alat detektor, jadi kalau ada laptop langsung dihancurin katanya.
1: Kalau ada apa?
0: Laptop atau barang-barang
1: langsung, elektronik. Oh, ada pendeteksinya kayak gitu, elektronik.
0: Iya.
1: Wih.
0: Bisa dihancurin langsung.
1: Bahayanya.
0: Itu yang bahaya seperti itu. Cuma ada yang dihancurin. Ternyata ada masih ada orang juga.
1: Bah. Wani lalu. Apa aja?
0: Kira ada orang aja.
1: Itu tuh kayak semacam kita berceramin di kaca mobil orang tuh dah. Berarti dibukanya dari dalam.
0: Bah aja.
1: Awan buka ya, Gam.
0: Masih mending nih hancur
1: kacanya. Ini hancur kacanya. Sudah tuh dihancur. Yang dihancur kacanya tuh pas ada orangnya pulang duduk di situ. Jadi bah aja bingung.
0: Bingung mode dua.
1: Bah pikir lagi. Ya.
0: Gitu sahabat suara. Kamu udah makan atau belum sahabat suara jam segini? Sambil kirim salam yuk di 0811 993 3901 atau di Instagram isuara.bjm ya.

0: Balik lagi sahabat suara menemani kamu. Tadi ada pertanyaan bagus kontennya Betakun apa gitu ya.
1: Siapa?
0: Katanya di Instagram. Kalau mau jadi musisi, suara kamu tuh ya sekarang mau mirip siapa sih? Gitu. Siapa Ram? Kalau kamu Ram?
1: Kalau anak jadi musisi,
0: suara
1: kalau ikam jadi musisi,
0: suara kamu yang
1: suara ikam,
0: kamu miripin mirip siapa gitu?
1: Ini berandai-andai atau dari memang dari basic suaranya?
0: Boleh keduanya kali ya, berarti ya.
1: Iwan Fals oke, Pang.
0: Iwan Fals.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ada ngalih tarikannya.
0: Ada terlalu itu ya?
1: Iya, kada terlalu anu.
0: Paling susah menurutku Gita Gutawa deh, penyanyi itu. Kita.
1: Wah, ada lagi. Keseleporan kakak itu juga.
0: Kita lagi.
1: Memang ininya, memang kuitannya.
0: Iya, darahnya ya kan, darah musisinya ya kan. Tinggi maksudnya suara melengking.
1: Kita enggak ada dijejak dulu berarti hanya kayak itu kuciaknya.
0: Woi. Kayak gitu. Tapi kalau sekarang juga musisi kayak Bernadia juga kada terlalu tinggi-tinggi, Ram.
1: Iya, sekarang tuh kalau inilah kalau dilihatilah yang musisi yang naik berdasarkan lagu-lagu atau karya-karyanya yang kadang melewati pencarian bakat itu lebih terkenal yang ya? Udah lebih santai. Cuma kalau dari pencarian bakat, tekniknya sudah diperhatikan. Terus tingginya, tinggi-tinggi.
0: Standarnya
1: juga. Wah, luar biasa.
0: Iya.
1: Standar itu sudah kayak semacam internasional.
0: Diva ya.
1: Ya, kayak gitu. Karena memang coachnya juga kayak itu loh.
0: Oh iya, coachnya kan emang sudah oke. Iya. Gitu. Itu sih ya, kalau aku juga.
1: Cuma ya kita ya kembali ke pasar.
0: Pasar.
1: Kita masih membantu support ini aja, promo-promo karya-karya kalian aja.
0: Betul, itu dia. Tapi kalau mau diberipin, Iwan Fals tadi ya, Ramnya.
1: Kalau hendak yang inilah yang santainya lah, yang dengan warna vokal yang sama, kayaknya Iwan Fals, Bang. Mbah mun anak Ariel, ya kada kawa juga.
0: Ariel tuh susah ya?
1: Ariel tuh susah. Ariel tuh susah.
0: Oh.
1: Dengan sengau-sengaunya. Kayak itu susah.
0: Sengau tuh. Tapi dia musisi banget ya.
1: Punya sengau ganteng kan Ariel tuh.
0: Apa kayak image?
1: Image-nya iya, ya. Kayak itu loh.
0: Sengau.
1: Terus tuh. Si vokalisnya The Massive juga. Ada sengau-sengaunya juga. Nah, yang Ariel tuh Niji Giring.
0: Giring tuh
1: yakinkan aku tuh.
0: Aku ya kalau menurutku ya Niji kalau mau jadi solois sekarang masih oke loh.
1: Giring.
0: Niji Giring.
1: Iya.
0: Branding dia cuman dia doang yang bisa.
1: Iya, bujur. Ya kan? Bujur. Tapi Giring. Bukannya dia masih nyanyi ya?
0: Masih di undangan kawinan biasa diundang.
1: Bah.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.

0: Rama kalau biasanya pulang siaran kayak ini makan gak ada sih kemana?
1: Kada aku.
0: Oh ya?
1: Gak ada makan dah.
0: Sama sekali?
1: Iya.
0: Kadang ngemil juga maksudnya?
1: Kadang ngemil juga. Ngemil tahu malah tergantung ya. Kalau emang lagi ada cemilannya ngemil kok.
0: Makan ya.
1: Cemil aja.
0: Cemil aja tapi gak terlalu.
1: Makan jarang sekarang, udah makan malam tuh jarang banget aku. Di bangku aku udah turun sekarang jadi 87-86 lah.
0: Awalnya?
1: 88-89.
0: Oh.
1: Sudah sempat kemarin sempat 85 alhamdulillah.
0: Karena jarang makannya tadi ya.
1: Begadang.
0: Aku dulu pernah begadang. Saking aku kada bangunnya lah. Ditawak roti kan apa? Sup.
1: Lah mamai kamu.
0: Hah?
1: Lah mamai kamu.
0: Lah lu biniku.
1: Ada tahu. Aku dulu sempat kuyuhan begaweku. Sampai guringku. Guring itu dari siang kah? Dari siang sampai maghrib.
0: Sampai maghrib.
1: Sampai disempat mamaku mau obat ke ikam aja. Minum kah mabuk kah aja. Karena tahu lagi uyuh banget tuh, memang lagi banyak event tuh.
0: Oh iya. Mau obat lah.
1: Pokoknya maghrib tuh dibanguni. Habis itu isya rasanya dibanguni lagi.
0: Tetap kayak
1: ngantuk ya. Baharat mata
0: iya.
1: Uyuh banar.
0: Susah lah kalau udah kayak gitu ya sahabat suara ya.
1: Biasanya kalau pilek ini apa, banyakin minum ini aja, air panas kayak gitu.
0: Masa yang hangat-hangat berarti ya?
1: Iya.
0: Tadi aku mau beli ini STMJ.
1: Pamannya
0: pilek juga.
1: Bah. Apa ding ya? Nupar apa ding? STMJ. Sekira apa nyaman ke awak? Sekira mau pilek? Kalau sejauh-jauh ding, aku nambah jual aja selismaan di sini.
0: Ya berarti kan jadi kan ram yang lain pulang ya kan.
1: Tapi ya lah, aku kemarin baru baca utas katanya bangun tidur alangkah baiknya kita itu minum air
0: hangat kuku dan kekaget organ.
1: Kalau bisa yang panas.
0: Iya hangat.
1: Iya maksudnya hangatnya bukan hangat kuku, hangat yang hangat banget, hangat yang menuju ke panas gitu nah.
0: Oh, biar enggak kaget kan organ.
1: Iya, maksudnya supaya fresh. Jadi mata terus wer kayak gitu.
0: Iya.
1: Cobain dah.
0: Itu aku biasanya kayak gitu habis minum air hangat aku langsung berendam di bawah kolam hangat juga langsung.
1: Mbah baju kami aja kamu. Kami di kolam aja ikam baju hangat. Lain aja ikam itu.
0: Iya.
1: Di bas.

0: comica come voglio Hamlet.
1: Jorok.
0: Tapi kalau ada kepikiran kada ini apa namanya pakai water heater?
1: Aku ada kepikiran sih.
0: Water
1: tapi
0: heater.
1: Kan kalau water heater harus pakai tandon.
0: Iya.
1: Atau pakai tandon biar tarikan yang stabil.
0: Iya sih. Supaya ini jadi kalau pakai mesin ngisinya ke ini ke tandon.
1: Iya,
0: jadi tandon kan, turunnya ke water heater.
1: Iya. Nah, tuh pikirin tuh biayanya dulu. Iya kan?
0: Iya. Karena kalau nukar water heaternya aja.
1: Iya.
0: Misalnya water heaternya misalnya harganya 5 juta water heaternya.
1: Oh.
0: Lah tandon lawan pasaknya?
1: Tidak. Itu harus pikirin juga. Iya kan?
0: Ya 10 juta lah.
1: Dan kalau mati lampu tuh mati juga loh.
0: Iya. Tapi kan water heater ada yang listrik, ada yang ini ya, ada yang gas ya.
1: Oh ya?
0: Ada yang gas. Ada. Itu cirat siul. Kalau menging itu cirat siul karena nyalain water heater.
1: Bukan. Gas soalnya, kira aku gas itu.
0: Itu uap, Dodol.
1: Kan ada gasnya.
0: Iya, kompor.
1: Ya,
0: kan? Itu cirat siul.
1: Nih, ada jelasin. Water heater 2,2. Mm-hmm. Upah pasang pipa 800. Shower 1,5. Jarnya. Hmm, 5 juta ya.
0: Mantap termul.
1: Mantap termul.
0: Ya, itu kan belum tandonnya.
1: Tandonnya belum. Sama apa sih namanya andakan tandon tuh?
0: Ini ulin.
1: Lain, apa sebutannya?
0: Andakan tandon.
1: Apa sih namanya?
0: Andakan tandon namanya. Ya andakan tandon.
1: Lain. Ada namanya
0: plang. Pasak.
1: Lagi.
0: Lebih besar daripada tiang.
1: Aduh, itu patah.
0: Apa? Andakan tandon. Ya andakan tandon.
1: Ada namanya.
0: Ini kan ada orang berjual dari ulin lo.
1: Iya.
0: Ada itu yang di seberang kita ini dari besi.
1: Iya. Andan tempat tempat tandon
0: ini. Cari di Google andakan tandon. Toren. Toren itu tandon.
1: Iya. Apa ya nama-nama tempat toren? Loh, ada Mbak Reni juga lagi dengerin kita.
0: Mbak Reni, apa nama andakan tandon Mbak Reni?
1: Apa Mbak Reni? Kami masih bingung Mbak Reni.
0: Andakan tandon Mbak Reni apa namanya?
1: Iya benar. Sebagai yang ada tandon di rumah Mbak Reni.
0: Iya.
1: Soalnya kami bingung ya. Kami nama kayak itu, tapi langsung dari sungai naik water heater.
0: Iya. Keluar jadi huluk. Huluk coklat.
1: Iya.
0: Tapi kalau water heater tuh nya ini ya. Apa? Masih menjadi ketakutan gitu. Kadang-kadang kalau nyetrum segala macam listrik tuh.
1: Wah, bisa jadi kali ya.
0: Yang gas jarinya kalau ada kebocoran gasnya.
1: Oh, aku enggak tahu sih kalau, tapi enggak pernah sih aku ngeliat kasus kayak gitu pernah.
0: Apanya enggak pernah?
1: Aku kan pernah dengar kasus seperti itu kecuali di film Final Destination.
0: Yang kemarin yang di villa yang di Jawa itu yang sepasang suami istri.
1: Oh, iya gitu ya.
0: Pengantin baru iya.
1: Suram ya itu ya.
0: Tapi itu masih belum tahu diteliti ya.
1: Iya, apakah penyebabnya apa?
0: Apakah dari water heater atau kada?
1: Atau ada yang lain ya kan?
0: Atau ada yang lain kita kada tahu.
1: Mm-hmm. Jadi enak nukar water heater. Gitu. Enak sih Ram. Ya kan Ram?
0: Mm-hmm. Rendam kaki dengan air panas sebelum tidur itu mulai relax. Enak banget itu.
1: Enak banget. Badan capek nih kan?
0: Badan capek. Pegel. Iya.
1: Kena air panas.
0: Beuh.
1: Itu enak banget sih.
0: Asik. Asoy deh itu.
1: Iya. Ada water heater second mungkin ya?
0: Water heater second. Iya, water heater second. Pikirkan water heater second. Kalau handphone orang menjual itu mungkin baterai health-nya sudah kurang atau orang pengen upgrade. Kalau water heater second.
1: Eh, loset aja deh yang second ya kan.
0: Bah, aku kada gitu mengloset.
1: Banyak kloset, kloset duduk tuh ada yang second, tapi mereknya mereka bagus masih.
0: Iya sih.
1: Ada namanya di Jakarta Pasar Rumput.
0: Tahu aku yang banyak berjejer dan bersih bandar itu.
1: Iya.
0: Tahu aku.
1: Masih ada orang belum di atas ya?
0: Bah.
1: Mas, selalu
0: Mas, ini masih grass Mas Yar.
1: Mas, selalu orang bilang dulu.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
3: Iya kan?
2: Check out FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
4: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM. Genel banget.
1: Ular kadut.
0: Jadi ada lama melihara ular sekarang.
1: Kada melihara aku. Ular tuh milik Allah. Cuma di setiap sungai itu pasti ada ularnya.
0: Oh gitu ya.
1: Ikam pernah lah dilewati ular kobra.
0: Pernah aku kobra.
1: Ikam dilewati ular kobra. Ikam kukira ular biasa. Aku mau mobil sih, mau mobil tak. Kukira ular biasa. Stop lah aku. Stop aku. Ini jalan biasa melintasi jalan gitu nah.
0: Iya, nyobarang. Ya, nyobarang.
1: Begam aku maju sat berdiri boye.
0: Wow.
1: Sah aja. Oh, ya koy. Apa ikam asalamualaikum.
0: Iya.
1: Dewani kita.
0: Dewani ya. Pi ular kadut ini aja.
1: Ular kadut ini ngeri juga.
0: Ada RPS Ram katanya ngucapin selamat Kak Rama atas kelahiran anaknya ya.
1: Oh iya, terima
0: semoga
1: kasih.
0: Semoga Rama berbakti pada orang tua.
1: Salah, anakku dong. Anakku berbakti kepada aku.
0: Semoga Rama berbakti pada anaknya aja Ram.
1: Salah. Nah,
0: salah ya Ram. Oke deh. Salah ya Kak RPS.
1: Semoga bisa jadi kuitan. Ya kuitan apa nih? Kuitan gigi. Begana aja di meja. Kan begawi-gawi. Harus jelas kuitan, harus jelas kuitannya.
0: Dari Banjar kan harus jelas
1: kuitannya. Harus jelas kan, semoga bisa menjadi kuitan yang nah apa, amun kuitan aja, wah bisa jadi kuitan gigi.
0: Iya, tegan aja ikam lah. Tegan aja gitu. Tapi ular serem sih. PW ini ya.
1: Ikam berani kan megang ular di?
0: Kemarin ada
1: aku merinding kam. Biar ular nang hias.
0: Aku berani loh ya.
1: Biar ular hias.
0: Pas dipegang badan itu tuh badan tulangnya tuh kayak gerak gitu lah.
1: Kar tahu aku.
0: Soalnya kemarin tuh ada ke kebun binatang.
1: Iya.
0: Jadi megang.
1: Hei, ada aku. Aku ada ular yang sawah kuning kah? Ular hias kah jurang tuh apa kah?
0: Iya, iya, iya, iya.
1: Yang sawah kuning tuh.
0: Yang padahal itulah.
1: Dililit ke gulu, ku simbah. Gilun kada berjalan di gulu kita.
0: Ih. Takut ya kayak gitu ya.
1: Takutlah kalau pinanya pas takana lapar kah?
0: Kita kan tahu ya.
1: Kita
0: hari
1: apes. Iya, hari apes kita kan tahu.
0: Tiba-tibanya megana di kepala kita ya, Pak ya. Aman, ya aman, gitu. aman ya, aman ya.
1: Tiba-tiba berjalan lo parah telinga nih.
0: Iya.
1: Wah ini kahnya. Nah, kemana ikam? Sedangkan gulu kita sudah dililitnya.
0: Iya, bujur.
1: Kepala aja lagi nih. Bujur aja nangpunnya. Ini aja. Ano ini, anu juga aja apa? Jinak.
0: Jinak. Ya. Aman-aman ya lah.
1: Aman. Tapi membisiki.
0: Iya.
1: Wah ini kahnya.
0: Lah itu serem banget.
1: Kena manis daging aja.
0: Pinjam 100.
1: Bah. Gitu dah ngampur ular. Ngampur ular membisiki. When I first saw you.

0: Suara Banjarmasin 90,1 FM katanya Ida mau kesini, terus ada Ibu Santi bilang dah ketemuan kah empat ibu nah. Nah jadilah kami tutup hari Senin.
1: Duduk di muka aja. Ibu mah antar anak ibu dulu aja. Coba kan duduk di, kalau anak empat duduk di muka aja. Siapa Ida tiba-tiba duduk di muka. Bingung lagi Bu Santi.
0: Bojar anak pian masih kelas SD lu gonol. Kenapa lu duduk di muka aja?
1: Ada anak nyaman di belakang aja. Ikam kan.
0: Alah, coba makan di bawah. Di bawah ada kan. Aduh.
1: Pecongkong Ida duduk di bawah itu.
0: Ada lah kayak gitu Ram.
1: Ada.
0: Di bawah ada, terus anaknya ada lagi di atas.
1: Ada.
0: Baru bapaknya.
1: Ada.
0: Itu.
1: Ada yang satu motor tuh empat. Empat orangnya menurutku sasak sudah.
0: Ini
1: sampai duduk di apa behel kendaraan kah?
0: Yang paling belakang.
1: Yang paling belakang tuh, yang di behel tuh.
0: Iya, mau tuh.
1: Mau tuh sudah
0: sakit banget tuh buat lah.
1: Ada lagi deh, ada lagi yang Pak Amun sudah mudik lah. Ditambahi kayu. Ditambahi
0: biar
1: kayu.
0: Panjang, biar
1: nah, kayu itu gasan barang. Jadi yang motor tuh jok tuh full gasan orang aja penumpangnya.
0: Oh.
1: Cuma ada B4 juga kan.
0: Iya. Sedih banget gitu
1: ya. Sedih banget itu.
0: Kayak gitu sahabat suara ya. Kita udahan dulu tuh hari ini ya.
1: Ya.
0: Besok kita lanjut lagi. Tapi Senin nanti bareng Rama lagi sahabat suara ya.
1: Iya besok saya libur dulu ya.
0: Jaga kesehatan kamu dan terus dengerin Iswara Banjarmasin.
1: Suara warga Indonesia.
2: Salam udah tersampaikan. Besok lanjut lagi di Kirim Salam.
3: Sedang mendengarkan Iswara warga Indonesia.

malam ada Go Beril di sini nemenin lo yang lagi di mobil, yang di perjalanan pulang, yang masih lembur di kantor, atau yang udah rebahan sampai rumah. Selamat malam semuanya. Absen-absen dulu yuk, seperti biasa di jam pertama kali gue siaran ini, gue pengen ngajakin lo untuk kayak ya update aja lagi ngapain, lagi sama siapa, jalanan macet apa enggak, traffic info, anything ke WhatsApp ya 0816 114 1014.

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

seasons everybody. Agustus nih sahabat suara. Asik asik asik asik. Leo mana suaranya Leo?

0: sebagai sosok yang berani, dan gue minta lo berani update juga . Posisi sekarang lagi mana dan lagi bareng apanya nih Gelan ya? Ada Heru. Wih, halo Heru. Wah, fotonya keluarga bahagia sekali di WhatsApp-nya ya. Semoga bahagia terus keluarga. Amin, amin, amin, amin. Malam Beril absen dulu. Seperti biasa OTW Sunter Ciledug. Posisi di Tomang, padat merayap. Tomang ye. Dari namanya tuh kayak wah, ini tuh daerah tuh gitu. Kayak serem banget gitu. Padat sekali. Hati-hati di jalan ya, Heru. Ada VN juga masuk nih, dari yang udah langganan banget, sering banget update-update. Ready. Tuh kan, kagak keputar lagi suaranya. Ini liat nih.
1: Malam, Meryl.
0: Malam.
1: Gue ready.
0: Ya dong.
1: Masih di jalan.
0: Masih di jalan.
1: Untuk anak-anak.
0: Ah, dari mana malam-malam?
1: Mau kasih info aja sih. Tadi perjalanan dari Harmoni sampai ke Alam Sutra macet.
0: Wow, berapa jam?
1: Sekarang gue baru keluar dari tol sih. Gue mau request lagu dong.
0: Apa tuh? Untuk
1: kerja tantri ya. Terima kasih, Beryl.
0: Reds, lu gak bosan apa Reds? Request itu lagi Reds, gue sampe notice loh. Nanti gue cariin ya. Thank you loh update-nya by the way. Semoga bisa cepat sampai rumah. And ini ngomongin Agustus, BTW masih ditunggu ya yang lain ya, yang pengen titip salam atau pengen update-update kayak Reti dan Hero tadi, monggo. Ini kan bulan Agustus, bulannya Leo, dimana zodiak-zodiak Leo ini tuh orang yang dominan, sering digambarin sebagai sosok yang berani, percaya diri, center of attention, ya kan, gak ragu untuk ambil keputusan, walaupun ya namanya zodiak juga kan, mungkin gak semua orang Leo kayak gitu, tapi Leo-Leo di sekitar gue sih, gitu, ILL, Ikatan Leo-Leo. Tapi gak semua yang bukan Leo berarti penakut sahabat suara. Tapi sekarang gue jadi kepikiran mungkin ini kita agak general ya sahabat suara ya. Setiap orang itu kan pasti punya satu keberanian yang beda-beda. Kayak ada yang berani ngomong depan banyak orang. Ada yang berani resign keluar dari zona nyaman. Aku mau jadi gamer. Nah, ya gak? Ada yang berani apa misalkan di Dufan naik wahana yang cukup ekstrim gitu. Mungkin ada juga orang yang santai megang ular. Gue takut banget ular, gue heran ya teman-teman gue. Gue sampai saking takutnya ular, ada teman gue yang dia memang pecinta reptil. Gue itu kan kalau lihat video ular kan pasti kaget ya. Apapun yang berbau ular gue kaget gitu. Suatu hari dia instastory lagi ngasih makan ularnya pakai tikus. Langsung gue mute. Gue mute instastorynya dan sampai sekarang gue gak bisa lihat instastory dia karena emang gue mute. Gue gak mau melihat video-video ular itu lah, gue takut banget. Tapi sekarang gue pengen tahu dari lo sahabat suara, hal apa sih yang berani lo lakuin tapi orang-orang sekitar lo tuh malah takut? Gue di rumah gue kayaknya yang berani sama cicak tuh gue doang. Keren kan gue, laki gue. Tenang aja, tenang. Ini gue ambil cicaknya. Yes. Padahal kayak ya udah sih cicak doang. Tapi jawabannya gue yakin bakal macam-macam. Lo di, misalkan orang-orang di rumah lo pada takut sama ini tapi lo doang yang berani. Misal lo berani sama ular, lo berani sama Pak RT yang galak gitu ya, lo cukup apa namanya, cukup kekeh dan cukup tegas gitu ya. Di saat orang-orang sekitar lo mungkin kurang tegas, nah kasih tahu gue ya. Sekali lagi, hal apa yang berani lo lakuin tapi kebanyakan orang sekitar lo tuh takut? Asik. Ditunggu ya di WhatsApp, langsung jawab aja. Abis ini gue bacain 0816 114 1014.

0: Excellent. Nice work, guys.
1: Thank you.
2: Kamu lagi dengerin Beryl Rosan Davi di Nongkrong Bareng.
3: Kamu sangat berarti. Northstar Entertainment mempersembahkan konser 30 tahun Project Pop. Forever Young, Forever Fun. 30 tahun berkarya, menghadirkan tawa dan menemani begitu banyak cerita. Saatnya merayakan semuanya bersama Project Pop dalam satu konser penuh nostalgia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

101,4 FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl di Nongkrong Bareng Beryl. Alright guys, sekarang lagi ngomongin soal hal apa sih yang lo tuh berani tapi orang-orang sekitar lo pada takut. Nah, ini contohnya ya. Ada yang udah jawab nih, ada Kevin. Kevin dari Bandung bilang, biar gue paling seneng naik roller coaster. Makin tinggi, makin semangat. Sukanya yang tinggi-tinggi ya ini ya. Yao Ming lo naikin tuh, Yao Ming. Main basket. Sarah dari Bogor, gue berani makan jengkol sebelum meeting. Wow. Emang kenapa kalau makan jengkol pas meeting? Nggak maksud gue. Oh, gue ngerti. Ya baunya ya, bau ya. Iya. Kalau gue ini kebalikannya, orang rumah gue pada berani makan jengkol, pada suka, gue gak suka. Gue lebih ke pete, gue anaknya.

main di pete gitu guys. Ini ada dari mana nih? Ada dari Rama. Gue berani sama ular, waktu itu ada ular masuk ke rumah gue abis banjir ber, orang rumah gak ada yang berani. Iya sih, gue sih support orang rumah lo ya. Yang berani sama ular tuh janggal, hanya segelintir orang aja yang berani sama ular gitu loh maksud gue. Satu lagi nih gue baca ini. Gue tipikal orang yang berani traveling sendirian ke luar negeri. Oh iya, tapi bener deh, ini mungkin gampang banget dijawab, cuma pas realitanya pas gue cek, gak semua orang tuh berani mempertaruhkan uangnya dan juga dirinya dia sendiri untuk traveling ke beberapa kota sekaligus atau ke luar negeri gitu ya. Karena yang pertama kan ke luar negeri kan misalkan kemana ya, yang negara-negara yang umum banget lah, alias mungkin ke India gitu kan. Misalkan, kan kita gak tahu gitu di sana gimana, makanan apa dan makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan tuh apa. Nah ini orang ini berani nih, keren Dina nih, gokil lah. Coba yang lain sahabat suara, kalau misalkan lagi, apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh gak berani gitu ya. Kayak misalkan teman gue deh, misalkan teman gue itu berani banget untuk kenalan sama orang. Orang sekitarnya gak berani, gak punya keberanian itu. Teman gue ada yang akhirnya sepacaran sampai sekarang, dia memberanikan diri kenalan di konser. Gak semua orang berani dong. Dia belum langsung nyamperin gitu set kenalan. Dia bilang sama gue pengen kenalan sama gitu, Ril. Jangan gila, jangan. Ntar aja, maksud gue masih banyak lo tempat untuk kenalan gitu. Lo bisa lewat online dating atau lo bisa kenalan sama teman lo terus lo pacarin gitu. Enggak, strangers, total stranger disamperin sama dia. Pacaran sampai sekarang 5 tahun. Pikir udah putus deh. Kasih tau ke gue ya sahabat suara ya. Bisa jawab di WhatsAppnya Isuara di 0816-114-1014. Gue ulangi nomornya, 0816-114-1014. Karena abis ini akan gue bacain satu-satu ya. But anyway, gue juga akan live di TikTok abis ini di iswara.network. Username-nya jangan lupa di follow ya, @iswara.network. I'll see you there, sahabat suara. Iwa

Buat FMI Suara Jakarta, suara warga Indonesia, ditemenin sama Beryl di nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Gue pengen say hi dulu buat sahabat suara yang udah masuk ke TikTok live isuara.network. Halo semuanya, ada Bahlil, ada Dari, ada Algifari, ada Dari, ada Shinenia Aksesoris. Katanya kok mirip Nuha yang COC Ruang Guru kah? Hehehe. Mungkin ya, gak tahu. Kembar Petualang, halo Kembar Petualang. Ada Rina juga yang di WhatsApp nih tuh. Ada Aldo juga, ada juga Putri. Wah, Putri udah ngirim cerita nih, nanti aku bacain ya di sesi curhat ya. Nanti bakal ada BTS juga. Basically itu segmen untuk bacain curhatan-curhatan kamu. Kalau misalkan punya curhatan, langsung aja kirimin sepanjang lebar apapun gitu ya. Tapi jangan panjang-panjang banget kali ya, takutnya waktu gitu. Tapi gak apa-apa, kirim aja ke nomornya Iswara di 0816-114-1014. Abis ini Beri lanjut temenin lo sahabat suara. Dengerin terus, pokoknya stick around on 101.4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

Bur atau mungkin lagi nongkrong ya, lagi ngomongin orang, dan selamat datang di jam kedua siaran Beril di Nongkrong Bareng Beril. Let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, bring it on, hey! Yo, gue minta mungkin lo ada sesuatu yang gak bisa diceritain ke orang lain gitu, yang lo pendem sendiri, tapi lo gak berani ceritain ke orang yang akan lo tuju. Gue minta lo ceritain semuanya ke gue. Nomornya Iswara 0816-114-1014. Ya mungkin kalau misalnya lo ceritain ke orang, lo takutnya lo ceritainnya ke gue. Gue bisa sembunyi nama lo kok kalau misalnya lo gak mau disebutin namanya, oke? Yang mau marah-marah juga gak apa-apa, sahabat suara. Menyapa dulu di TikTok nih, ada Glenka, ada Mueza, ada Andi, ada Margareta. Nih ya, Margareta bisa cerita sama gue. Anaknya itu didorong sama temennya di sekolah, ya kan, didorong sampai masuk RS. Terus orang normal, orang yang punya adab, orang yang bisa memanusiakan manusia, dan orang yang sadar deh kalau dirinya salah akan minta maaf dong. Tapi emaknya gak minta maaf. Sumpah gue gak mau punya, gue gak mau jadi orang tua yang kalau anak gue salah, gue akan ngebela anak gue. Enggak, anak gue harus terima konsekuensinya, gila loh. Nih ya, buat siapapun, kalau lu nih ibu-ibu itu denger siaran gue, lu miskin adab bro. Gue gak peduli lo ibu-ibu bukan, kayak buat gue lagi pengen marah-marah gue malam ini. Jadi kalau misalnya lo ada cerita, sahabat suara, monggo ceritain aja ke nomornya Iswara 0816-114-1014. Temenin gue siaran yuk.

0: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Beryl juga lagi live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan lo masuk sekarang ya. Kita masuk dulu ke topik hari ini, sahabat suara. Hal apa yang lo berani tapi orang-orang sekitar lo tuh culun, gak berani, takut? Tadi ada yang bilang kecoa. Kecoa gue berani, Ber, tapi orang-orang rumah gue kagak ada yang berani kecoa. Emang kenapa kecoa gak gigit ya? Cuma ya reti. Jangan-jangan reti kan voice note. Oh ini, iya reti aja deh. Reti, masuk reti.
1: Menurut gue sekarang itu paling berani di keluarga gue itu adalah gue berani ambil double job, triple job. Karena gue
0: Bentar dulu, bentar. Reti, mohon maaf. Jangan berdiri samping bis telolet, boleh? sorry, motong. Lo tau gak sih, guys, yang suara bis tuh sekarang 2026 udah gak pakai telolet. Sore, tapi suaranya gini.
2: Saya akan lawan.
0: Cocok banget, lo tau kan di TikTok? Tau kan? Saya akan lawan. Udah gitu aja. Ayo masuk. Ambil double job, triple job.
1: Gue masih jadi driver. Kalau pas ada jadwal ngelesin, gue masih ngelesin juga. Respect. Private and, online and offline. Ya, secara anak gue yang pertama mau masuk SMP dan itu biayanya gak sedikit. Jadi gue pasti berjuang lah buat memperjuangkan itu. Temenin gue sampai rumah ya, karena Gading Serpong pasti macet dengan adanya bias. Terima kasih, Beryl.
0: Terima kasih, Reti. Hati-hati di jalan. Respect. Reti ini adalah seorang guru, tapi dia tetap ambil double job, triple job, whatever job, semua diambil. Yang penting lo sehat selalu, dan semoga keringat lo bisa jadi berkah buat anak-anak dan keluarga lo. Amin. Ini gue puterin lagu buat lo ya, Reti ya, biar semangat terus cari cuannya. Requestan Reti setiap hari, ibu pekerja, tante.

0: Anau dan Ari Lesmana, sesi potret sahabat suara. Sekarang kita masuk ke sesi curhat yuk. BTS berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya
2: BTS.

0: kasih kamu yang udah kirimin curhatan kamu yang memfasilitasi aku untuk marah-marah. Karena kita semua hari ini kayak lagi pengen marah ya. Malam Kak Beril, aku Putri di Ponpin alias Pondok Pinang. Sebulan yang lalu aku mau update kartu keluarga yang invalid. Minta fotokopi kakak dan KTP di Pak Ketua RT. Maksudnya mau ambil dan dibawa ke Dukcapil. Pak RT bilang dari Dukcapil dulu baru ke sini. Aku jawab, enggak Pak. Dari Pak RT dulu baru ke Dukcapil. Dia bilang ada di HP aku. Bentar, tak. Ini enggak ada titik komanya nih. Ini gue udah marah nih sampai sini nih. Marahnya karena lu enggak ada titik komanya. Lu baru sini, aku jawab enggak apa, dari RT dulu baru ke Dukcapil. Ya pokoknya gue bacain aja ya, moga lu paham. Dia bilang ada di HP aku. Terus aku jawab, iya makanya dari RT dulu baru aplikasi di HP sama. Dia bilang kamu enggak sopan. Oh, enggak gini. Pak RT ngasih tahu sistemnya seperti apa dan feedbacknya dia juga ngasih tahu sistemnya sebenarnya seperti apa. Jadi kayak ada miss gitu loh, miss info. Batu-batuan nih. Tapi yang bikin marah adalah Pak RT bilang kamu enggak sopan.
1: Loh.
0: Terus dia bilang, Putri marah. Ya marah lah gue, ngomong baik malah dibilang gak sopan. Gue nunjuk-nunjuk muka ke ketua RT, menyalahi prosedur selama warga gak ada yang berani sama ketua RT. Kaku PA pula. Oke, gue paham. Si Pak RT ini gila hormat. Padahal cuma pengen ngomong, oh seperti ini loh sistemnya Pak. Heh, saya lebih tua, kamu gak sopan kamu sama saya. Lah, banyak tuh bapak-bapak yang sosokan kayak gitu tau gak? Saya lebih tua. Ya kalau lebih tua tapi lebih bloon ya gimana? Jadi menurut gue ini bapak-bapak yang gak diajarin sama anaknya. Ngerti ya maksud gue? Ada kalanya orang tua semakin tua, infonya tuh harusnya lebih updated anaknya. Anaknya harus kasih pengertian di rumah ke orang tuanya. Gimana gini loh Pak, menghadapi orang sekarang tuh gini ini gak bisa pakai prinsip. Nah kalau orang tua gak mau dengerin anaknya ya beginilah jadinya. Lo pernah gak sih ngalamin apa kayak debat sama orang tua, tapi bukan orang tua lo ya, maksudnya debat sama bapak-bapak atau ibu-ibu yang gak jelas aja gitu. Opininya tuh kemana, omongannya kemana, kayak batu aja, kosong aja gitu. Harus hormat, bener kata Astrid, gila hormat. Lo cari di TikTok video-video begitu banyak banget tuh. Jadi nih ya, pesan buat anak-anak seumuran gue yang orang tuanya udah mulai sepuh gitu ya. Orang tuh semakin tua itu kan emosinya malah semakin agak susah dikontrol gitu ya. Dan semakin batu, gue mengalami orang tua gue juga semakin batu kok. Susah banget dibilangin, minum vitamin, susah banget. Gue suruh olahraga, susah banget. Ya tapi gimana? Lo sebagai anaknya, ini pesan gue, lo harus selalu kasih pengertian ke orang tua lo. Jelasin, ajak jalan-jalan, jangan ujuk-ujuk kayak lo juga gak boleh kayak gini, misalkan orang tua lo batu, terus lo marahin gitu. Ya jangan, ya lo juga harus ajarin dulu dari awal. Ada momennya dulu orang tua ngajarin kita, sekarang orang tua udah semakin sepuh, tenaganya semakin berkurang, ya lo yang ngajarin mereka. Biar gak jadinya kayak gini, ketua RT bawaannya pengen dilengserin. Daripada kita lengserin ke ketua RT, mending kita lengserin yang lainnya yuk. Maksudnya ketua RW gitu bisa jadi, mungkin

namanya juga orang curhat, ya kita harus mendengarkan ya. Dan ceritanya mungkin unexpected gitu. Selamat malam Beril. Ini lanjutan cerita gue yang kemarin. Kalau di cerita sebelumnya gue sempat bilang kalau akhirnya gue ditinggal nikah sama pacar kedua. Ya mungkin lo inget ya, yang dengerin ini suara mungkin lo inget cerita ini. Dari situ gue sadar dan memutuskan buat serius sama pacar pertama yang sekarang udah jadi istri gue. Awalnya gue kenal dia justru dari teman gue yang suka sama dia. Malah gue yang jatuh cinta. Kami pacaran sekitar 5 tahun. Setelah kejadian itu, gue berniat datang menemui orang tuanya. Orang tuanya botol apa gimana? Okay, sorry. Tapi sebelum sempat ketemu, dia tiba-tiba disuruh pulang kampung dan resign dari pekerjaannya. Beberapa hari kemudian, baru gue tahu kalau ternyata dia dijodohkan sama anak seorang sesepuh di kampungnya. Waduh. Okay. Jujur hati gue hancur. Gue sempat nekat menelepon orang tuanya, tapi yang gue dapet malah dimarahin. Ibunya bilang, kalau memang serius, kenapa gak dari dulu datang melamar? Wah, sekarang sudah dijodohkan, masa disuruh batal? Wah, gak sopan kamu, gitu. Tanya bapak-bapak yang tadi sebelumnya. Enggak ya, sorry. Akhirnya gue pulang dan curhat ke orang tua sampai nangis. Iya, Beril. Bahlil juga pernah nangis. Ya, ini dari Mas Bahlil ya, yang di TikTok ya. Namanya Mas Bahlil. Okay. Waktu itu orang tua gue cuma bilang satu kalimat. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Iya, mending kembali. Kalau ke Jogja kan terlalu dekat. Bali jauh, ada pantai. Gue coba ikhlas dan kembali kerja seperti biasa. Gak lama kemudian dia benar-benar datang menemui gue. Ternyata dia kabur dari rumah karena gak mau dijodohkan. Karena cuma punya gue sebagai tempat bergantung. Jemuran loh. Akhirnya gue bantu cari pekan pekerjaan dan

0: berikhtiar dulu. Lakukan apa yang lo bisa. Tapi jangan lupa bertawakal, serahkan semuanya sama yang di atas.
1: Tiga.
0: Jadi yang bisa diambil benar kata orang tuanya Bahlil ya. Embeg.
1: Bukan.
0: Benar kata orang tuanya Bahlil yang di TikTok ini. Kalau memang dia jodohmu, dia pasti akan kembali. Terima kasih Beryl. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat kalau jodoh emang gak akan kemana. Itu dia. Itu dia. Jadi gak usah dipusing-pusing dipikirin ya. Gue jadi ngecerita eyang gue. Eyang gue itu sama eyang kakung almarhum. Dulu tuh pacaran SMA. Oh sudah pisah. Maksudnya yang kakung gue keluar kota. Apa udah gak ketemu lagi. Tiba-tiba ketemu lagi. Nah itulah yang namanya jodoh. Gak akan kemana-mana. Tapi kalau yang udah berhubungan tapi kerjaannya kemana-mana mulu masing-masing, itu yang bukan jodoh. Nah

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Ini adalah malam Jumat. Anything could be possible. Anything could possibly happen. Di malam Jumat, aku mendapatkan sebuah cerita yang bisa dibilang membuat bulu kuduk sahabat suara yang mendengarnya ikut merinding. Ada dua, yang satu voice note, yang satu

cerita dari WhatsApp berbentuk kalimat, berbentuk chat yang akan nanti gue bacakan ya. Mungkin gue akan membacakannya dari WhatsApp dulu ya. Hai Bear, waktu itu gue pulang siaran sekitar jam 12:30 malam. Jalanan udah sepi, lampu merah juga banyak yang kedip kuning. Pas lagi nyetir, gue lihat ada seorang bapak berdiri di pinggir jalan. Bajunya lusuh, tangannya ngelambai pelan. Astagfirullahaladzim. Gue sempat kepikiran buat berhenti, tapi karena udah malam banget, gue lanjut jalan. Sekitar 5 menit kemudian, gue berhenti di lampu merah selanjutnya. Dan gue merinding, karena bapak yang tadi udah berdiri lagi di pinggir jalan yang sekarang. Padahal gue gak lihat ada motor, gue gak lihat ada mobil, dan mustahil dia bisa nyampe lebih dulu. Gue langsung gas pelan-pelan. Begitu lewat, gue nengok ke spion. Jalanan kosong, gak ada siapa-siapa. Besoknya gue cerita ke tukang kopi langganan. Dia cuma diem, terus bilang, "Mas, di situ emang sering ada yang minta diantar, tapi katanya gak pernah sampai tujuan."

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Mengingat waktu, aku akan membacakan atau membawakan cerita horor dari sahabat suara berbentuk voice note. Langsung aja ya, kita masuk ke, aduh gue gak tau nama segmennya, tapi kita masuk ke cerita horor, oke?

waktu aku masih kuliah. Aku tuh ngekos di salah satu kosan gitu. Nah, posisinya di belakang rumah induk. Ada kejadian sore itu adiknya ibu kos itu meninggal tiba-tiba waktu di kamar mandi. FYI, nih adiknya ibu kos ini masih lajang, perempuan, tapi usianya udah hampir 50 tahun. Jadi dia itu yang bantu-bantu di rumah ibu kos. Nah, setelah meninggal, jenazahnya dibawa pulang ke kotanya, ke kota asalnya.

0: suara yang nyapu, ada suara orang nyapu di halaman, tapi nyapunya nyapu pakai ini, sapu lidi gitu. Gak lama, aku kan sempet ngelihat kayak ada orang nyapu, tapi gak begitu jelas gitu loh, karena itu tuh ada di depan kamar nomor 3.
1: Ada kamar 3 lagi.
0: Jadi gak begitu jelas, cuman aku lihat kayaknya ada perempuan aja yang nyapunya sambil nunduk gitu.
1: Allah.
0: Gak lama, aku tutup lagi tuh ini gordenku. Gak lama si kakak, si mbak yang di kamar nomor 2 itu, dia manggil-manggilin kita semua. Terus pas kita keluar, dia bilang gini, sumpah gak lucu, ini siapa yang habis nyapu, sapunya ditinggal di tengah jalan. Dan ternyata si anak kamar nomor 3 ini, kan yang di kamar nomor 3 ada 2 orang nih, dua-duanya mereka bilang, sumpah tadi kita gak lihat siapa-siapa, gak ada siapa-siapa yang nyapu, cuman kita ada dengar suaranya. Dan itu sapu ijuk harusnya ada di pekarangan rumah utama yang kehalang tembok sama pagar sama kosan kita, dan pagar itu bahkan digembok. Jadi ya, jadinya begitu.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Harusnya memang agak lebih awal nih cerita horor nih, karena masih ada beberapa cerita yang pengen aku bawakan. Tapi, dan curhatan-curhatan juga masih ada yang belum bisa aku bawakan. Shout buat Uci, buat Dari. Tapi besok kan aku langsung bacakan ya di siaran besok, di hari Jumat jam 8 sampai jam 10 tentunya. Gue

0: siaran.
1: Jadi jangan lupa buat lo yang baru pertama kali dengerin Iswara tiap hari, dengerin siaran gue dari jam 8 sampai 10. Dan jangan lupa gue juga live di TikToknya iswara.network. Kali-kali udah bosen dengerin radio, pengennya nonton radio, nah itu langsung mampir aja guys ya ke TikToknya iswara.network. And thank you buat teman-teman yang udah nemenin aku dari jam 8 tadi siaran. Buat lo yang masih di jalan, hati-hati di jalan. Yang udah sampai rumah, selamat beristirahat. Dan yang masih lembur di kantor, hati-hati. Ini malam Jumat. Bercanda, bercanda. Jangan lupa di follow TikTok iswara.network ya. Sekali lagi at iswara.network. And it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: juga masih main bagasi ya. Bener gak sih?
1: Betul, kata-katanya gak boleh diucapkan di satu tempat, tapi di tempat lain malah boleh.
0: Betul, gitu. Nah kali ini kita kayak apa yang boleh diucapkan di lapangan bola,
1: tapi
0: gak boleh di rumah sakit.
1: Yes, yo ini diucapin sama Cia. Boleh diucapin di lapangan bola, tapi gak boleh diucapin di rumah sakit.
0: Iya.
1: Yo bisa yuk, tambah lagi yuk.
2: Apa pasiennya? Pasiennya gak boleh.
0: Itu kalau kayak
1: penyakitnya sering nambah.
0: Atau kalau gak obat bius, yuk bisa ya tambah lagi ya. Gitu. Wah, wow, gak bangun-bangun tuh pasien. Ada Roni nanti banyak.
1: Mau
0: bacain
1: WhatsApp lagi ya?
3: Malu.
0: Malu. Ada Roni di Banjarmasin nih. Mau ikut games bagasi ya. Apa yang boleh diomongin di lapangan bola tapi gak boleh diomongin di rumah sakit? Lah ini kok bolanya ada dua?
1: Wah, bola apa nih?
0: Apa nih kalau bola?
1: Bola apa
0: bola
1: nih?
0: Bola mata kan? Kalau pasien kan bola matanya dua.
1: Tapi kalau gak dua justru malah aneh. Kalau di rumah sakit ya.
0: Masa?
1: Di lapangan bola juga harusnya dua.
2: Satu
0: bolanya.
2: Satu kan cadangan, bola cadangan.
1: Iya, bola cadangan.
0: Takutnya bolong bolanya.
1: Bisa lebih tahu, biasanya kan si anak gawang udah pegang juga.
0: Oh, iya. Banyak bener bola kalau di lapangan bola ya. Iya, 11 Iya, buat latihan. Ada lagi dari Irfan, mampus.
1: Astagfirullahaladzim, masa di rumah sakit bilang mampus.
0: Kalau di lapangan sangat lumrah saat lawan gagal cetak gol, tapi sangat terlarang kalau di depan ruang ICU gitu. Apalagi kalau
1: tapi kalau di lapangan bola juga nggak boleh kak. Tapi kalau untuk penontonnya mungkin ya.
0: Kadang kan kita kan suka kebablas, mampus lo gitu ya kan. Nah kalau misalnya di depan ruang ICU, mampus lo.
1: Nah,
0: emang udah pada hampir mampus. Gak boleh.
1: Iya kan.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara-suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Ziarah Kubur. Ziarah kubur adalah tradisi yang dilakukan menjelang Ramadan, di mana masyarakat mengunjungi makam keluarga atau ulama untuk berdoa dan membersihkan makam. Kegiatan ini dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur serta pengingat bahwa hidup di dunia ini hanya sementara.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: memainkan musik pilihan Iswara.
1: Suara Warga Indonesia.
2: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
3: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
2: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
3: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
2: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
3: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Suara di Bandung,
5: Banjarmasin,
4: Jakarta,
5: Jogja,
4: Makassar,
5: Medan.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Ariel.
2: Hai semua.
3: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
5: Emang

0: adanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
0: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
0: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
3: Wah, thanks Real.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
0: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ariel, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
4: Dengarkan Isuara di Bandung

0: memutarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Hi girls, aku Ranti Maria. Oke, sekarang aku mau nanya nih, kamu terakhir kali mandi susu kapan? Ingat nggak?
6: Enggak ya.
5: Wah, pasti udah lama banget tuh. Kalau aku sih, aku masih inget ya. Soalnya, aku baru banget nih selesai mandi susu. Aku pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil. Goat's milk-nya bikin kulit aku smooth banget. Almond oil-nya bikin moist. Kulit aku itu jadi cerah, glowing, halus, dan mulus dilihat dari mana aja. Pokoknya, wanginya itu bener-bener lembut dan manjain aku banget. Pakai Gift White Goat's Milk dan Almond Oil, aku jadi bisa mandi susu setiap hari di rumah aja. Cobain deh, udah ada tahu di minimarket sama toko-toko terdekat kamu. Gift White Skincare Body Wash, Goat's Milk, dan Almond Oil. Mandi susu di rumah aja.

0: Pesan ini disampaikan oleh Bea Cukai.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Our secret moments in a crowded room. They got no idea.

0: Kalimantan Selatan itu ada apa aja ya? Yuk dengerin Kilas Budaya Banjar.
1: Damarwulan. Kesenian Damarwulan merupakan kesenian teater tradisional yang berasal dari suku Banjar. Pertunjukan ini berkisah mengenai tokoh bernama Damarwulan yang memiliki kesamaan tokoh dengan karakter Arjuna dalam pewayangan. Asal-usul dari nama kesenian ini diambil dari waktu pementasannya yang dilakukan pada malam hari saat bulan purnama atau wulan. Sedangkan kata Damar merupakan sebutan untuk getah dalam bahasa Banjar yang digunakan sebagai bahan penerangan saat kesenian ini dilaksanakan.
0: Keren kan? Terus dengerin Kilas Budaya Banjar. Amun lain kita, siapa lagi nang tahu?
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
3: Indonesia. Suara seru. Seri. Yuk kirim request lagu favorit kamu biar makin happy. Hanya di Request Suara Seru.
4: Iswara Baju.

Sin 90,1 FM suara warga Indonesia. Selamat pagi, sahabat suara dimanapun kamu berada. Ye, berjumpa lagi bersama saya Aksisa Putri dan juga nanti akan ditemenin sama Ardian Kama pagi ini. Nah, sahabat suara, seperti biasa ya, hari ini kan hari Jumat. Kamu Jumatnya udah punya rencana apa nih buat weekend? Atau masih hari ini Jumat masih menyelesaikan tugas-tugas? Atau mungkin nanti bakal lembur atau kayak gimana? Wah, share aja deh kalau kesah, keresahan, curahan hati di 0811-993-901 pastinya, sambil kirim salam. Kirim salam request maksud saya. Ya ampun, masuk langsung jam 10 sampai jam 11. Kita mulai dulu dari jam 7 sampai jam 8. Jam request di 0811-993-901. Boleh telepon juga, kalau kata Ardi, teli-teli boleh ya, di 0811-993-901 ya.

0: Masih di 90,1 FMI Suara Banjarmasin, suara warga Indonesia. Eh, ada Ardian Kamal lagi nih.
1: Ada lagi.
0: Aku menemani kamu lagi. Kamu rindu lagi. Awet aku.
1: Kalau bahasa apa ya? Kalau bahasa apa? Ambon apa apa yang Ale? Kalau kamu tuh Ale tuh Ambon ya? Apa timur?
0: Iya, orang timur.
1: Oh, timur ya, tapi enggak tahu spesifik di daerah mana ya. Makanya kalau lagi nyanyi lagu itu jadi ale lagu. Dulu jokesnya tuh gitu.
0: Iya, bro. Kan ale itu artinya kamu kan. Gitu. Makanya. Oh iya, betul.
1: Ale lagu.
0: Ngomong-ngomong ale-ale, wah. Aduh. Ale-ale ternyata udah enggak diproduksi lagi.
1: Demi. Iya.
0: Iya, enggak ada lagi kan?
1: Oh, kalau Oki.
0: Oki Jelly Drink juga enggak ada lagi ya. Kita balik lagi ya ke hal-hal yang milenial ya.
1: Tapi kalau pop ice itu masih ternyata ya.
0: Pop ice masih
1: banget.
0: Masih.
1: Bahkan daerah Tangerang itu ya kemarin sempat viral lagi.
0: Iya.
1: Itu udah lama banget tuh kedai si pop ice itu dengan banyak varian.
0: Yes.
1: Jadi dia bikinin pop ice pakai kayak apa ya, milkshake jatuhnya ya kayak gitu, terus di atasnya dikasih balok-balok keju.
0: Oh, di dimodifikasi ya.
1: Bener.
0: Tapi kalau dulu itu katanya enggak tahu ya, kalau sekarang mah udah yang diaduk aja sama air udah diminum.
1: Segitu aja ya.
0: Segitu aja. Kalau dulu kan kayaknya harus kayak di blender dulu, harus di blending kan. Esensinya harus di blending. Namanya juga pop ice kan.
1: Pop ice. Jadi kalau cuma dikasih air doang terus dikasih apa
0: es batu
1: B aja.
0: Iya, jadi kayak memang harus ada apa ya? Harus ada effort lebih lah kalau misalkan kita pengen ngerasain pop ice yang benar-benar pop ice.
1: Bener.
0: Ya enggak sih?
1: Bener. Jadi dinginnya tuh lama ya, karena
0: betul.
1: Esnya tuh banyak. Oh gitu dong, Ma. Udah cair lumer.
0: Tapi ya nih, kan? Sahabat suara ada enggak sih yang pagi-pagi ini udah minum-minum es pagi gitu?
1: Ya penganut ya, penganut minum es.
0: Eke banget sih.
1: Kamu air es biasa aja.
0: Kopi.
1: Es kopi.
0: Iya, saya itu americano ice udah pasti pagi.
1: Udah pasti pagi.
0: Itu kan kamu lihat aku segentong bawa tiap
1: hari. Bener-bener ya. Tapi enak sih memang kalau
0: americano
1: ice itu.
0: Makanya kan
1: menurut aku kalau kita minum kopi yang maksudnya pahit, ya mungkin jenis americano yang paling enak tuh dikasih es.
0: Emang cocoknya gitu.
1: Bener.
0: Tapi ya jangan lupa juga diimbangi dengan air putihnya.
1: Iya, biar ginjalnya
0: iya
1: tetap sehat.
0: Kopi healthy. Kopi game kamu.

0: Dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Sahabat Suara, siap-siap Pamor Borneo 2026 kembali hadir. Festival ekonomi terbesar Kalimantan Selatan dari Bank Indonesia ini akan digelar 7 hingga 9 Agustus 2026 di Atrium 1 dan 2 Duta Mall Banjarmasin. Ada layanan keuangan, pameran UMKM unggulan, talk show inspiratif, workshop fotografi, stand-up komedi, live music, dan door prize. Kamu juga bisa ikutan lomba mewarnai anak, kompetisi inovasi sasirangan, dan fashion show. Pengen dapetin 4 paket umroh? Gampang, cukup dengan belanja di area Pamor Borneo 2026. Udah gitu, ada banyak games berhadiah yang menarik untuk kamu. Acaranya gratis dan terbuka untuk umum. 7 sampai 9 Agustus 2026, mulai 10 pagi hingga 21.30 malam. Pamor Borneo 2026, unlocking Kalimantan's value and potential for economic prosperity.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin

0: paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oud-nya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara Menjer Mesin 90,1 FM, Suara Warga Indonesia.
1: Yeah, masih bersama Ardian Kama dan juga Aksesa Putri. Menemani kamu di suara seru pagi hari ini. Bener hari banget. Jumat. Dan ini adalah hari Jumat pertama di bulan Agustus.
0: Yes, benar banget.
1: Iya kan?
0: Saya udah lihat juga banyak orang-orang yang seperti biasa ya kalau hari Jumat berbagi.
1: Iya, betul sekali.
0: Ya. Masya Allah.
1: Tapi yang pasti buat kamu nih sahabat suara, kayaknya juga udah mulai merencanakan kira-kira akhir pekan ini mau kemana.
0: Benar.
1: Iya kan?
0: Memang ya kalau udah menjelang weekend gak mungkin pas weekendnya baru mikir, pasti dari hari ini.
1: Betul, karena kalau di luar negeri sana, apalagi kalau di Amerika ya, makanya kebanyakan lagu-lagu tuh kayak Friday, gitu loh, kayak
0: berbau TGIF.
1: Yes, last Friday night, thanks God it's Friday, yes, kan? Memang hari Jumat itu tuh kayak jadi hari yang luar biasa banget buat mereka di sana, apalagi kayak misalkan buat para pekerja nih.
0: Betul.
1: Karena Sabtu Minggunya mereka bisa memanfaatkan waktu untuk bisa memaksimalkan weekendnya dengan baik.
0: Bener.
1: Gitu loh.
0: Weekend tuh means a lot gitu.
1: Yes. Biasanya malam ini tuh udah mulai
0: party.
1: Yes.
0: Minimal berparty.
1: Betul. Tapi kalau misalnya kamu kayaknya minggu ini nggak pengen
0: ada
1: yang coba cari-cari kayak tempat makan, kayaknya udah.
0: Gitu. Udah. Aduh, udah semua nih. Ini kayak boring banget sih. Mm-mm. Terus ngapain ya gitu?
1: Coba kamu nonton aja deh beberapa rekomendasi film yang kayaknya cocok banget buat kamu bisa tonton di akhir pekan ini.
0: Dan mudah-mudahan di akhir pekan ini kamu gak kena giliran mati listrik ya.
1: Nah itu dia. Kalau
0: gak kena mati listrik, mau ada rekomendasi juga di
1: gak paham juga deh. Katanya tanggal 5 udah selesai. Ini udah tanggal 7. Tanggal berapa ya? Udah tanggal 7. Udah tanggal 7, Beb. Kok masih mati lampu ya?
0: Ya ampun.
1: Kan aku juga gak tahu. Kita kan juga kasihan ya.
0: Jadi kita cuman kayak ngikutin jadwal aja sih.
1: Iya.
0: Ya kak, iya. Lanjut.
1: Oke. Okay. Ini buat kamu yang pengen coba nonton film. Mm-mm. Ini kayaknya ada beberapa film yang recommended banget buat kamu bisa tonton ya.
0: Movie
1: weekend kamu. Ini ada beberapa list kayaknya cocok deh buat kamu tonton ya. Ini ada Spider-Man Brand New Day.
0: Yes.
1: Kamu udah nonton belum, Cak?
0: Belum tentunya.
1: Kamu kayaknya gak terlalu ngikutin banget ya kalau film Marvel.
0: Not interest kesana gitu. Kayaknya saya perlu history yang sebelumnya dulu. Kayak maksudnya kayak gimana ya?
1: Kamu tuh karena kan ini
0: sejarahnya aku gak tahu sih jadi.
1: Karena kan ini udah ini ya. Maksudnya udah
0: Yang
1: keempat kan.
0: Nah ngerti gak gitu sih? Suami saya sih suka.
1: Iyalah.
0: Paling suami saya, ayo kita dengerin. Tapi saya tidur gak apa-apa ya di sebelah.
1: Ih sama banget lagi.
0: Aduh.
1: Sumpah.
0: Iya ya.
1: Istri saya itu juga gitu, tidur dia. Capek banget. Terus juga ada lagi nih buat kamu yang pengen bawa bocil buat nonton.
0: Akhir pekan ini.
1: Akhir pekan. Ini ada satu film yang genrenya sama kayak film Nawila.
0: Oh.
1: Itu judulnya Kado Untuk Ibu.
0: Kado Untuk Ibu.
1: Dan pemerannya juga adalah pemeran yang kemarin bermain di film Nawila.
0: Enggak jauh-jauh.
1: Betul. Ini cocok banget buat kamu yang pengen ngajakin anaknya, terus juga pengen ngajakin semuanya buat nonton, ya kan?
0: Yes, benar banget.
1: Tapi ada juga nih satu film yang kayaknya oke banget nih menurut aku, tapi bilangnya belum tayang sih sampai sekarang. Tanggal 13 masih pre-sale.
0: Oh, masih pre-sale.
1: Seni Merayu Tuhan.
0: Waduh, dari judulnya aja
1: dalam banget.
0: Serius deep dan banget. Dalam banget ya.
1: Iya kan? Ini Ari Irham loh.
0: Ya Ari main. Irham,
1: Ari Irham
0: ya.
1: Loh ya.
0: Ini yang ganteng itu kan.
1: Iya dong, adek aku ini. Udah deh, kalau udah yang adek-adek aku pokoknya ini ya. Sama ada satu lagi nih, film nih yang kayaknya patut banget buat kamu tonton juga karena ini adalah sequel dari kalau kamu pernah nonton Shaolin Soccer. Iya kan? Waktu itu yang dimainin sama Stephen Chow.
0: Yes.
1: Nah,
0: ini
1: tahun 2026 ini padahal udah tayang sih di China udah ya tayang, tapi di Indonesia baru aja masuk nih. Dan nanti akan mainnya di tanggal 12 Agustus.
0: Ulang tahun saya.
1: Wadaw, padahal saya enggak nge-spill ke situ nih. Iya kan? Ya? Nah, jadi Kung Fu Soccer ini lebih sama juga genrenya. Aku juga udah ke-spill beberapa scene-scene-nya ya di Threads, di Instagram gitu kan. Jadi ada pemain-pemain yang luar biasa juga. Ada Lei EXO di situ. Ada Takeru Sato juga. Kalau kamu tahu yang pemeran Samurai X, di situ ada juga. Ada juga. Karena di situ berceritakan sama ini kan mereka tuh kayak pertandingan bola tapi cewek. Tapi antar negara gitu. Nah, jadi kayaknya di situ Takeru Sato itu jadi pelatihnya untuk timnas Jepang. Nah, kalau Lei ini dia jadi kayak asisten pelatihnya yang untuk di tim China-nya.
0: Oh, bakal seru banget juga.
1: Seru banget.
0: Saya suka kayak Shaolin Soccer gitu, saya suka.
1: Tapi ini cewek-cewek.
0: Tapi ini cewek ya.
1: Cewek-cewek.
0: Kira-kira bakal gimana tuh ya? Kita tunggu aja ya di tanggal 12 Agustus tuh ya.
1: Iya. Oke deh. Kalau aku kayaknya besok akan ada pertandingan Pokemon. Hari Minggunya akan ada pertandingan Beyblade.
0: Sorry banget untuk yang mau menciptakan agenda-agenda. Ya maksudnya mohon kayak maaf, tolong maaf. Teli-teli dulu.
1: Mohon maaf banget.
0: Yang mau ke rumah, yang mau
1: soalnya apa. Soalnya jadwal masih kosong nih, Bu. Iya kan?
0: Masih mau menikmati.
1: Masih ya? Kosong, ada nggak nih?
0: Tolong isiin.
1: Tolong isiin dong. Biar weekend aku nggak main kartu Pokemon sama main Beyblade.

0: itu
1: Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril, Bang Boril. Apa benar investigasi ini memakan waktu berbulan-bulan?
0: Apakah hasilnya sudah bisa diumumkan hari ini, Bang?
2: Publik ingin tahu, publik butuh kejelasan, Bang. Iya, Bang. Apa yang sebenarnya membuat Kopi Tubruk Gajah berani punya tagline benar-benar kopi?
3: Kami telah menelusuri seluruh prosesnya, dari proses pemilihan biji kopi, gilingan, hingga hasilnya.
0: Lalu, hasil temuannya apa, Bang?
3: Pertama, biji kopi Tubruk Gajah diseleksi dengan AI, lalu disangrai sesuai ukuran, bikin aroma dan rasa maksimal. Kedua, kopi dan gula terpisah bikin rasa kopinya lebih keluar, karena kopinya diseduh duluan, baru atur manisnya sesuai selera. Dan yang terakhir, biji kopi melalui 6 kali proses gilingan, hasilnya jadi super halus, bikin ampasnya cepat turun. Minum kopi pas masih panas itu, nikmatnya maksimal. Maka dari itu, dengan ini saya nyatakan bahwa Kopi Tubruk Gajah terbukti benar-benar kopi.

0: Halo sahabat suara dan warga Banua, saat ini PLN sedang membangun gardu induk Satui, Selaru dan Sebuku untuk menghadirkan pasokan listrik yang semakin andal bagi masyarakat. Selama proses pembangunan, yuk kita jaga keselamatan bersama. Jangan bermain layang-layang di bawah jalur kabel tegangan tinggi, hindari juga menanam pohon terlalu dekat dengan saluran listrik dan pastikan jaraknya aman agar tidak membahayakan. Saat pekerjaan konstruksi berlangsung, jangan memasuki area proyek, mendekati alat berat, atau memanjat tower listrik. Semua itu dapat membahayakan keselamatan diri dan orang di sekitar. Mari dukung pembangunan kelistrikan dengan mengutamakan keselamatan, karena listrik yang andal tidak berarti tanpa keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPP KLT 4. Listrik andal, masyarakat aman, utamakan keselamatan, lindungi keluarga tercinta.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, pilihan yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
4: Memutarkan musik pilihanmu.
5: Iswara, suara warga Indonesia.
6: Mufas, you know we finally here, right?
7: Well,
6: it's Friday then.

0: It's Friday.
1: Suara Penjerman Sin 90.1 FM, suara warga Indonesia.
2: Yeah.
1: Aduh, ini bener-bener kayak pagi-pagi kayak tuh geter tuh. Geter tuh meja kerja tuh.
2: Asik. Kita harus menambah semangat para sahabat suara di pagi hari.
1: Benul banget.
2: Yoi. Yes, tadi ada Raven dan juga Nightcrawlers.
1: Dengan Friday. Judulnya Friday.
2: Yoi.
1: Ini beda, ini beda ya Friday-Friday-nya ya?
2: Beda. Ya nanti kita akan putar setelah ini. Itu ada Lil Dicky sama Chris Brown.
1: Dengan Freaky Friday.
2: Freaky Friday.
1: Mantul.
2: Ya, asik. Ini kalau kamu lihat video klipnya nih, jadi ceritanya Lil Dicky sama Chris Brown itu dia kayaknya kayak punya masing-masing punya wish. I wish I can be Lil Dicky, si Chris Brown. Si Chris Brown bilang gitu, si Lil Dicky, I wish I can be Chris Brown.
1: No.
2: Pas keesokan harinya mereka bertukar
1: jiwa.
2: Bener. Jadi si Chris Brown ke Lil Dicky, yang di Lil Dicky ke Chris Brown.
1: Wah, ketuker ya.
2: Gitu.
1: Asik juga ya.
2: Asik.
1: Freaky Friday abis ini ya.
2: Betul.
1: Kita ngebahas apa lagi nih?
2: Kalaunya pagi-pagi tuh emang enak, apalagi dari Jumat kayak gini ya. Mm-mm. Biasanya tuh harinya emang sempit banget kan, Sa? Karena bukan kenapa ya, bukan masalah sholat Jumatnya sih. Karena itu kan adalah kewajiban kita sebagai umat muslim ya kan. Apalagi ya, buat cepet aja berlalunya hari Jumat itu.
1: Bener, gak tau kenapa ya, seolah-olah itu adalah hari terpendek.
2: Bener, apa mungkin karena besoknya kita udah mikir kalau besok udah weekend?
1: Bisa jadi.
2: Iya kan.
1: Atau mungkin karena startingnya dari zaman sekolah kita selalu pulang cepet kali ya.
2: Wah, iya lagi.
1: Nah, jadi walaupun udah di kerjaan ya, di kerjaan kan kalian pasti pulangnya tetap jam
2: 6
1: ya. Yang nggak tahu aja kayak rasanya pendek aja,
2: mungkin
1: kebiasaan aja.
2: Bener.
1: Selama 12 tahun Jumat itu
2: 10, Bu.
1: Hah?
2: 10.
1: 10 apa?
2: 12 tahun apa nih?
1: Belajar sekolah.
2: Oh iya.
1: 12 tahun belajar di sekolah kita Jumat kan selalu
2: pulang cepet.
1: Pulang cepet. Jadi kayaknya udah ini tuh Jumat tuh adalah waktu ini aja.
2: Berarti
1: kali.
2: Itu semua karena kita sekolah berarti.
1: Menurut aku sih, karena
2: kita terbrainwash ya.
1: Karena setelahnya itu kan kita aktivitas biasa aja ya, kalau
2: nggak ada balik lagi kan.
1: Nggak ada balik lagi.
2: Nggak ada balik ke sekolah lagi.
1: Bener.
2: Kecuali kalau misalkan kayak les paling. Les,
1: bener.
2: Iya, itu banarai.
1: Bener,
2: itu banarai. Loh. Tapi kalau misalkan
1: nih, ikut les gak dulu waktu selesai sekolah gitu? Ada gak yang guru yang bikin les selesai sekolah?
2: Itu kelas kelas 6
1: SD.
2: Karena mau ujian. Karena kita dulu kan ujiannya sulit ya.
1: Bener.
2: Kalau misalnya kada lulus tuh kada lulus tupang sudah game.
1: Seolah-olah kayak waduh wey, ini kenapa sampai kada lulus.
2: Iya, apalagi ya yang SMP SMA. Iya loh.
1: Kalau sekarang sih gak ada
2: gitu. Makanya kan kayak dulu kan tolak ukurnya kenapa sih kayak semua kelulusan itu diukur dari ujian.
1: Benar.
2: Lalu yang belajar semalam bang apa?
1: Apa? Nah, itu kan. Itu kan ulasannya tuh.
2: Ulasannya. Lalu berubah kurikulum lagi nih.
1: Ada pulang ulasannya.
2: Ada pulang ulasannya pulangan itu. Manusia kadang sempurnanya di dunia ini.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang,
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscare.

dan terjamin kualitasnya. Sangat terjangkau biayanya, fleksibel kuliahnya dan fleksibel ujiannya. Dapat sambil kerja dan tanpa batas usia. Yuk bergabung di Universitas Terbuka Banjarmasin. Daftar secara online melalui tautan admisi stripsia.ut.ac.id. Batas pendaftaran mahasiswa baru sampai tanggal 22 Juli 2026. Registrasi mata kuliah hingga 5 Agustus 2026. Dan batas pembayaran uang kuliah sampai tanggal 7 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan ya. Jika ada kesulitan, bisa datangi sentra layanan UT terdekat atau hubungi WhatsApp layanan di 0838-3953-8648 atau DM Instagram @utbanjarmasin atau bisa juga datang langsung ke kantor UT Banjarmasin di Jalan Sultan Adam nomor 128 Surgi Mufti, Banjarmasin Utara. Semua bisa kuliah di kampus negeri.

0: Universitas Terbuka, making higher education open to all.
1: Segernya kelewatan. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Memutarkan musik pilih.

0: Di Suara Banjarmasin 90,1 FM, suara warga Indonesia. Dibaca gak sih kemarin threads yang ada orang mengeluhkan ini kamar untuk BPJS?
1: Oke, okay. Yang sempat kejadian itu.
0: Soal kejadian ternyata orang udah
1: nggak ada. Yes.
0: Nah, tapi di situ sebenarnya sih dia nggak menyalahkan.
1: Bener.
0: Kan dia cuma kayak ibaratnya tuh kayak nulis feelingsnya di hari itu apa kayak. Aduh lama banget ya.
1: Kan yang nulis ini kan adalah
0: pengguna ya.